0: daerah memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan jalan lingkar utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
1: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insyaallah lahannya clear.
0: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan jalan lingkar utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Berikut pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Iya.
4: Kuliner Semarangnya?
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
2: Amin. Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
5: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
6: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti diantaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
5: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
6: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
7: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
6: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
8: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
9: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah, dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan, maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2022.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah

dan kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat

0: dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kembali ke sajian program Samarinda Pagi, kami hadirkan update informasi kebencanaan untuk Anda.
3: Informasi kebencanaan.
2: Informasi bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Pendengar, hari ini dilaporkan Operator Muriono. Assalamualaikum Pak Mur, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita. Apa kabar ini Mbak Mita?
2: Alhamdulillah baik. Ini sedang berkumpul kami nih dengan rekan-rekan. Ada rekan Ria Arda dan juga Fadel ini Mas, Pak Muriono.
4: Iya.
2: Pagi. Wah, ini
4: berarti senior-senior kita ini.
2: Alhamdulillah siap pengudara kata Pak Muriono ya. Nah, bagaimana dengan update informasi kebencanaan di Kalimantan Timur Pak? Silahkan selengkapnya.
4: Baik, terima kasih Kang Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar, sahabat siaga di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Semoga pada pagi hari ini senantiasa dalam keadaan sehat, aman, dan penuh semangat menjalani aktivitas di hari ini. Kembali bersama Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, kami hadir untuk menyampaikan informasi kebencanaan dan perkembangan situasi terkini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Baik pendengar, kami informasikan untuk perkembangan pantauan titik hotspot atau titik panas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pantauan BMKG periode 20 September tahun 2026 selama 24 jam, telah terdeteksi 544 titik panas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terbanyak di Kabupaten Paser sejumlah 317 titik hotspot, Kabupaten Brau 78 dan Kutai Timur 75 titik. Titik panas ini merupakan indikasi yang perlu diverifikasi dan tidak menjadi otomatis berarti terjadinya kebakaran. Untuk informasi kejadian karhutla di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, telah terjadi kebakaran di zona Desa Pulu Minung, untuk luasan lahan mencapai 1,8 hektar dan di wilayah Desa Nenang sekitar 6,24 hektar. Pemadaman dan pendinginan telah dilakukan oleh tim Satgas Gabungan, namun masih diperlukan untuk pemantauan terhadap potensi bara dan api kembali menyala. Untuk wilayah di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kecamatan Babulu, Desa Babulu Darat, BPD dan TPKP PPU telah mendistribusikan air bersih di wilayah tersebut sebagai berikut, yaitu 32 ribu liter air bersih kepada 84 kepala keluarga. Untuk informasi di Kabupaten Pasir, sedikitnya telah terjadi 7 titik karhutla yang telah tertangani dengan luasan terbakar mencapai 33,6 hektar. Lokasi terluas berada di wilayah Desa Busui dan Batu Sopang sekitar 25,5 hektar. Beberapa lokasi masih diupayakan untuk troli kembali oleh tim Satgas Karhutla agar untuk mengantisipasi terjadinya potensi bara yang kembali menyala. Selanjutnya untuk di Kabupaten Kutai Timur, karhutla telah terjadi di kawasan Sangatta Utara, sekitar 6 hektar telah berhasil dipadamkan oleh tim Satgas Karhutla dan saat ini dilakukan pemantauan kembali untuk mencegah munculnya api yang meluas. Kebakaran di wilayah Kabupaten Kutai Timur juga telah terjadi kebakaran pemukiman, yaitu di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, telah menghanguskan sejumlah 6 rumah atau 6 bangunan dan berdampak kepada 8 kepala keluarga atau 18 jiwa yang kehilangan tempat tinggal. Sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak petugas terkait. Kota Samarinda, kebakaran lahan di wilayah Makroman sekitar 2 hektar dan tim telah mendapatkan kendala minimnya sumber air di wilayah tersebut dan akses menuju ke titik lokasi. Wilayah Kabupaten Kutai Barat juga telah terjadi kebakaran lahan di Kampung Beringin Sekolah Darat, membakar seluas sekitar 1,09 hektar dan telah berhasil ditangani. Pendengar, kami informasikan juga pada hari Senin dini hari sekitar pukul 02.00.50 waktu Indonesia Tengah telah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 1,9 yang berlokasi di sekitar 96 km tenggara Berau dengan kedalaman sekitar 10 km. Untuk data BMKG yang masih dapat berubah seiring kelengkapan pengelolaan data, hal ini sudah kami koordinasikan kepada BPBD setempat untuk dampak tidak ada dilaporkan oleh masyarakat adanya dampak tersebut. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak melakukan pembakaran lahan dan menghemat penggunaan air bersih. Demikian kami dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Muriano mewakili rekan yang bertugas melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Mita.
2: Terima kasih Operator Muriono dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
3: Informasi

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Ina, sakuya alina warisan hiu le?
2: Sapo lima jobu ana.
1: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
2: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
1: Siaga alina langsung celata ji.
3: Aku si kilo, tidak boleh sebut ni.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita mau?

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Kalimantan Timur bergerak cepat menindaklanjuti insiden kecelakaan yang merusak infrastruktur publik di wilayah Penajam Pasir Utara. Dilansir Tribun, pendengar, Kepala Urusan Tata Usaha PPK 14 Provinsi Kaltim Eko Sutanto mengungkap bahwa perbaikan dilakukan pada bagian muka jembatan yang mengalami kerusakan akibat tertabrak kendaraan. Lokasi pengerjaan penanganan ini terpusat di ruas Jalan Semoy 2 hingga Sepaku. Jadi informasinya, pendengar, kerusakan ditangani meliputi struktur pengaman jalan dan jembatan akibat insiden tabrakan tersebut. Untuk informasi Anda, pendengar, ruas Sepaku Semoy 2 itu memiliki panjang sekitar 14,7 km, sedangkan ruas Semoy 2 km 38 Simpang Samboja memiliki panjang sekitar 21,4 km dan koridor ini juga menjadi bagian dari jaringan akses menuju kawasan Ibu Kota Nusantara. Informasi dari Anda tentunya bagaimana situasi ataupun juga kondisi dan keluhan terkait dengan fasilitas publik di wilayah Kalimantan Timur, silahkan Anda kirimkan ke jalur WhatsApp kami di 0811 554 4976, atau nanti Anda juga bisa telepon langsung ya untuk program Halo RRI yang akan kami hadirkan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak. Nah,
6: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
6: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama kami pendengar dimanapun Anda berada. Di acara Halo RRI, seperti biasanya kami akan mengundang Anda pendengar di layanan telepon 743495 736566 maupun di layanan WhatsApp yang sudah kami persiapkan untuk pendengar kami. Untuk Anda yang ingin memberikan komentar, saran dan kritik di pagi hari ini, bersama saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Edi yang menemani Anda hingga pukul 10 WITA nantinya dalam acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan untuk pendengar kami yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, Anda juga bisa mengirimkan melalui via Google Form yang mana pendengar di sana juga Anda bisa memberikan saran kritiknya. Pendengar silahkan di sana untuk mengirimkannya, dan nanti kami juga akan memberikan ataupun akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda kepada instansi-instansi terkait. Sudah ada yang bergabung bersama kita, Pak Mamat di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Mamat. Iya, selamat pagi Bapak.
1: Sela siapa ya?
0: Sela Deva.
1: Kalau Depa itu kepala RRI ya, semuanya. Saya mau informasikan aja bahwa pipa PDAM itu sudah sempurna, sudah ini terakhir sudah, soalnya kan sudah disambung semua. Nah, begitu telitinya mereka, karena apa teliti? Karena itu di bawahnya itu, di atasnya kan ada cor-coran tuh Mbak Deni. Nah, itu harus hati-hati. Kalau itu nanti pecah lagi, bongkar lagi itu nanti, katanya tadi malam kan, saya di situ jam 1 kan. Jadi itu sudah tersambung semuanya, cuma enggak dipul dulu katanya, ya 70% lah. Kita lihat dulu di mana bapaknya merembesnya nanti, katanya gitu Mbak Denia.
0: Okay.
1: Jadi sang cerdinya hati-hati, sudah tersambung rapi. Kalau sudah tersambung rapi, ditutup bekas-bekas galian pipa, baru dilanjutkan drainase itu Mbak Deni. Jadi kan bilang Bapak Wakil Wali Kota, Mat Ikam update terus, nanti sampaikan ke aku kan seperti itu Mbak Deni ya. Lebih kita itu membantu sesama yang memerlukan air. Tapi tidak sampai situ aja. Sewaktu-waktu bisa dimatikan lagi, karena kita masih musim kemarau Mbak Deni ya.
0: Betul.
1: Dan Florida itu kan bisa naik. Nah, asal saya kan dah mempelajari yaitu ilmu air ini, sebulan dua kali pasang kan. Kalau dia pasang, air asin naik, itu pasti klorida naik, dimatikan. Tapi kalau air itu turun, itu PDAM berundam menghidupi lagi air air pasukan airnya kan. Jadi teman-teman tuh saya kirim tuh tadi subuh kan. Banyak yang berterima kasih Mat, katanya untung Ikam kasih tahu update terus bilangnya. Soalnya kita kalau sudah ada airnya susah Mbak Deni ya. Iya kan Mbak Deni, selamat bekerja ya semuanya. Jadi kesehatan, ini masih kemarau, saya tetap 3 lapis pakai masker.
0: Betul.
1: Karena baunya sangat ini Mbak Deni. Jadi kan karena ini ya debu molekul yang paling kecil tuh enggak kelihatan, kecuali kita pakai mikroskop kan. Terima kasih Mbak Deni ya, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan update-nya pipa PDAM ya, yang sekarang sudah kembali tersambung, yang sebelumnya kemarin sempat bocor ya, dan ini udah berkali-kali juga dilakukan perbaikannya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di saat ini. Beberapa informasi nantinya juga akan kami hadirkan untuk pendengar kami di Pro 1 RRI Samarinda di 0811554976 atau di 743495 atau di 736566, atau melalui Google Form Halo RRI. Anda bisa mengirimkan apa yang menjadi keluhan ataupun apa yang menjadi aspirasi Anda, informasi-informasi ataupun kejadian-kejadian, dan juga ini kritik saran untuk membangun, tentunya tidak hanya membangun Kota Samarinda namun membangun Kalimantan Timur ya, yang memiliki 10 kabupaten kota di saat ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ada informasi dari ini melalui WhatsApp dikirimkan dari Andri di Jalan Pemuda, ingin menanyakan soal kebijakan larangan fotokopi KTP itu seperti apa. Kemarin soalnya saya dimintai fotokopi KTP dan fotokopi KK sebagai persyaratan untuk pengambilan kompor dari pemasangan jaringan gas di daerah Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Kan sudah ada himbauan pemerintah untuk tidak fotokopi KTP. Tapi kenapa malah kelurahan meminta warga untuk fotokopi KTP? Ini dari Andri di Jalan Pemuda. Baik, nanti kita akan coba untuk menghubungi Dinas Dukcapil ya. Nah, ini seperti apa untuk fotokopi KTP. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, nanti juga kami akan hadirkan untuk Anda. Ya, rekan-rekan kami yang ada di Sendawar dan juga di Mahulu untuk informasi seperti apa, informasi-informasi dari sana, apa yang menjadi isu-isu juga dari sana. Nanti kita akan mencoba menghubungi rekan-rekan kita yang ada di sana. Namun sebelumnya pendengar, kita lewatkan dulu yang satu ini pendengar. Anda masih kami nantikan di acara Halo RRI.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

0: nyala terus.
1: Biar makin bersih, Bu. Bu, kok airnya dimatiin?
2: Udah, cukup pakai airnya. Hemat air.
1: Tapi, Bu.
2: Kamu gak ngerasa beberapa hari ini kan panas banget?
1: Kemarau kan, Bu?
2: Nah, itu tahu.
1: Ya sih, Bu. Musim kemarau bisa bikin krisis air bersih ya.
2: Betul. Salah satu cara yang bisa kita lakukan ya hemat air. Gak kayak kamu tadi.
1: Ya, Bu. Maaf. Kalau gitu, aku gak usah mandi aja deh.
2: Yeay, gak gitu juga kali.
3: Musim kemarau merupakan tantangan yang membutuhkan tindakan pencegahan dan kewaspadaan yang kuat. Dengan menjaga kebersihan, menghemat air, dan melakukan tindakan pencegahan, kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangatlah penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari

0: tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Mama, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti bangsanya sama.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini. Pendengar, masih dalam acara Halo RRI di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Ada WhatsApp dari Dwi Andriani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon info kalau kita mau tahu perkembangan tentang kualitas udara setiap hari, keadaan saat ini di mana? Ya, itu bisa langsung ada di Google ya. Coba dibuka statementnya samarinda.bmkg.go.id. Di sana ada informasi terkait dengan iklim dan juga kualitas udara ya. Dan ini kalau misalnya di Samarinda, tentunya BMKG Samarinda dibuka. Dan kalau misalnya di Kaltim juga ada ya, BMKG Kaltim ya. Ya, bisa dibuka di sana. Ya, dicek dia di Google dan juga di website BMKG cuaca di Samarinda kualitas udaranya ya. Oke, terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Itu dari Andriani tadi, Dwi Andriani. Baik, kita nanti akan coba juga ya informasi terkait dengan kebijakan larangan fotokopi KTP tadi. Nanti kita akan menghubungi Dinas Dukcapil Kota Samarinda ya. Ini Kota Samarinda karena Andri ini di Jalan Pemuda ya. Tentunya ini di Kota Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita akan mencoba menghubungi rekan kita yang ada di Sendawar saat ini. Seperti apa informasi terkait dengan informasi-informasi ataupun isu-isu yang terjadi di Sendawar. Dan kita sudah tersambung bersama dengan Bung Andreas ya. Selamat pagi Bung Andreas. Halo.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Apa kabarnya di saat ini Bang Andreas?
1: Ya, alhamdulillah puji Tuhan baik-baik.
0: Cuaca di sana masih sama kah?
1: Ya, baik. Untuk cuaca per hari ini sejak pagi hari tadi ini, syukur ini mungkin pertama kalinya dalam bulan September ini cuaca di Kutai Barat terlihat sudah mulai terlihat berkurang jauh kabut asapnya dan matahari sudah mulai bersinar cukup terang nih.
0: Oke, ada informasi apa dari Sendawar San ini, Bang?
1: Ya, baik. Ini dan pendengar ini masih terkait dengan penanganan karhutla di Kutai Barat yang boleh disebut ini paling tinggi di Kalimantan Timur karena ada sekitar 141 titik kebakaran yang terpantau sampai dengan hari Sabtu kemarin. Dan kalau dilihat dari jumlah area terbakarnya ini di wilayah Kubar ini sampai dengan 6.200 lebih hektar yang mengalami kebakaran sepanjang 2 bulan terakhir saja. Nah, dan hal ini akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan juga dari masyarakat Kutai Barat. Salah satunya yang kita himpun misalnya dari Pak Antonio Sledok dari Kecamatan Tering yang mempertanyakan soal respon pemerintah terhadap karhutla yang dinilai cukup kewalahan di tengah munculnya banyak titik api, sehingga warga berharap lebih banyak peralatan pemadam mini yang bisa dibagikan kepada masyarakat, karena meskipun banyak relawan yang disiapkan pemerintah tetapi tanpa didukung dengan sarana prasarana maka juga sama kan, hanya akan jadi penonton saja. Hal yang sama juga disampaikan oleh Pak Kondong dari daerah Mukmanner Bulan yang kemarin berjibaku dengan tim pemadam dari BPBD dan MPA melakukan pemadaman yang ia nilai sebetulnya masyarakat cukup sigap membantu, tetapi minimnya peralatan membuat mereka makin sulit untuk menghadapi kobaran api yang hampir tiap hari ini terus terjadi. Pertanyaan-pertanyaan ini seiring makin banyaknya titik api yang belakangan ini, meskipun sudah banyak himbauan dari pemerintah tetapi masih saja muncul di berbagai wilayah, meskipun pada hari ini akhirnya sudah mulai berkurang jauh ya. Dan bagaimana respon pemerintah? Sebelumnya kami sudah mengikuti penyerahan sejumlah bantuan oleh pemerintah daerah pada akhir pekan kemarin. Ini juga menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait minimnya peralatan dengan menyediakan lebih dari 60 peralatan. Ini masing-masing kendaraan operasional baik roda 2 maupun roda 4 dan juga peralatan seperti selang, kemudian ada tenda, dan beberapa peralatan lainnya. Nah, untuk itu kita coba dengar jawaban pemerintah yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kutai Barat, Nana Adriani.

0: sejauh seperti apa pemerintah menyikapi, dan saat ini pemerintah akan menyerahkan berbagai bantuan dukungannya seperti apa kepada tim pemadam kebakaran di daerah, Pak?
1: Sangat mendukung. Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPPD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerahnya masing-masing. Jadi kita berterima kasih nih, selama ini juga kita sampaikan lewat forum ini kepada teman-teman BPPD, terutama yang berjuang berjibaku bersama teman-teman di kecamatan yang sangat luar biasa. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih. Terus hari ini juga akan diberikan beberapa fasilitas, terutama mobil, slip-on. Ada 5 kecamatan, kemudian ada motor trail, ada 16 unit, dan pompa apung ada 7 ya?
0: 7.
1: Ada 7. Yang kesemua itu adalah merangka untuk memberikan fasilitas, memberikan daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat ini.
0: Kalau dilihat di belakangan ini, kebakaran ini tidak hanya terjadi di daerah di sekitar pemukiman, ladang, masyarakat, tetapi juga ada daerah-daerah yang berdekatan dengan perusahaan. Bagaimana imbauan atau menjawab pertanyaan masyarakat soal itu, Pak?
1: Kami berharap juga kepada pihak perusahaan saling menjaga lingkungannya juga, lingkungan di areanya masing-masing, kemudian lalu waspada, ya, kemudian ketika BPPD dan teman-teman lain masih juga kekurangan, ya harapan kita juga pihak-pihak perusahaan juga tetap harus peduli, bisa membantu kita secara bersama-sama. Saya kira itu yang paling penting. Tetap memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat, tetap berhati-hati terhadap membakar sampah, kemudian apa saja kegiatan aktivitas, tetap berhati-hati. Jangan sampai nanti itu juga pemicu penyebab terjadi kebakaran lanjutan. Kita berharap semuanya ini, ya, hujan bisa turun dengan bagus, dengan lebat, dengan intensitas hujan yang bagus. Ya, harapannya ya, kita bisa sudah menjadi tidak terlalu repot, tidak berkabut lagi, ya, seperti saat ini. Kemudian perhutanan, ya, Satpo, yang teman-teman Manggala Agni, kemudian masyarakat Seduli Api, semua sudah berjibaku bersamakan. Sinergi ini terus ke depan, karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu, dan juga pesan kita, ya, jaga kesehatan bagi semuanya.
0: Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati.
2: Ya, itu Denny jawaban ya dari Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani terkait dengan penanganan karhutla di Kutai Barat menyusul tingginya kebakaran mencapai 100 lebih hektar, 100 lebih titik dengan 6.000 hektar. Dan ya, puji syukurnya per hari ini tadi anak sekolah sudah mulai diberangkatkan atau mulai sekolah normal seperti biasa. Begitu juga informasi terakhir yang kami peroleh dari Kabandara Malalan Sendawar, bahwa mulai hari ini penerbangan akan langsungkan normal lagi setelah hampir satu pekan lebih ditutup sementara akibat kurangnya jarak pandang mengingat kabut asap yang menyelimuti wilayah Kutai Barat. Demikian ini informasi dari Sendawar.
3: Baik, terima kasih Bang Andreas yang sudah memberikan informasi dari Sendawar. Selamat bertugas, Bang Andreas.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terus memberikan informasi kepada pendengar kami di pagi hari ini terkait dengan apa yang menjadi isu-isu ataupun peristiwa yang ada di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Dan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda juga, pendengar, terkait dengan SE atau Surat Edaran nomor 400 tentang pemberlakuan kembali pembelajaran tatap muka PTM di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Samarinda, di mana pendengar masa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dinyatakan telah berakhir dan seluruh peserta didik, baik itu tingkat pendidikan anak usia dini PAUD ataupun taman kanak-kanak atau TK, SD dan juga SMP negeri swasta serta SKB kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM di sekolah pada hari ini. pada Senin ya, 21 September 2026. Dan kegiatan pembelajaran tatap muka ini efektif diberlakukan mulai hari ini, Senin 21 September 2026, mengikuti jadwal pembelajaran normal di masing-masing satuan pendidikan. Dan juga kepala satuan pendidikan diminta untuk mengingatkan kembali serta mengimbau seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali murid, dan juga peserta didik agar selalu memakai masker saat berada di lingkungan sekolah. Dan juga mengingat potensi kualitas udara dan situasi kondisi cuaca yang belum sepenuhnya normal, agar satuan pendidikan mengurangi aktivitas pembelajaran di luar ruangan sampai kondisi dipastikan benar-benar aman. Satuan pendidikan dihimbau juga untuk terus memantau kesehatan peserta didik secara berkala, serta senantiasa disiplin menerapkan pola hidup bersih dan sehat guna menjaga kesehatan bersama di lingkungan satuan pendidikan. Itu informasi yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Pak Ibnu Arabi. Dan ini pendengar, informasi ini juga ataupun surat edaran ini bisa berubah ya, jika nantinya melihat cuaca ataupun kondisi di Kota Samarinda khususnya, jika terjadi kabut lagi, maka akan kembali diterapkan lagi pembelajaran jarak jauh ya, atau dari rumah. Dan saat ini kondisi ataupun kita lihat dari update ya, dari BMKG Kota Samarinda, data 24 jam terakhir ini ya, update 21 September pada pukul 8 WITA, bahwa cuaca saat ini memang tidak sehat ya. Konsentrasinya partikulat ya, untuk saat ini ada ini terbaca 144,3 partikulat mikrogram per meter kubik ya di saat ini ya. Dan ini dinyatakan tidak sehat, dan juga diharapkan untuk menggunakan masker dan juga mengurangi durasi aktivitas di luar ruangan. Nah, untuk saat ini ya pendengar ya, nanti kami akan informasikan kembali lagi pendengar seperti apa update untuk saat ini. Seperti di Sendawar tadi, rekan kami Andreas juga menyampaikan untuk saat ini sudah mulai aktivitas belajar mengajar anak sekolah ya, sudah mulai diberlakukan. Begitu juga di Samarinda, kemarin Samarinda mulai dari tanggal 17, 18 sampai 19 itu diliburkan ya anak sekolah karena melihat cuaca ataupun kondisi kabut asap yang cukup tinggi. Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih menantikan juga rekan kami Imran yang ada di Longbagun, yang mana nantinya akan menyampaikan informasi-informasi yang tentunya ini juga pendengar, informasi yang memang juga perlu diketahui oleh masyarakat yang ada di Kalimantan Timur.

0: Masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda dalam acara Halo RRI bersama saya Dini Kartikasari ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Edi di 743495736566 dan juga pendengar kami yang ingin bergabung melalui WhatsApp juga silahkan ya di 0811554476. Dan pendengar kami sudah tersambung bersama dengan rekan kami dari Longbagun, ada Bang Imran, di mana akan memberikan informasi juga pendengar ini terkait informasi-informasi yang disampaikan ataupun isu-isu yang terjadi di Longbagun saat ini. Selamat pagi Bang Imran. Halo Bang Imran.
1: Halo Pak Deni, selamat pagi.
0: Selamat pagi, suaranya kecil sekali Bang, kami terima di studio Bang.
1: Baik.
0: Oke. Oke, baik. Apa kabarnya di pagi hari ini Bang?
1: Alhamdulillah baik, tapi di Mahulu ini belum ada hujan.
0: Belum ada hujan.
1: Kurang lebih satu.
0: Terus cuacanya masih kabut asap kah atau seperti apa?
1: Masih, tapi jarak pandangnya dalam jarak aman.
0: Oke, ada informasi apa ini Bang yang disampaikan kepada masyarakat kita?
1: Jadi terkait pegawai honorer yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu yang belum terakomodir dalam formasi P3K nih Mbak Deni.
0: Ya. Silakan Bang untuk sampaikan informasinya.
1: Ya, lebih dari 500 orang pegawai non ASN ataupun honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu belum terakomodir dalam formasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, ketika semua kebanyakan pegawai sudah termasuk dalam formasi tersebut karena memang sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat. Para tenaga honorer ini terdampak mencakup dari berbagai sektor krusial, mulai dari tenaga kesehatan, tenaga pendidik ataupun guru, sampai dengan staf di sejumlah organisasi perangkat daerah. Masalah ini memang dipicu oleh kendala administrasi seperti tidak lengkapan dan data kepegawaian saat pendataan dilakukan, sehingga berkas para pegawai tersebut tidak memenuhi syarat verifikasi pada sistem pendaftaran. Kondisi ini juga menimbulkan kecemasan dalam berbagai para pegawai non-ASN yang sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan status kepegawaian. Sesuai dengan aman regulasi nasional, penataan tenaga honorer, seluruh pemerintah daerah dilarang mengalokasikan pembiayaan gaji atau upah bagi pegawai honorer melalui APBD yang sudah terhitung mulai sejak 1 Januari 2026. Hal ini juga yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk melakukan ataupun membuka formasi P3K paruh waktu untuk para pegawai honorer yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan bahwa sudah dilakukan langkah koordinasi untuk pembenahan data guna memperjuangkan nasib para pegawai terdampak ini. Pemerintah daerah juga berkoordinasi secara intensif dengan BKN serta Kementerian Pan-RB agar mendapat solusi terbaik untuk membuka skema pemutakhiran data ulang ataupun pembiayaan gaji ataupun honor bagi pegawai-pegawai yang tidak terakomodir dalam P3K pada waktu. Berikut kita dengarkan penyampaian dari Sekda Mahakam Ulu, Stefanus Madang.
2: ASN dan P3K, bukan ASN dan P3K ya, tapi tenaga honor yang tidak terakomodir di P3K pada waktu. Nah, kita sudah berapa kali melakukan koordinasi ya, baik di pemerintah provinsi termasuk yang terakhir kemarin diterima oleh Wakil Menpan ya, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada saat ini Mendagri dan Menpan pun sedang berkoordinasi untuk mungkin ada formasi khusus untuk khususnya guru dan tenaga medis ya, nanti rekrutmen itu akan dilakukan. Oleh sebab itu daerah diarahkan untuk melakukan pendataan bagi tenaga pendidik maupun tenaga medis ini yang belum tercover dalam mekanisme P3K paruh waktu dan penuh waktu. Ya, mudah-mudahan mereka masih bisa kita perjuangkan untuk diangkat statusnya menjadi P3K paruh waktu maupun ASN nanti ke depan. Gitu.
1: Hal ini diharapkan dapat mengcover sejumlah pegawai tersebut, baik dari sisi tenaga pengajar ataupun tenaga kesehatan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah. Semoga ke depan hal ini dapat memberikan solusi terbaik untuk para pegawai honorer tersebut, sehingga tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat yang bisa memberikan peluang kerja untuk daerah di Kabupaten Makau. Demikian rekan Denny dan rekan Sel.
0: Baik, terima kasih Bang Imran yang sudah memberikan informasinya di pagi hari ini. Selamat bertugas Bang Imran.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, itu satu informasi tadi. Ini terkait juga dengan para honorer ya, yang juga ada P3K separuh waktu. Dan ini juga mudah-mudahan ini bisa mendapatkan solusi ya, yang segera mungkin ya, untuk bisa dilakukan, sehingga juga para ASN kita ataupun para honorer ini bisa juga merasakan seperti apa juga ya, apa yang sudah dilakukan ataupun diperjuangkan oleh pemerintah. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, informasi kami sampaikan juga kepada pendengar kami di saat ini pendengar, dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah ya Abdul Muiz Samarinda mengajak Bapak Ibu dan juga seluruh rekan-rekan untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Dan juga pendengar, ini akan berlangsung pada tanggal 23 dan 24 September 2026 atau bertepatan dengan hari Rabu dan juga hari Kamis ya. Ini pada pukul 8 WITA dimulai, bertempat di Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Gedung B lantai 2. Dan ini pendengar, fasilitas yang didapatkan yakni cek kesehatan gratis dan juga nanti akan diberikan goodie bag dan juga pendengar yang berisikan beberapa konsumsinya. Dan juga pendengar, Anda bisa langsung untuk mendaftarkan, baik itu melalui link pendaftaran maupun juga langsung ke lokasi ya, atau ke Kesbangpol ya pendengar, untuk Anda bisa hadir di sana.

0: MHz masih dalam acara Halo RRI. Ada Ibu Ria Fauzi yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria.
1: Salam, selamat pagi. Apa kabar? Sehat semuanya ya?
0: Baik. Saat ini dalam keadaan sehat, Bu, walaupun cuaca saat ini kita juga masih belum sehat ya, Bu ya, cuaca kita ya, Bu ya. Ya. Iya, apa informasinya ini, Bu?
1: Ini saya kepengen bertanya.
0: Ya, Bu, sebelumnya, Bu, suara Ibu mohon di dekatkan sedikit.
1: Halo.
0: Iya, agak kecil suaranya. Oke, sip. Silakan, Ibu.
1: Begini, Mbak, ya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah ditelepon mengakunya dari Dukcapil.
0: Iya.
1: Katanya untuk KTP yang sekarang ini akan diganti dengan KTP elektronik.
0: Iya.
1: Tapi pada saat itu saya ngomong bulan lalu, beberapa bulan yang lalu itu saya ngomong, kok saya ndak ada info dari kecamatan. Padahal saya ini baru dari kecamatan, terus di kelurahan ndak ada info, di RT ku juga belum ada info, bilangku gitu. Langsung orangnya itu tutup teleponnya, Mbak. Itu malam-malam waktu itu. Nah, hari Sabtu yang lalu, bukan hari Sabtu kemarin ini, hari Sabtu yang lalu, saya pun ada telepon lagi dari sana. Yang menelpon ini mengaku namanya Erwan Sidabutar. Lengkap foto profilnya itu lengkap dengan baju dinasnya. Dengan alasan yang sama. Saya katanya diundang ke Dukcapil bersama suami saya untuk memberikan pengarahan-pengarahan mengenai untuk KTP elektronik ini. Sekiranya itu mau diajarin gitu loh, Mbak. Terus saya bilang,
0: jadi peserta gitu ya, Bu ya?
1: Iya. Mohon maaf, pas waktu itu hari tanggal 12 siang, Mbak. Kan malamnya kita kering. Tanggal 12 siang saya ingat. Nah, terus saya bilang, kok biasanya kan kalau ada info-info dari mana-mana berkaitan dengan pemerintahan pasti lewat kecamatan dulu. Dari kecamatan ke kelurahan, ke kelurahan ke RT gitu. Terus, enggak, Bu, ini langsung katanya, ini saya tahu sudah alamat ibu, tempat ibu saya sudah tahu, bilangnya gitu kan. Oke, kalau tahu, tapi mohon maaf saya tidak bisa hadir di sana, saya bilang, karena kebetulan hari yang ditentukan itu Mbak kan hari kerja, suami saya kerja, bilangku, dan saya juga sibuk banyak kegiatan, saya bilang gitu kan. Ya sudah, terserah ibu kapan ibu mau hadir di Dukcapil, katanya. Terus ini Dukcapil yang di kecamatan, kan di kecamatan kan ada, Mbak. Dan lain di kantor besarnya, katanya gitu. Oke, saya bilang, tapi saya enggak hadir, Mbak. Nah, dia tuh katanya nanti saya akan telepon, katanya gitu. Bilang kok enggak ada info-info dari mana-mana tentang ini gitu. Benar apa enggaknya, bilang gitu. Nah, ini saya mau menanyakan langsung, mudah-mudahan orang Dukcapil ini mendengar, Mbak ya. Apa benar warga masyarakat Indonesia itu KTP-nya akan diganti semuanya dengan elektronik? Karena katanya seperti itu. Saya sih masalah elektronik ya, memang sekarang kan zaman elektronik, Mbak ya. Tapi saya antara percaya dengan tidak percaya, karena belum pernah mendapat info-info lainnya gitu loh, Mbak, baik di metro ataupun di mana. Jadi mohon maaf, semoga Capil bisa memberikan penjelasan benar apa enggaknya apa yang disampaikan yang mengaku dari Capil ini. Itu aja, Mbak Deni, salam sehat untuk semua. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penipuan-penipuan yang berkedok apapun. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi yang sudah menyampaikan informasi ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini tidak benar ya informasi ini, dan kita nanti akan langsung juga mengkonfirmasinya bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda ya, karena ini Ibu Ria Fauzi ini dari Samarinda. Kalau dilihat KTP kita saat ini memang sudah KTP elektronik ya. Kalau KTP elektronik itu

0: di belakangnya itu ada chip. Nah itu ya, tapi nanti yang menyampaikan yang lebih akurat ya, dan lebih valid informasinya nanti kita akan sampaikan ke Dinas Dukcapil. Baik, sudah ada penelpon kita, ada Pak Sulaiman Telatela. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa bergabung ya di pagi hari ini untuk informasi cuaca dulu ya. Alhamdulillah beberapa hari ini ada hujan ya kemarin. Jadi ini cuacanya panas cerah sekali. Alhamdulillah kita beraktivitas ya di hari Senin ini. Untuk informasi lalu lintas ini juga terpantau ramai lancar ya, terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4, bahkan monster-monster.
0: Tidak ya, macet ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, Lobakung aman.
0: Aman, ya.
1: Lancar ini. Jadi sedikit saya terkait masalah BPJS nih. Ya, jadi BPJS ya, kebetulan ada tetangga saya lah ya kan. Itu dia kena serangan vertigo, sakit kepala. Jadi kepalanya itu melihat kelihatan berputar, nggak bisa bangun. Jadi saya kira stroke. Jadi kita bawa, kita gotong. Subuh itu kejadiannya jam 3. Jadi kita bawa ke rumah sakit. Pertama itu kita bawa rumah sakit Dirgahayu. Di ruang gawat darurat lah istilahnya kan. Nah jadi kebetulan di situ katanya ruangan penuh. Jadi kalau bisa saya bilang ditangani dulu lah kan, karena ini penyakit vertigo ini siapa tahu kan penyakit bisa disembuhkan secepatnya atau gimana ya kan. Ya ditangani kan, ditangani, dikasih obat, disuntik. Tapi tidak boleh masuk kita di ruangan. Maksud kita ini kan, ini pasien ini kan belum bisa bangun, belum sadar-sadar, cuma badannya itu kan kalau dia bangun itu berputar penglihatannya. Jadi kebetulan juga kita yang bawa kan, maksud saya itu kan karena ini ada, kita mempunyai BPJS kan, penanganannya itu ya bagaimana di supaya bisa baik lah ya kan, tidak ada sakit lagi, bisa sembuh. Jadi maksud saya itu bisa dirawat inap gitu nah kan. Nah ini Pak katanya penyakit ringan, gak bisa dirawat inap katanya begitu. Karena dan juga kedua alasannya tuh ruangan penuh. Jadi beberapa jam kan dikasih obat, disuntik itu aja. Boleh pulang Pak ajarnya. Terus saya bilang ini pasien gak bisa pulang, ini masih belum sadar. Saya bilang kan belum begitu pulih, tolonglah kan aku bilang. Gak bisa Pak, juga kita ruangan penuh. Jadi terpaksa saya di pemaksaan kan. Karena kita pakai BPJS atau gimana kita nggak tahu juga kan. Nah jadi sehari di rumah masih sakit kan, belum ada reaksi obat gitu kan, belum ada sembuh, dibawa lagi ke rumah sakit SMC. Nanti besoknya itu kan, jadi dibawa ke rumah sakit SMC begitu juga penanganannya, masih mendingan rumah sakit SMC, masih dikasih kita impus kan, satu impus itu satu plastik itu dan disuntik dikasih obat juga. Tapi dia bilang ini Pak nggak bisa rawat inap Pak katanya, karena ibu ini katanya bisa disembuhkan dengan obat disuntik sudah.
0: Karena hanya vertigo ya Pak ya.
1: Iya. Jadi gimana saya runding-runding dengan pihak keluarganya kan, mau nggak mau ya dibawa pulang lah kan. Tapi belum ada penyembuhan, masih sakit sampai di rumah itu. Maksud saya itu kan penanganan tuh secara serius lah ya kan. Artinya tidak ada alasan kita menggunakan BPJS ataupun sakit ringan nggak bisa dirawat inap. Jadi tolong ya ini dari pihak rumah sakit, dari pihak BPJS lah, tolong penanganan yang serius lah untuk penyakit-penyakit yang sekiranya parah harus adalah rawat inap supaya sembuh, maksud saya begitu. Ya, itu aja Mbak Tika ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Semuanya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman. Ini terkait dengan BPJS ya. Apakah BPJS ini juga seperti sakit vertigo ini atau terkena vertigo ini apakah bisa dirawat di rumah sakit dengan rawat inap dengan menggunakan BPJS atau seperti apa ya? Apa ada perbedaannya gitu ya? Oke, terima kasih Pak Sulaiman. Nanti kami akan coba juga untuk menghubungi dinas kesehatan ya. Dan juga BPJS ya, BPJS kesehatan, seperti apa juga penanganannya jika terkena penyakit yang mungkin ini bagi mereka adalah penyakit ringan ya, vertigo. Karena ini vertigo ini pusing ya, pusing. Baik, kita coba angkat telepon dari Kubar. Ada Pak Hanye, selamat pagi Pak Hanye.
2: Selamat pagi Bu Deni.
0: Selamat pagi Bapak. Apa ya kabarnya di pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Gitu. Biar capek pulang dari Samarinda kemarin.
0: Oh, jadi kemarin udah ke Samarinda kah Pak?
2: Iya, hari Sabtu itu ikut travel pulangnya ikut Damri. Malamnya itu dibawa lagi Pak Suwandi ke kumpul-kumpulan keluarga di kafe yang di kawasan pelabuhan.
0: Okay.
2: Nah, sempat juga saya tanya-tanya. Nah, saking karena ada urusan juga, Sanjay, saya mau lihat-lihat di bangga ada dibangun kanal di kota Samarinda. Pas bilang Pak Suwandi, kanal di mana lagi? Nah, jangan, apa namanya? Jangan-jangan Pak Hanya ini percaya dengan berita hoax? Enggak, ada memang di media sosial. Walah, kalau di media sosial itu lebih banyak berita hoax. Nah, makanya harus dengar RRI, cek fakta. Itu. Nah, pokoknya saya tanya juga apa namanya dengan apa supir bus Damri di mana Bang dibangun kanal di kota Samarinda ini? Enggak ada. Enggak ada membangun kanal. Loh. Ini kan ada apa namanya orang sering-sering di media sosial kanal-kanal katanya. Enggak ada. Itu wong Medan itu katanya kalau bilang ada kanal. Oh, ternyata yang dibangun itu drainase, Bu Deni ya. Nah, ternyata itulah kadang-kadang kita ini enggak bisa membedakan apa drainase dengan kanal. Maklum saya ini kan orang kampung, Bu Deni, orang kampung, Halibodo Krongo. Jadi kita nih banyak tanya. Nah, itu.
0: Ya. Apa informasinya dari Kubar ini, Pak?
2: BPJS tadi. Ya. Nah, BPJS jangan pilih-pilih. Apa namanya penyakit yang dilayani masyarakat ini kan kalau yang mandiri kan bayar tidak gratis, tidak gratis itu tidak gratis. Nah, kecuali kalau menurut saya kalau pengguna narkoba, nah itu baru tidak dilayani. Itu sanksi sosialnya itu kalau pengguna narkoba. Itu, tapi kalau masyarakat yang membayar jangan pilih-pilih. Saya ada kemarin sepupu sekali dipukul orang mabuk. Nah, katanya tidak ditanggung BPJS. Waduh. Nah, ada juga yang ditabrak. Tidak juga ditanggung BPJS. Saya punya adik juga begitu, ditabrak orang. Aduh, Bu Deni. Yang nabrak sudah mohon maaf di hadapan Tuhan, sudah tidak mampu tadi bergaya. Nah, BPJS tidak tanggung akhirnya. Ya, apa namanya? Keluarga ini berurunan membayar apa namanya biaya pengobatan. Jadi kami berharap BPJS itu seperti yang dikeluhkan oleh Pak Sulaiman tadi tadi itu, kita ini tidak gratis. Tapi bayar, tolong dilayani sampai sembuh. Itu. Jadi kalau memang apa namanya tidak bisa, dirujuk lagi. Itu. Nah, saya juga bingung juga sekarang ini. Kami dari Kutai Barat ini, Bu Deni, banyak yang berobat ke Penang. Penang ya?
0: Iya, ke Penang. Ya.
2: Ke Penang. Nah, tapi itu bagi orang-orang yang berduit. Nah, orang-orang berduit, kalau saya, kalau mau berobat ke sana, jauh balas saya, harus jual tanah. Itu. Nah, kenapa tidak ya? Kalau bisa dari otorita IKN itu, Pak Basuki, itu pergi ke Penang minta supaya rumah sakit di sana itu membuka cabang di
0: Indonesia. IKN. Iya.
2: Jangan di Indonesia, di IKN.
0: Di
2: IKN sana. Yeah. Nah, supaya kita kan bisa berobat ke sana. Itu. Nah, daripada jauh-jauh kan, jadi mereka bukalah cabangnya di otorita IKN. Kalau bisa Pak Basuki kasih lokasi untuk pembangunan rumah sakitnya. Itu harapan, tapi itu di Penang itu pakai KBPJS, Bu Deni. Itu. Jadi kan pegawai-pegawai kan tidak jauh apa namanya mau pergi berobat. Nah, kita masa kecil juga tidak susah juga mau berobat, karena kalau kita berobat ke apa rumah sakit begitu kan beda. Yeah. Nah, kalau rumah sakit di Penang kan dia cari pasien. Mm-hmm. Nah, ini yang perbedaan, dan mereka betul-betul melayani. Mm-hmm. Bu Deni, yeah, saya lihat dengan apa namanya musim kemarau ini, mm-hmm, truk-truk puso itu yang mengangkut barang-barang ke Kabupaten Mahakam Ulu. BBM juga bisa, sudah truk-truk tangki itu, walaupun kalau hujan itu seperti apa belakang keli. Yeah. Wah, luar biasa Bu Deni. Nah, ini yang kita inginkan, supaya pemerintah itu membangunlah infrastruktur jalan yang betul-betul memadai. Mm-hmm. Nah, kenapa? Kita lihat di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Pulau Sulawesi, itu bisa berkembang karena infrastruktur itu terhubung kemana-mana, mm-hmm, Bu Deni. Mm-hmm. Nah, kalau di Jawa sana di antar kabupaten itu luar biasa. Nah, kita lewat apa namanya, saya pernah ke apa Kediri itu dari Surabaya itu berapa kabupaten dilewati. Sementara kami dari Kutai Barat ini mau ke Samarinda hanya melewati satu kabupaten jalan aja. Iya, ya, Kutai Kartanegara. Oh, Bu Deni, hancur jalannya. Beda dengan di Pulau Jawa. Terus saya lihat juga, saya enggak nyampe. Saya hanya nonton-nonton aja yang orang-orang melakukan apa perjalanan-perjalanan itu. Mm-hmm. Saya lihat di daerah apa namanya Nusa Tenggara Timur, di daerah apa Nusa Tenggara Barat, itu jalannya mulus-mulus. Mm-hmm. Oh, jadi saya berpikir, oh, saking mulusnya jalan, mereka ini sampai membangun sirkuit Mandalika. Mm. Nah, kalau kita di Kalimantan Timur ini akses jalannya Mandarita. Nah, jadi kita berharap kepada pemerintah pusat, tolonglah apa namanya, bisa diperhatikanlah infrastruktur jalan. Jangan kalau sudah ada musibah, ada bencana, baru ini kita akan bangun ini. Nanti kalau selesai itu lupalah dia itu, ini kabutnya sudah berkurang, walaupun anak-anak sekolah kembali di ini
0: disekolahkan. Diliburkan tapi, ya Pak ya?
2: Diliburkan sampai tanggal 26.
0: Oke, siap.
2: Nah, tapi ya kalau bisa anak-anak itu di apa, ya walaupun belajar dari rumah, orang tuanya juga harus mengawasi lah. Jadi belajar betul-betul belajar lah, jangan banyak main-main. Terima kasih. Sampai kawan. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Hange dari Kubar. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ada Pak Mamat tadi, ada Ibu Ria Fauzi, ada Pak Sulaiman, ada Pak Hange, ada Andriani dan juga ada Andri ya, yang di Jalan Pemuda. Dan terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Saya Deni Kartika Sari ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Edi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah video yang diklaim memperlihatkan ketua Grip Jaya ditangkap polisi pada 31 Agustus 2026. Dalam video tersebut terlihat seorang pria yang mengenakan seragam Grip Jaya sedang diamankan polisi. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut ternyata merupakan rekaman lama dari 2024. Bukan penangkapan Ketua Umum Grip Jaya pada 31 Agustus 2026. Hasil penelusuran menemukan bahwa video identik dengan pemberitaan mengenai penangkapan Chairul Arifin, mantan Ketua DPC Grip Jaya Labuhan Batu, oleh Ditreskrimun Polda Jambi di Bandara Sultan Taha pada 29 September 2024 terkait kasus peredaran narkoba. Saat ini Ketua Umum Grip Jaya adalah Rosario Marshall atau Hercules, dan tidak ada informasi dalam penelusuran yang membuktikan dirinya ditangkap pada 31 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua. Selamat memulai aktivitas Anda atau juga yang sedang masih beraktivitas hingga saat ini ya, sejak pagi tadi. Banyak hal sudah yang Anda lakukan. Semoga demikian pendengar Pro 1 RRI. Kalau Anda masuk jam 8, ini sudah jam 10. Kurang lebih sudah 2 jam ya Anda berada di tempat aktivitas masing-masing. Sudahkah target-target yang Anda buat tercapai di 2 jam pertama ini? Mungkin Anda juga sebelum bertugas sudah melakukan persiapan, sudah menyiapkan list, daftar checklist. Rasanya kalau dari daftar tersebut sudah Anda beri tanda checklist, itu gimana menurut Anda ya? Lega pasti ya. Saya ingin tahu juga apakah ada ya hubungan antara list yang kita buat dengan daftar, dengan tanda checklist yang kita berikan. Kalau secara pribadi, saya merasakan kalau udah ada tanda checklist tuh terasa lebih lega ya, karena satu persatu tugas sudah selesai. Ada baiknya memang melakukan perencanaan sebelum Anda bekerja, bertugas, melakukan aktivitas apapun itu, supaya Anda tahu ya bahwa apa yang harus Anda lakukan hari ini bisa selesai, sehingga esok Anda bisa melakukan hal yang baru, atau bahkan pendengar Pro 1 RRI supaya tugas-tugas itu enggak kebawa ke rumah.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Aduh, pusing banget, kerjaan numpuk.
4: Sama.
3: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
4: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
3: Wah, promo apaan tuh?
4: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus, dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
3: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
4: Serius.
3: Fasilitasnya gimana?
4: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
3: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
4: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
5: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di fivepremierhotel.com atau WhatsApp ke 0811 55

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

dari IPRO 1 Samarinda karena informasi dan inspirasi. Pendengar, berapakah kualitas udara ya hari ini? Ya, kualitas udara hari ini yaitu 62 mikrogram per meter kubik, masih dalam kategori tidak sehat. Namun alhamdulillah memang terjadi tren penurunan. Untuk itu dari BMKG juga masih tetap mengimbau gunakan masker dan kurangi durasi aktivitas luar ruangan. Lalu sebetulnya berapa sih pendengar Pro 1 yang dianggap sebagai rentang kualitas udara yang sehat, yaitu di 0 sampai dengan 50. Ini kualitas udara memuaskan, aman untuk manusia, hewan, tumbuhan, serta tidak menimbulkan resiko kesehatan. Nah, memang di rentang 51 sampai 100 kualitas udara dapat diterima, tetapi bisa memengaruhi sebagian kecil orang yang sangat sensitif terhadap polusi.

Iya, enak ya didengarkan sampai ujung lagu dari Naif Selama Masih di Hati. Ke ruang dengar kita sudah hadir tadi Selama Ada Cinta. Iya. Baik, pendengar Prasada Samarinda, kalau Anda mendengarkan berita yang satu ini, apakah Anda akan punya perasaan yang sama dengan saya ya ketika mendengarnya? Akhirnya, begitulah kira-kira kalimat yang akan terucap ya. Karena pendengar, pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin meluas. Pendengar Pro 1 RR Samarinda, dikatakan oleh Teddy, luasnya wilayah serta kondisi lahan gambut yang sulit menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia. Meski demikian, operasi pemadaman tetap dilakukan melalui jalur darat dan juga udara. Pendengar Pro 1, sejak Agustus 2026, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Jumlah tersebut terdiri dari 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan 9 pesawat TNI yang melakukan waterbombing. Selain dukungan udara, ada 54.394 personel gabungan yang diterjunkan untuk menangani kebakaran di lapangan. Ada dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan, serta masyarakat. Dari laman rri.co.id, kami juga seraya memberikan dukungan, mendoakan para relawan, juga seluruh personel yang bergabung untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan, karena saya mengetahui dari keluarga dekat bahwa anggota keluarganya tersebut yang bertugas memadamkan karhutla kelelahan ya. Kita juga melihat dari berita-berita yang ramai diperbincangkan bahwa para relawan semuanya dan para personel tersebut, personel gabungan tersebut juga mengalami kelelahan. Seraya berharap di masa-masa mendatang ini tidak akan terulang kembali.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: terbaik dari musisi favorit.
1: Yes.
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

0: Inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, pendengar Pro 1. Untuk Anda yang saat ini sedang berada dalam perjalanan, bagaimana situasinya? Kalau dari kawasan M. Yamin yang saya pantau saat ini memang tidak terlalu ramai ya. Setelah di akhir pekan lalu, ini ada imbauan dari Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan sekolah daring, hari ini sudah mulai normal kembali dilaksanakan sekolah ya, di tempat masing-masing. Bahkan juga ada yang sedang melaksanakan ujian tengah semester ya. Mudah-mudahan semua dalam tetap kondisi sehat, baik para siswa, anak didik, para guru, juga demikian para orang tua. Pastikan kita semua menjaga diri sendiri dengan baik, juga tentunya menjaga anggota keluarga di tengah kualitas udara yang masih belum sehat ya hingga saat ini. Walaupun alhamdulillah tadi seperti saya update ke ruang dengar Anda, saat ini sudah mulai membaik kualitas udaranya. Nah, ini sudah semakin menurun ya. Sekarang sudah berwarna biru, 37,9 mikrogram per meter kubik. Ini kualitas udara dapat diterima, namun polusi mulai terasa. Saya tidak akan bosan selama masih ada karhutla di sekitar kita. Saya akan terus update ya kualitas udara di Ibu Kota Kalimantan Timur khususnya. Kemarin juga saya juga update Ibu Kota di Balikpapan seperti apa, di Tenggarong juga. Mudah-mudahan sama ya, sampai dengan Samarinda sudah mulai jauh lebih membaik dengan perusahaan. Walaupun memang masih seperti mendung ya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya hari ini. Pukul 11 kita akan beralih ke tema lainnya, pengaruh utama gender dan inklusi. Pendengar Pro 1 RRI, saya akan ajak Anda mengetahui, atau juga mungkin Anda boleh ya berdiskusi, berbagi bersama kami bagaimana mengatur keuangan bagi suami istri yang bekerja. Karena ada berita yang cukup viral belakangan ini, nanti akan saya sampaikan. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
2: Ya.
3: Iya dong, keren kan?

cita-citamu? Yang penting, sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: inspirasi. Rusatu FM.
1: Warna merah melambangkan apa?
0: Beranilah.
1: Kalau putih?
0: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
0: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
0: Rusatu FM.

0: 1.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Paser menargetkan seluruh desa teraliri listrik PLN pada 2027. Wakil Bupati Paser Haji Ihwan Antasari menyebut percepatan elektrifikasi dilakukan bersama Pemprov Kaltim, Kementerian terkait, BKSDA, dan PLN. Listrik dinilai penting untuk mendukung ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah pelosok.
2: Lintas Informasi.
0: Row 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

Iwan Fals dengan Rinduku, pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Anda lebih suka Iwan Fals yang mana? Dulu ya, ketika banyak bersuara mengkritisi pembangunan, pemerintahan dan sebagainya, atau ya, Iwan Fals yang romantis? Ya, kalau saya suka dua-duanya. Belum ditanya ya padahal. Ya, kalau saya suka dua-duanya, Iwan Fals yang bersuara atau Iwan Fals yang lagu-lagunya datang dari hati dengan penuh kelembutan, seperti yang tadi sudah kita dengarkan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, menemani suasana siang hari. Mudah-mudahan Anda sampai saat ini masih terus setia, belum bosan ya mendengarkan siaran kami. Kali ini kita akan ngobrol di topik pengarusutamaan gender dan inklusi, di tema ini ya maksud kami. Nah, saya mau ajak Anda sharing sebetulnya bagaimana ketika seorang istri bekerja ya, bagaimana mengatur keuangannya. Karena belakangan ini viral, pendengar Pro 1 RRI, ada seorang istri yang melahirkan via sesar dan sang suami minta biaya persalinannya dibayar 50-50. Artinya 50% biaya tersebut ditanggung oleh sang istri dan 50% ditanggung suami. Sementara itu ternyata ada biaya tambahan yang ternyata juga harus ditanggung oleh istri. Bisa dibayangkan ya, sang istri sudah mengandung 9 bulan lalu mengalami operasi sesar, dan kita tahu ya bagaimana efek dampak yang dirasakan setelah operasi sesar tersebut. Pendengar Pro 1, pasti nyeri luar biasa dan untuk sembuhnya juga perlu waktu. Tapi ternyata proses kelahiran biayanya juga harus ditanggung oleh dirinya yang perjuangannya sudah sangat luar biasa. Ini ramai sekali dibincangkan di media sosial ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lalu mendapatkan beragam respon dari masyarakat. Karena memang mungkin ini baru mencuat, bisa jadi ini sebetulnya juga sudah terjadi di saat-saat sebelumnya, hanya saja ketika media sosial begitu ramainya diakses, begitu cepatnya diketahui informasi oleh masyarakat, maka ini menjadi viral dan ramai. Iya, saya akan coba informasikan ke ruang dengar Anda bagaimana sebetulnya mengatur keuangan kalau istrinya juga bekerja. Ya, nanti kan Anda juga boleh ikut ngobrol ya di siang hari ini, pendengar Pro 1 Samarinda. Saya akan hadirkan dulu ada para pemenang dari Run featuring Tulus.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah menjadi fenomena yang nyata ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, apalagi di kota-kota besar. Banyak atau kita jumpai perempuan yang juga turut berperan dalam memberikan penghasilan untuk keluarga selain suami. Nah, walaupun memang kalau dilihat dari sudut pandang agama, ini memang suamilah yang harus bertugas mencari nafkah ya, menghidupi keluarganya. Namun kali ini kita akan tinjau bagaimana sebetulnya mengatur keuangan bagi suami istri yang bekerja. Yang seperti sudah saya sampaikan tadi, ini menjadi fenomena yang nyata hingga saat ini. Perempuan juga menjadi sumber penghasilan keluarga ya. Bahkan pada akhirnya bisa jadi juga menjadi tulang punggung pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Nah, bagaimana supaya bisa mencapai tujuan keuangan yang sama, yang saling dikomunikasikan pendengar Pro 1 RRI Samarinda? Tentu sebagai suami istri yang bekerja dan memilih penghasilan masing-masing, pasti ya ada ego masing-masing. Anda mungkin merasakan hal ini. Namun demi mencapai tujuan keuangan bersama, perlu ada kesepakatan dalam mengontrol ego pribadi dan mau terbuka satu sama lain, khususnya dalam masalah keuangan. Walaupun saya tahu bicara uang ini hal yang sensitif ya, tapi karena sensitif inilah, apalagi Anda sebagai pasangan suami istri, harus dibahas secara terbuka bersama pasangan. Ya, saya tidak menampik tidak semuanya mudah terbuka akan hal ini. Kita akan coba sharing sebetulnya bagaimana kita bisa saling berkomunikasi juga terkait masalah keuangan, atau juga akan mencapai beberapa kesepakatan mulai dari gaji, pengeluaran harian, atau juga mungkin ada bonus-bonus tertentu hingga keperluan-keperluan lainnya. Keterbukaan seperti ini merupakan awal yang baik dalam sebuah hubungan, sehingga satu sama lain saling percaya dan semakin semangat untuk mencapai tujuan keuangan bersama. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dari tahap ini bisa dikomunikasikan tujuan keuangan yang lebih detail, termasuk dalam menyelaraskan visi dan misi ya, hingga prioritas keuangan seperti apa. Misalnya di jangka pendek atau kurang dari 2 tahun Anda ingin memiliki sesuatu rumah lah, misalnya seperti itu ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Maka di jangka pendek ini juga sudah mulai mencari rumah hingga mempersiapkan untuk uang muka dan lain sebagainya, lalu membeli kendaraan, sehingga mempersiapkan biaya persalinan dan biaya pendidikan anak pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Perlu diskusi lebih lanjut untuk menentukan ini semua, mulai dari ya kendaraan apa, kalau itu misalnya mau cash bagaimana prosesnya, atau juga sebaliknya dengan kredit atau menggunakan jasa finance dan lain sebagainya, termasuk juga mempersiapkan produk keuangan yang lainnya atau asuransi dan tabungan pendengar Pro 1. Saya akan hadirkan informasi lainnya nanti, bagaimana dalam rumah tangga juga sudah dimulai ya kebiasaan menabung tersebut.

0: Coba lihat deh orang itu.
1: Yang mana?
0: Yang itu tuh, yang duduk di halte.
1: Oh, itu. Iya, kirain aku aja yang perhatiin. Ternyata...
0: Ih, kok dia ngeliatin kita terus sih?
1: Kamu kayaknya yang diliatin.
0: Ih, gak lucu tahu.
1: Memang iya kan? Jangan-jangan.
0: Eh, jangan kamu bilang kalau dia kenal aku atau naksir aku ya.
2: Eh, ada apa sih kalian berdua? Kok pada cekikan gitu?
1: Itu loh, orang di sebelah. Ngeliatin dia terus nih dari tadi. Kayaknya naksir Dewi deh.
0: Ih, kamu ini gak lucu tahu.
2: Astaga, kalian ini. Gak boleh gitu. Dia yang di sana itu penyandang disabilitas netra. Saya kenal kok dengan dia.
0: Hah? Jadi?
2: Iya, dia itu Mas Fajri. Sebenarnya dia bukan ngeliatin kalian ini. Meskipun pandangannya seolah ya ke arah kalian.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kita perlu tahu kondisi saudara kita yang penyandang disabilitas itu ya, seperti tunanetra. Bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan mereka? Jangan malah memandang sinis atau risih ya. Halo Mas Fajri, apa kabar?
3: Eh Bang Tono, dari mana?
2: Ingat aja dengan suara saya. Lagi nunggu jemputan ya?
3: Iya Bang.
2: Kalau gitu, kami duluan ya Mas Fajri.
3: Oke Bang.
4: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
5: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kita lanjut lagi bagaimana kalau dalam rumah tangga tersebut suami dan istri sama-sama bekerja. Nah, salah satu yang wajib dimiliki sebagai pasangan suami istri, apalagi keduanya bekerja, adalah membiasakan untuk menabung. Karena kerap kali karena memiliki penghasilan malah asik untuk servis diri sendiri dengan belanja atau hal-hal lainnya. Gak salah memang pendengar Pro 1, tapi ini bisa menjadi masalah. Maka kebiasaan yang harus ditanamkan adalah menabung. Jadi mumpung masih berdua, misalnya kalau Anda belum punya anak, pendengar Pro 1 RS Samarinda, pasangan suami istri ini bisa membuat alokasi tabungan yang cukup besar dari penghasilan. Misalnya saja 30 sampai dengan 40% dari masing-masing penghasilan untuk tabungan bersama. Karena memang belum ada anak yang memerlukan biaya tersebut, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Jadi gak ada salahnya untuk Anda pasangan-pasangan baru, seperti ini disarankan oleh Detik Finance, bisa mulai menabung 30 hingga 40%. Dan mungkin ini masih menjadi pertanyaannya, bagaimana mengelolanya? Karena akan ada banyak ragam cara mengelola keuangan dalam rumah tangga.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI.

di Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Mengatur atau mengelola keuangan bersama pasangan ini memang ada cara tradisional yang bisa dilakukan, di mana ada pihak suami yang mencari nafkah atau disebut sebagai breadwinner, sedangkan istri bertugas mengelola uang dan mengurus rumah tangga. Tapi yang seperti saya sampaikan sekarang, istri juga bekerja atau membuka usaha di rumah, pendengar perusahaan bersama ini untuk membantu suami ya pendengar. Walaupun tadi juga kalau dari sudut pandang agama memang uang istri adalah milik istri dan uang suami, karena kewajibannya memberi nafkah harus diberikan pada istri. Tapi pendengar Pro 1 memang ada beragam macam ya cara-cara mengatur keuangan. Cara tradisional bukan satu-satunya metode dalam mengelola keuangan bersama pasangan. Ada beberapa tips yang bisa diterapkan. Yang pertama, digabungkan penghasilan suami istri, digabungkan dalam satu rekening lalu digunakan bersama atau dikelola istri. Setiap pembayaran yang bersumber dari rekening ini harus dengan sepengetahuan pasangan. Dalam metode ini berarti istri harus benar-benar rela jika penghasilannya digunakan bersama. Berikutnya, dibagi rata. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dibagi rata dalam hal ini bukan berarti penghasilan keduanya dibagi rata, tapi bisa menghitung jumlah pengeluaran rutin setiap bulan. Misalnya untuk cicilan rumah, bensin, internet, atau lain sebagainya. Setelah ditotal, barulah pos pengeluaran tersebut dibagi dua untuk ditanggung dari penghasilan masing-masing. Simpanlah dana tersebut di rekening bersama. Dana yang sudah disetorkan tidak bisa diganggu-gugat. Berikutnya, pembagian berdasarkan kesepakatan. Bisa jadi tergantung gaji siapa yang paling besar. Nah, cara ini banyak diterapkan oleh pasangan yang sama-sama bekerja karena masih menyisakan privasi atas keuangan pribadi. Jadi, jika penghasilan suami lebih besar, maka dia menanggung pos-pos dan pengeluaran yang lebih besar. Misalnya cicilan rumah, asuransi kesehatan, makanan, biaya pendidikan anak. Sedangkan istri menanggung pos pengeluaran yang lebih kecil ya, hiburan, dana pensiun, dana investasi. Nah, kalau penghasilan istri lebih besar dari suami, maka pembagian ini disesuaikan saja berdasarkan kesepakatan bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya

telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali

daripada kulit mereka, daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit

Nah, pendengar Pro 1 RS Samarinda, persoalan uang memang bisa menjadi ujian ya dalam rumah tangga. Terbukti ya dengan viralnya informasi-informasi di media sosial yang dari awal tadi sudah saya sampaikan, di mana istri harus menanggung 50% biaya persalinan. Menurut survei yang dilakukan firma hukum di Inggris, persoalan keuangan menjadi masalah yang paling populer bagi pasangan untuk bercerai. Meski survei tersebut dilakukan di luar negeri, namun fakta tersebut juga memang masih relevan di masyarakat kita. Jadi, metode apapun yang Anda pilih dalam keluarga, hindari hal-hal berikut seperti yang disampaikan dari hasil survei firma hukum di Inggris. Yang pertama, penghasilan hanya dikelola oleh satu pihak tanpa sepengetahuan pasangan, karena sangat rentan terjadi kesalahpahaman. Berikutnya, tidak transparan dan tidak ada komunikasi, bahkan tidak tahu nominal penghasilan pasangan. Tidak punya tujuan keuangan, seperti tidak memiliki dana darurat dan tabungan pendidikan. Tujuan keuangan juga bisa berupa keinginan yang diwujudkan di masa depan. Misalnya saja, Anda yang Muslim ingin berhaji dan sebagainya, sehingga bisa Anda dan pasangan bekerja sama mewujudkannya. Berikutnya, pendengar perusahaan Samarinda, hal yang perlu dihindari adalah tidak punya rekening bersama. Hal ini sebenarnya bukanlah satu kewajiban, namun memiliki rekening bersama banyak manfaatnya, yaitu keterbukaan keuangan, kemudahan akses bersama, dan juga transparansi pengeluaran. Itu tadi pendengar Pro 1. Kira-kira kalau berkaca dari tipe-tipe cara keluarga atau pasangan mengelola keuangannya, ada tipe yang digabungkan, dibagi rata, atau pembagian berdasarkan kesepakatan, ini tergantung kepada gaji siapa yang paling besar. Dari kasus yang awal tadi saya sampaikan, bisa saja mungkin pasangan tersebut menggunakan metode diantaranya, misalnya berdasarkan kesepakatan ya. Bisa jadi sang istri punya gaji yang lebih besar, hanya saja memang dilihat dari jenis pembiayaannya adalah biaya persalinan. Tentu bagi para wanita berharap biaya persalinan ini ditanggung oleh suaminya, mengingat sang istri juga sudah punya tugas yang sangat berat, mengandung, bahkan juga tentunya melahirkan. Ya, ini semua tentu berpulang kepada cara pandang Anda. Saya sudah sharing ke ruang dengar Anda bagaimana cara mengelola keuangan dalam keluarga. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama menyimak dinamika olahraga. Setelah itu, informasi-informasi ringan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya pilihkan Geisha, Mustahil Untuk Bersama.

keuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad, Manchester.

kawan Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah

0: klub Manchester City, Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
1: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
0: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi, saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
1: There will be no different.
0: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
2: Hard to say, it's a defeat, but
0: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta.

Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Artinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas, jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani.

Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.

0: Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui sontekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan. Juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Fadil Renggi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari suka menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal game pertama, tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, yang mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari

0: Klasemen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir Scott Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti kan kita evaluasi. 2 tim main terlalu biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah pemain yang bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kini dari Rosa, yang konon katanya lagu ini bermakna seseorang yang tidak bisa move on ya dari pasangan sebelumnya. Untuk Anda sudah hadir ke ruang dengan kita semua di siang hari ini. Dan belakangan ini pendengar Pro 1R Samarinda, di Maret lalu maksud kami, Yofi juga kembali menghadirkan karya terbaru ini jadi kolaborasi bersama Arsi Widianto. Ada Rachel, ada Gusti Pratama, dan ada Neida Aleida yang kembali membawakan lagu Kini yang sebelumnya sudah dinyanyikan oleh Rosa yang baru saja kita dengarkan tadi. Kolaborasi ini terasa seperti pertemuan dua generasi dalam satu ruang yang sama dengan pengalaman panjang dan energi muda yang saling melengkapi. Ya, pendengar Pro 1 Samarinda, lagu Kini yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar kita semua membuka jumpa kita di intermezzo siang hari ini. Informasi-informasi dari dunia hiburan akan kembali saya hadirkan. Kali ini ada Malik and the Essential, Bagaimana Aku Tahu.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Pendengar, rumah produksi Manara Films merilis teaser film trailer dan teaser poster film Pasukan Seribu Janda. Film drama sejarah ini mengangkat kisah perjuangan Laksamana Malahayati dan pasukan perempuan Aceh Inong Bale. Film ini ditulis disutradarai oleh Archi Hekageri dengan Yuda Wirafianto sebagai produser. Cerita yang terinspirasi dari sejarah Malahayati yang memimpin perjuangan perempuan Aceh melawan penjajahan. Pasukan Seribu Janda mengisahkan para perempuan Aceh yang kehilangan suami akibat peperangan. Mereka kemudian mengambil peran di garis depan untuk melanjutkan perjuangan melawan penjajahan. Atika Hasiholan dipercaya memerankan Laksamana Malahayati dalam film tersebut. Karakternya digambarkan membangkitkan semangat para perempuan Aceh untuk menghadapi pasukan Belanda. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, para perempuan tersebut tidak hanya mengandalkan keberanian dalam menghadapi musuh, mereka juga menggunakan strategi untuk menghadapi armada perang Belanda. Teaser poster film menampilkan sosok Laksamana Malahayati bersama pasukan Inong Bale. Para perempuan tersebut digambarkan membawa senjata dan bersiap menghadapi pasukan Belanda.

0: Jun.
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus? Gimana ibu itu, Jun?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, Jun. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Biaya pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
4: RRI Samarinda Pro 1
5: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi sudah 58 menit dari pukul 13. Kita akan kembali beralih ke sesi berikutnya pada pukul 13 nanti. Samarinda siang ini, saya pegangkan dulu ada Dewa 19 dengan Risalah Hati.

0: dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Row 1. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara memperkuat pelestarian bahasa Kutai melalui pembelajaran muatan lokal di sekolah. Asisten 1 Setda Kukar Ahmad Taufik Hidayat menegaskan, sekolah berperan penting memperkenalkan dan membiasakan bahasa Kutai kepada generasi muda. Menurutnya, pelestarian bahasa daerah harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya melalui kegiatan seremonial.
0: Lintas informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

Apakah Anda sudah santap siang mendengar Pro 1 RRI Samarinda? Karena sudah lewat pukul 13 ya, di kali ini luangkan waktu untuk sejenak beristirahat, bukan berarti mangkir dari tugas ya, karena memang untuk Anda yang punya rutinitas di kantor, di mana saja, tentu punya waktu untuk istirahat sejenak, setelah itu kembali dengan tugas-tugas Anda. Saya akan hadirkan ragam informasi. Saya sebetulnya sudah tidak sabar ya mengabarkan informasi dari dunia olahraga pendengar Pro 1 RRI. Kalau Anda mengikuti perhelatan Asian Games, ini ada Sumaya yang meraih medali perak pertama Indonesia dari cabang Tekball. Ya, Sumaya berasal dari Riau, berhasil meraih medali perak nomor Women Single Tekball Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ini menjadi medali pertama bagi tim Indonesia dalam olahraga Tekball. Atlet Myanmar Wai Kin Hin mengalahkan Sumaya dalam final dengan skor 12-10, 8-12, dan 9-12 pada minggu kemarin berlangsung di Nagoya City Higashi Sport Center. Pencapaian Sumaya menandai debut sejarah Tekball Indonesia di penyelenggaraan Asian Games, membuktikan potensi atlet muda dalam cabang olahraga yang masih relatif baru tersebut. Informasi dari laman rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
2: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim, atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kali ini informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana akhirnya MK batasi pergeseran anggaran MBG dan ini wajib mendapat restu dari DPR. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap perubahan anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN ini wajib mengantongi persetujuan DPR. Keputusan ini diambil usai MK mengabulkan sebagian permohonan uji material Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Gugatan tersebut diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil termasuk Sajukyo Institute ILKI, Busro Mukodas, dan kelompok MBG Watch. Mereka menilai aturan sebelumnya memberikan diskresi berlebihan kepada eksekutif untuk menggeser anggaran secara sepihak melalui peraturan presiden. Pendengar Pro 1 R Samarinda, melalui putusan nomor 100 tahun 2026, MK membatasi ruang gerak pemerintah agar tetap tunduk pada prinsip check and balance. Langkah ini memastikan pengalokasian uang rakyat tetap berada di bawah pengawasan ketat parlemen. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, dalam pertimbangan hukumnya MK menyoroti keberadaan norma pasal 8 tahun 2026 yang sebelumnya mengizinkan rincian belanja diubah cukup mengandalkan peraturan presiden. MK meminta kewenangan pemerintah merinci anggaran tersebut tidak bersifat tanpa batas. Informasi dari Good News from Indonesia untuk Anda.

0: Dimana sih ini orang? Kok belum sampai-sampai juga sih? Apa aku telepon aja ya? Kok lama banget sih? Hampir 1 jam nih nungguin.
1: Aduh, maaf ya bang. Tadi saya keserempet. Untungnya gak apa-apa dan bisa diselesaikan dengan damai.
0: Loh, kok bisa keserempet?
1: Iya bang, emang salah saya juga sih. Tadi saya mau belok ke kanan, tapi ternyata rating motor saya ke kiri. Jadinya pengendara motor di belakang nyerempet saya deh.
0: Rating?
1: Aduh, kaki.
0: Lampu sen kali maksudnya?
1: Iya bang, lampu sen maksudnya.
0: Makanya, kalau naik motor itu konsentrasi, terutama pengguna lampu sen. Kalau kamu nyalakan yang ke kiri, ya belok ke kiri dong, bukan ke kanan.
1: Iya bang.
0: Yaudah, obati dulu sana lukamu.
2: Lampu sen menjadi salah satu alat komunikasi dengan pengendara lain saat di jalan. Lampu sen harus digunakan dengan tepat dan pada waktu yang tepat demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
4: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
3: Wah bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
4: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
3: Ya ampun ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
4: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
5: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

Mendengar tahukah Anda, pemantauan media sosial menunjukkan Telegram menjadi salah satu ruang penyebaran konten pornografi anak yang cukup masif saat ini. Founder Drone Emirate Ismail Fahmi mengatakan grup tertutup tersebut menawarkan akses berbayar dengan anggota mencapai puluhan ribu. Menurutnya, sejumlah grup mengenakan biaya sekitar Rp25.000 hingga Rp100.000 untuk memperoleh konten pornografi anak secara ilegal. Temuan ini juga telah mengarah pada identifikasi sejumlah pihak oleh Bareskrim Polri dalam penanganan kasus terkait jaringan tersebut. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda dikatakan oleh Ismail Fahmi, Telegram menjadi tempat yang cukup besar karena grupnya tertutup dan berbayar untuk menyebarkan konten pornografi anak. Media sosial terbuka menjadi ruang awal grooming sebelum korban diarahkan menuju kanal berbayar yang lebih gelap kemudian. Ia menjelaskan, pelaku memanfaatkan media sosial terbuka untuk membangun kepercayaan sebelum meminta foto atau video pribadi anak tersebut. Setelah korban percaya, pelaku dapat mengeksploitasi materi tersebut dan menjualnya kembali melalui kanal tertutup dengan sistem pembayaran tertentu. Ia menilai anak-anak memiliki kemampuan menggunakan teknologi cukup baik, tetapi belum tentu mampu mengenal penyamaran pelaku dewasa tersebut. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku dengan pendekatan psikologis, termasuk melalui aktivitas yang dekat dengan keseharian anak seperti permainan daring. Informasi dari laman rri.co.id ini mudah-mudahan menjadi peringatan untuk kita semua, terkhusus anak ya, dalam penggunaan media sosialnya.

0: Hah, ibu ini. Coba ambil sendiri, gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
1: Ih, si bapak, itu loh di dekat bapak.
0: Ibu ini ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
1: Astaga bapak ini, masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
0: Ya udah, kalau gak mau paritnya buntu, nih ambil sendiri seroknya.
2: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang sebelum merugi akibat banjir.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Selamat siang untuk Anda semua. Terima kasih masih terus setia bersama kami RRI Pro 1 Samarinda. Update terkini dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda untuk kualitas udara pada saat ini dalam kategori sedang berada di angka 28,6. Kualitas udara dapat diterima namun polusi mulai terasa. Ya, ini memang masih ada beberapa dampak nampaknya, tapi sudah relatif membaik ya kualitas udara kita di siang hari ini. Saatnya saya Rati Rawan pamit. Nanti pukul 14 ada rekan Enfadel sampaikan berita siang. Selamat lanjut untuk aktivitas untuk Anda semua. Sehat selalu, sampai jumpa.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu leha sama ibu-ibu ASG boy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
0: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
0: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 21 September 2026.
2: Hari ini sementara ini kita lihat kalau jarak pandang ini sudah sekitar 100-an atau 200-an ini jarak pandang, apalagi kalau malam atau pagi-pagi ini baunya sudah menyengat di hidung ini.
3: Ajang nasional saya pertama kali, Bu, alhamdulillah. Hanya di provinsi, kota, di Kaltim.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Muhammad Fadel. Selamat siang. Kabut asap akibat karhutlah kiriman luar daerah masih menyelimuti kawasan perbatasan Mahakam Ulu. Akibatnya sekolah memberlakukan pembelajaran dari rumah. Kita simak laporan Muhammad Imron.
4: Kabut asap pekat hingga kini masih menyelimuti kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di luar wilayah tersebut. Fenomena asap kiriman ini telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir dan mengganggu kualitas udara lokal. Meski demikian, otoritas daerah memastikan bahwa paparan partikel udara tersebut murni berasal dari pergerakan angin yang membawa polutan dari wilayah sekitar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mengkonfirmasi tidak ditemukan adanya titik api internal di seluruh wilayah Mahakam Ulu. Laporan pemantauan lapangan menunjukkan nihil kejadian kebakaran hutan maupun aktivitas pembakaran lahan pertanian oleh warga setempat. Petugas terus melakukan pengawasan berkala guna memastikan tidak ada potensi pemicu kebakaran baru yang dapat memperburuk kondisi udara di daerah Mahulu. Dampak buruk dari paparan asap kiriman ini mulai mengganggu aktivitas dan visibilitas harian masyarakat di wilayah pemukiman. Masyarakat Mahakam Ulu Tasongsaung mengungkapkan jarak pandang di area pemukiman saat ini menyusut hingga sekitar 100 meter. Meski dinilai masih dalam kategori wajar, namun penurunan kualitas udara tetap terasa mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari. Menanggapi risiko kesehatan akibat paparan udara kotor, pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif untuk melindungi kelompok rentan, khususnya anak-anak usia sekolah. Kebijakan pengalihan kegiatan belajar mengajar dari sekolah ke rumah mulai diterapkan secara menyeluruh di Hulu. Langkah protektif ini diambil guna meminimalkan durasi kontak langsung para siswa dengan tingginya konsentrasi polusi asap di luar ruangan.
2: Hari ini sementara ini kita lihat kalau jarak pandang ini sudah sekitar 100-an atau 200-an ini jarak pandang, apalagi kalau malam atau pagi-pagi ini baunya sudah menyengat di hidung ini, asap ini. Jadi itu kendalanya. Jadi kalau untuk OPD-OPD sementara ini kan masih kerja di kantor. Kalau sekolah saya lihat itu sudah mereka nonaktifkan anak-anak sekolah, jadi mereka anda sekolah dari kerja dari rumah.
4: Pemerintah mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar mengurangi aktivitas outdoor yang tidak mendesak serta konsisten menggunakan masker saat terpaksa bepergian. Selain itu, posko kesehatan di tingkat kecamatan disiagakan untuk mengantisipasi peningkatan kasus gangguan pernapasan di masyarakat. Kondisi udara di Kabupaten Mahakam Ulu diperkirakan bergantung pada efektivitas pemadaman karhutla di daerah lain serta faktor arah angin. Pemantauan ketat terhadap potensi titik panas lokal juga terus dilakukan agar masyarakat pemukiman tetap aman dari bahaya api. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang. Kondisi ini tidak meningkatkan resiko kebakaran, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih. Kita simak laporan selengkapnya bersama Julpikar Ali.
5: Pemerintah Kota Samarinda mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, mengingat kondisi cuaca yang panas dan kering dapat memicu terjadinya kebakaran. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Syamsun Nur, saat menghadiri tablik akbar spesial Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Syamsun Nur mengatakan, masyarakat perlu turut mendukung upaya pemerintah dalam mencegah kebakaran, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.
6: Karena kemarau panjang, Bapak dan Ibu, mari kita menghemat untuk penggunaan air bersih kita. karena beberapa waktu yang lalu intrusi atau air laut itu masuk ke Sungai Mahakam. Oleh karena itu ada beberapa intak ya, atau mesin PDAM kita itu yang tidak bisa dijalankan Bapak dan Ibu. Akhirnya mari kita bersama-sama untuk menghemat air ya. Namun dari PDAM alhamdulillah sudah disikapi, setiap jam itu diadakan diteliti air mahakan Bapak dan Ibu apakah bisa disedot atau tidak ya, karena juga menjaga mesin yang dimiliki oleh PDAM.
5: Syamsunur menambahkan, Perumda Tirta Kencana Samarinda terus memantau kondisi air Sungai Mahakam secara berkala untuk memastikan air baku masih dapat diolah tanpa mengganggu peralatan yang digunakan. Pemerintah Kota Samarinda mengharapkan masyarakat turut berperan dalam menghadapi dampak kemarau dengan mencegah potensi kebakaran dan menggunakan air bersih secara bijak. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Dua kapilah muda asal Kalimantan Timur menorehkan kisah inspiratif dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat nasional tahun 2026.
7: Dua kafilah muda asal Kalimantan Timur menorehkan kisah inspiratif dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat nasional tahun 2026. Meski tampil di cabang berbeda, alias Safa Zaskia Firly dan Muhammad Haikal Al-Ghifari membuktikan bahwa konsistensi keserta kerja keras jangka panjang mampu mengantarkan mereka meraih prestasi gemilang hingga ke tingkat nasional. Menembus panggung nasional perdana di cabang Syahril Quran Putri, delegasi asal Samarinda alias Safa Zaskia Firly berhasil menampilkan performa maksimal setelah menjalani latihan intensif selama hampir 1 tahun penuh. Sebagai seorang pensyarah, tantangan terbesar Alia bukan hanya penguasaan materi, tetapi juga menjaga keselarasan bersama rekan satu timnya.
8: Dan membangun chemistry antar tim.
9: Berapa lama latihan ini, persiapan?
8: Kalau untuk nasional ini kurang lebih 9-10 bulanan, itu full benar-benar tiap bulan. Kalau untuk di ajang nasional, saya pertama kali, Bu, alhamdulillah. Hanya di provinsi, kota, di Kaltim. Harapan khususnya adalah semoga ilmu-ilmu yang saya dapatkan di pelatihan menjadi manfaat untuk saya dan teman-teman di masa depan.
7: Prestasi membanggakan lainnya datang dari Muhammad Haikal Al-Ghifari, siswa kelas 3 SMA IT Al-Istiqomah Balikpapan, ikut serta untuk keempat kalinya sejak 2023. Haikal sukses mengamankan gelar juara pertama tingkat nasional untuk kedua kalinya. Kunci utama keberhasilannya terletak pada disiplin murojaah serta memanfaatkan stimulasi audio rekaman lantunan ayat suci Al-Quran.
10: Motivasi terbesar saya adalah ingin membanggakan kedua orang tua yang selama ini telah mendidik saya dengan penuh kasih sayang seperti itu. Tentunya dengan konsistensi dan latihan setiap hari, terus memuraja hafal-hafalan yang sudah dihafalkan, dan kemudian meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta juga orang tua, semoga Allah mudahkan.
7: Capaian kedua remaja ini menegaskan bahwa ajang MTQI bukan hanya sekedar kompetisi, melainkan ruang pembuktian atas komitmen serta syiar nilai-nilai Al-Quran bagi generasi muda benua Etam. Dari Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kalimantan Timur akan menggelar donor darah untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2026. Kegiatan melibatkan 600 pendonor dan terbuka bagi masyarakat umum. Berikut laporan Deni Kartikasari.
11: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kalimantan Timur akan menggelar kegiatan donor darah pada 23 dan 24 September 2026 mendatang. Kegiatan berlangsung di kantor Kesbangpol Kaltim dan kantor gubernur Gedung B Lantai 2 dengan melibatkan 600 pendonor. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur Ahmad Firdaus Kurniawan pada RRI mengatakan kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
12: Sebenarnya kami buka secara umum, tapi karena kami di Kesbang mungkin lebih ke kawan-kawan di Ormas, Paguyuban, bentuk komunitas-komunitas komunitas yang ada di Kalimantan Timur lah. Tapi pada prinsipnya kami terbuka untuk siapa saja untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini.
7: Firdaus menjelaskan kegiatan donor darah dilaksanakan selama 2 hari dengan target 300 pendonor setiap harinya. Pelaksanaan donor darah ini bekerja sama dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Melalui kegiatan ini, Kesbangpol Kaltim mengajak masyarakat berpartisipasi dalam aksi sosial, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Gua Tapak Raja di Desa Wonosari Sepaku terus dikembangkan sebagai destinasi wisata alam dan edukasi di tengah pertumbuhan IKN. Otorita IKN mendorong penguatan pengelolaan dan sumber daya masyarakat agar potensi wisata juga memberi manfaat ekonomi bagi desa. Berikut laporan Niswar Kula.
13: Gua Tapak Raja di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara tidak hanya menawarkan keindahan gua dan kawasan hutan, tetapi juga mulai dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem wisata di sekitar IKN. Kawasan ini memiliki potensi wisata alam dan edukasi dengan formasi batuan, vegetasi hutan, serta keberadaan kelelawar yang menjadi bagian dari daya tarik lingkungannya. Seiring perkembangan IKN, OIKN juga mulai memperkuat kapasitas masyarakat sekitar termasuk pemandu wisata dan pelaku ekonomi kreatif agar pergerakan wisatawan dapat memberi dampak bagi desa. Hal ini diungkapkan Natasha Debora dari Direktorat Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif OIKN. Ia mengatakan, OIKN tidak hanya mengembangkan fasilitas destinasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, salah satunya melalui sertifikasi pemandu ekowisata bagi masyarakat di sekitar IKN.
14: Kemarin kami juga sudah melaksanakan sertifikasi pemandu ekowisata. Nah, itu kami mengajak teman-teman Pokdarwis dari sekitar sini, ada yang dari Gunung Parung juga, kemudian ada teman-teman warga Sepaku. Nah, kita training mereka selama beberapa hari, kemudian langsung kita kerjasama dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi BNPT. Nah, jadi mereka itu sudah bisa bekerja sebagai pemandu wisata profesional.
13: Bagi Desa Wonosari, pengembangan Gua Tapak Raja sendiri sudah berlangsung sejak 2016 ketika pemerintah desa bersama pemuda mulai membuka akses menuju kawasan gua. Pengembangan kemudian dilakukan bertahap hingga pada tahun 2022 Gua Tapak Raja mulai dibuka sebagai kawasan wisata dengan sejumlah fasilitas seperti area parkir, pujasera, kafe, susur gua dan wahana outbound. Kepala Desa Wonosari Kasiono mengatakan, perkembangan IKN turut memberikan peluang baru bagi Gua Tapak Raja, karena sebagian pengunjung yang datang ke IKN melanjutkan perjalanan ke Desa Wonosari.
15: Dengan adanya Ibu Kota Nusantara memang sangat berdampak ya dengan wisata ini, karena banyak pengunjung yang datang ke IKN itu sebagian mampir ke Gua Tapak Raja atau di desa kami, desa wisata kami. Walaupun di akhir-akhir ini sudah mulai berkurang ya pengunjungnya, mungkin karena kondisi keuangan yang kurang baik ya, sehingga memang di tahun 2026 ini jumlah pengunjung di wisata Gua Tapak Raja sangat, tadinya luar biasa mas, di awal-awal tahun 2023 sampai 2025 itu lumayan pengunjung yang datang ke wisata Gua Tapak Raja lumayan.
13: Kini tantangannya adalah memastikan arus wisatawan tersebut tidak berhenti pada kunjungan, tetapi juga menggerakkan usaha masyarakat melalui kuliner, jasa pemandu, souvenir, dan produk ekonomi kreatif. Dengan penguatan pemandu dan pengelolaan destinasi, Gua Tapak Raja diharapkan tidak hanya menjadi objek wisata di sekitar IKN, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi ekonomi masyarakat desa. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Komunitas Sandiwara Mamanda atau Sandima mulai mendigitalisasi arsip sejarah dan naskah kesenian untuk memperluas akses masyarakat terhadap warisan budaya. Digitalisasi dilakukan melalui website dan buku digital yang memuat berbagai dokumentasi Sandima selama puluhan tahun. Berikut laporan Sela Deva.
16: Komunitas Sandiwara Mamanda atau Sandima mulai mendokumentasikan sejarah dan berbagai arsip kesenian Mamanda melalui platform digital. Upaya tersebut dilakukan dengan meluncurkan situs digital heritage dan buku digital Sandima baru-baru ini. Sekretaris Sandima Elsha Nurfitriyati menjelaskan, digitalisasi seni budaya Sandima dilakukan karena selama ini pihaknya belum banyak memiliki dokumentasi yang tersimpan secara digital. Padahal, hal ini perlu dilakukan agar seni tradisional mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di samping itu, pengumpulan arsip dilakukan selagi para maestro Sandima masih dapat ditemui dan diwawancarai. Adapun Elsha menjelaskan, e-book tersebut tidak hanya memuat sejarah Sandima, tapi juga berbagai dokumentasi selama puluhan tahun.
17: Kami mengumpulkan arsip-arsip sejarah Sandima dari 50 tahun yang lalu. Foto-fotonya ada segala macam, kita wawancara lagi tetuanya dulu, gitu-gitu. Jadi nanti di e-book ini kita bakal memperkenalkan ini rajanya, pakaian rajanya, bagaimana perilakunya raja, bagaimana cara raja tuh memberikan titah dan segala macam, putri dan segala macam, ratunya seperti itu juga. Nah, jadi nggak cuma tentang karakter dari pakaian, aksesoris dan segala macam itu ada di situ.
16: Elsha pun berharap digitalisasi Sandima membuat seni budaya ini lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk para generasi muda. Dokumentasi tersebut juga bisa menjadi bahan bagi mereka yang ingin mengenal, mempelajari, atau meneliti sandiwara Mamanda lebih dalam. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Pengadilan Negeri Kutai Barat bekerjasama dengan Sekolah Luar Biasa Negeri untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas. Kesepakatan itu mencakup penyediaan pendamping teknis dan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Pengadilan negeri juga bisa terlibatkan tenaga pendamping atau penerjemah dari SLB Negeri Kubar ketika terdapat pendaftar perkara, saksi atau pihak yang membutuhkan aksesibilitas khusus. Selain di Kutai Barat, layanan ini juga mencakup wilayah hukumnya di Mahakam Ulu. Beralih ke berita olahraga. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, kecewa setelah timnya kalah dari Borneo FC dan menilai permainan Serdadu Tridatu belum tampil maksimal. Berikut laporan Ahmad Junaidi.
18: Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengaku kecewa setelah timnya kalah 0-1 dari Borneo FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Johnny Johnson menilai Bali United tidak bermain sesuai harapan, terutama dari sisi tempo permainan yang terlalu lambat. Menurutnya, Bali United sebenarnya mampu tampil jauh lebih baik, namun permainan yang lambat membuat tim kesulitan untuk mengembangkan pertandingan. Memasuki babak kedua, kesalahan Bali United dimanfaatkan Borneo FC untuk mencetak gol. Setelah itu, tim Bali United berusaha mengejar ketertinggalan. Situasi semakin sulit setelah Bali United mendapat dua kartu merah. Johnny Johnson mengaku tidak melihat jelas kartu merah pertama, namun ia menilai kartu merah kedua seharusnya tidak diberikan kepada pemain Bali United.
19: I'm very disappointed today. I think that we played not good today. So it feels on the pitch.
20: Jadi menurut Johnny, dia sangat kecewa dengan hasil ini. Jadi seharusnya kita main bagus. Sebenarnya tadi karena dua kartu merah, dia nggak melihat tadi kepada kami. So masih dia mau buat tim yang bisa main lebih bagus pertanyaan. Di pertama kita tidak main terlalu bagus. Tapi bagus, objek kerja bagus. Dua kecuali dari full.
19: The second red card was not a red card, so yeah, that kills us also, but the most important thing is that I don't watch the referee, I don't watch the red cards, we have to play better. That's why I'm very disappointed in our team, and myself also.
18: Meski kecewa dengan keputusan wasit, Johnny menegaskan tidak ingin menjadikan kartu merah sebagai alasan kekalahan. Ia mengakui kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi. Bahkan ia menyebut dirinya juga bertanggung jawab atas hasil pertandingan tersebut. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kabut asap akibat karhutla kiriman luar daerah masih menyelimuti kawasan perbatasan Mahakam Ulu. Akibatnya sekolah memberlakukan pembelajaran dari rumah. Dua kapilah muda asal Kalimantan Timur menorehkan kisah inspiratif dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat nasional tahun 2026. Demikian berita siang ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Muhammad Fadil mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Senang sekali kita masih bisa dapat bersua ya di sajian acara 100% Indonesia di edisi hari ini Senin 21 September 2026. Ya, semoga para pendengar masyarakat kita khusus yang ada di Benua Etam Kalimantan Timur dan juga dimanapun Anda mendengarkan siaran kami senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga dapat melanjutkan dan juga menyelesaikan segala aktivitas hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda di rangkaian sajian 100% Indonesia di edisi hari ini pendengar. Kami temani Anda hingga nanti pukul 16 dengan rangkaian lagu-lagu yang tentunya sudah disiapkan bersama music director kita ya. Ada Yofi Widianto, Badai X Randy, kemudian ada Baby Romeo, Yovien Nuno, NG, kemudian Gandhi S, ada Project Pop, Raisa, Fidi Aldiano, Niji, Cakra Khan, Andrea Lee, Dikta Wicaksono, Virgon, Rosa featuring Ariel Noah, dan juga ada The Rain. Ya pendengar, untuk materi obrolan kita di suasana sore hari ini di tengah Anda masih bergelut dengan segala aktivitas Anda pendengar, kami juga mengajak Anda untuk berbagi edukasi, berbagi inspirasi dan juga berbagi cerita ya. Dengan tema kita masih terkait dengan situasi atau cuaca musim kemarau ekstrim yang saat ini masih terus kita rasakan ya. Meskipun dampak dari kabut asap secara perlahan sudah berkurang, namun kita tetap harus waspada dan antisipasi dampak-dampak lainnya dari kondisi atau musim kemarau akhir-akhir ini. Ya seperti halnya dengan ketersediaan air. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di tengah kondisi cuaca yang semakin panas dan juga hujan yang belum juga merata ya, persoalan ketersediaan air ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Karena kita tahu air ini merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Bukan hanya untuk diminum, tetapi juga untuk keperluan memasak, mandi, mencuci, membersihkan rumah hingga memenuhi kebutuhan usaha dan juga aktivitas sehari-hari. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, yang menarik ini tentu kita harus yang bahas hari ini adalah apa yang dilakukan masyarakat kita untuk memenuhi kebutuhan air di tengah kemarau ekstrim dan bahkan di beberapa wilayah juga sudah ada penjadwalan dan juga pengaturan untuk kontribusi dari ketersediaan air dari PDAM. Baik, kami undang Anda untuk berpartisipasi pendengar di dua jalur telepon di 7365667434945 743495 dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Kita sapa dulu di jalur telepon yang sudah berdering dari tadi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Ya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya, selamat siang dengan
1: Ari.
0: Oke, dengan Ari. Gimana cuaca di sana, Ari?
1: Cerah.
0: Ya, cerah. Terus gimana untuk ketersediaan air di sana seperti apa? Ketersediaan air di sana seperti apa? Halo?
1: Ya.
0: Ya, bagaimana ketersediaan air di sana di Juanda?
1: Di Juanda.
0: Gimana? Gimana ketersediaan airnya seperti apa? Halo?
1: Ya.
0: Seperti apa ketersediaan air di sana? Oke, baik. Terima kasih Ari di Juanda. Kita beralih ke pendengar kita yang lain juga nanti. Baik, kita sapa dulu di jalur telepon WA yang sudah ada Ibu Ria Poji. Selamat siang 100% Indonesia. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Oke, ya tadi suaranya agak kecil, ini sudah kencang. Gimana situasi di sana di seputar Selili ya? Sungai Dama.
2: Ini kayaknya matahari rada-rada redup, mendung. Tapi mendungnya bukan mendung karena bukan berarti hujan, tapi karena asap.
0: Karena kabut asap ya?
2: Iya.
0: Masih tebal ya di sana Bu Ria?
2: Enggak terlalu tebal.
0: Sudah berkurang ya?
2: Tapi berkurang lah sudah.
0: Tapi masih ada ya, kabut asapnya masih ada ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau masalah air, alhamdulillah lancar jernih. Karena mungkin dekat dengan selili ya, infek selili ya. Jadi
0: tapi belum ada penjadwalan ya, istilahnya untuk pengurangan distribusi air mungkin dijadwalkan seperti itu. Apakah tiap hari tetap lancar masih Mbak Bu Ria?
2: Tetap lancar Mas, dari bulan lalu kan ada bilang memati air sampai saya sudah menampung sampai hari ini alhamdulillah.
0: Jadi air yang ditampung tetap ada, jadi itu tersimpan ya?
2: Iya, saya pakai tak bikinkan es batu.
0: Gitu.
2: Kebetulan kan di sini orang dekat dari pelelangannya.
0: Betul.
2: Penjual-penjual ikan itu cari es batu.
0: Iya, wah, oke.
2: Ini. Waduh, kenapa ini?
0: Ini mati lampu nih di sini nih. Halo.
2: Gangguan Mas.
0: Iya, mati.
2: Iya, gangguan.
0: Mati lampu mati ini lampu. Di sini. Iya, jadi ini masih masih akan perubahan ke gensetnya RRI karena PLN sepertinya padam ini.
2: Oke. Iya. Nanti saya minta lagu anu aja Mas.
0: Siapa
2: ya.
0: Siapa ya,
2: lagunya almarhum.
0: Siapa itu?
2: Vidi Aldiano.
0: Vidi Aldiano. Salam kenal itu judulnya ya. Oke, siap kita ya, siapkan nanti ya.
2: Ini suara beliau.
0: Vidi Aldiano.
2: Kita semua sehat,
0: panjangkan
2: umur, dijauhkan dari hal-hal yang kurang baik.
0: Amin.
2: Makasih ya Mas.
0: Sama-sama Bu Ria.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria. Ya, saat ini sedang terjadi pemadaman PLN ya di seputar M Yamin, dan mudah-mudahan siaran kita juga nanti tidak akan terdampak, bisa segera beralih dulu untuk perubahan mesin genset kita. Di jalur telepon yang sudah menunggu kita coba sapa. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibukakah videonya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Apa video apa itu?
1: Itu video yang tak update terus karena kemarin dulu Bapak Wakil Wali Kota kan menelpon karena tak update terus, tak kirim ke beliau. Sekalinya Mat, nggak sempat ku angkat telepon, nggak sempat ku baca, ternyata dibaca. Wah ini bagus Mat, update kan terus katanya kan. Jadi bagus jika update terus itu. Jadi air itu bisa bocor, bisa dipotong kan, karena ada 5 jalur di situ padahal.
0: Okay.
1: Nah, makanya tak update terus. Jadi ke kota itu 43% bisa mati karena lewat Cendana. Yang lewat kota kan Kini Balu, Ipa, di Selili kan lain lagi. Jadi tidak sama dia. Nah jadi yang terdampak itu daerah Porpo, Wijayakusuma, Kampung Jawa itu.
0: Daerah Porpo berarti termasuk juga RRI berarti ya.
1: Tapi ya mudah-mudahnya enggak. Nah jadi Mbak Madel ya, tak bilang kan Mat, suruh tampung aja Mat saya. Artinya kawan-kawanan, nah air itu harus tampung karena air itu bisa dimatikan. Kalau kloridanya tinggi, air asin masuk di batu pasang, itu pasti dimatikan Bang Madel.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi kalau nanti turun, itu air hidup kembali.
0: Kembali lagi. Nah,
1: jadi ya, di rumah tuh Bang Madel, panci itu besar-besar di yang semua.
0: Diisi
1: di
0: air semua.
1: Iya, mau lewat susah. Ya daripada tidak ada air, nah jadi.
0: Betul.
1: Ini
0: jadi antisipasi air, sudah ya, sampai ke sana antisipasinya ya.
1: Jadi gini Bang Badar, kalau tidak ada air, pesan dari Tandon, jangan mau dikirim ke rekening, kan di medsos itu ramai tuh.
0: Oh iya benar, karena ternyata itu adalah penipuan ya.
1: Ya beli itu air ada satu Tandon, bayar.
0: Betul.
1: Itu kan banyak kan hilang Bang Badar,
0: iya.
1: Akunnya hilang,
0: ya. sudah transfer ke rekeningnya, akunnya hilang.
1: Ya jadi bilang Bapak Wakil Wali Kota, informasikan aja Mat, katanya kan. Ada air, ada uang kan gitu modelnya.
0: Benar sekali.
1: Jangan beli kucing dalam karung. Baik semuanya.
0: Siap.
1: Oke. Tampung semua air walaupun jalan, karena waktu-waktu air pasang dimatikan karena mesin tak rusak. Dan lagi gini lagi model. Musim kemarau ini tahun 1982, Bapak mungkin ingat, banyak yang kena muntaber. Rumah sakit Dirgahayu, rumah sakit umum itu sampai kehabisan infus dan pasien banyak di lorong-lorong.
0: Ya,
1: ingat tak Bang Padel itu?
0: 92 sama 98 ya.
1: Nah,
0: 98. Oke.
1: Okay. Rebuslah air sampai 15 menit kan Bang Padel.
0: Betul.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat untuk informasi dan juga himbauan setelah masukannya ya, luar biasa. Banyak hal yang perlu kita waspadai, dan juga jangan lupa untuk selalu menampung air di tengah kondisi kemarau panjang hingga saat ini ya. Di jalur telepon WA berikutnya kita sapa lagi, ada Bang Sulaiman Tela-Tela. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat Bang sore Bang Sulaiman Tela-Tela, gimana kabar di Loa Bakung, Sungai Kunjang ya?
3: Ya, Loa Bakung ya? Bang Pader. Untuk okay. beberapa hari kemarin kan adik-adik kita sudah diliburkan, ini sekarang kita mulai pembelajaran tatap muka nih, nggak baru hari ini Bang Padel.
0: Iya, karena sudah ini ya, istilahnya pemerintah Kota Samarinda sudah ini ya, untuk masa pembelajaran jarak jauh ini sudah berakhir ya.
3: Iya. Oke. Okay. Alhamdulillah juga Bang Padel, saya lihat di atas nih langit-langit berwarna agak kebiru-biruan, lukisannya luar biasa.
0: meskipun ada sama gelombang-gelombang putih masih ya.
3: Iya, gelombang-gelombang pada, tapi agak nggak terlalu anu kayak biasanya kan ini kabut asap, tapi ini berkurang
0: sudah di Bang Sulaiman. Kemarin itu ramai di media sosial dan bahkan dari mulut ke mulut informasi di Loa Bakung katanya hujan deras. Benar kemarin hujan deras di sana ya?
3: Iya, benar Bang Padel. Kemarin itu ada hujan. Lumayan, tapi tidak terlalu lama Bang Padel.
0: Oh,
3: ya, yang penting bisa membasahi lah ya kan.
0: Okay. Yang sempat deras memang ya?
3: Iya, nggak terlalu deras ya. Cuman berapa menit gitu nah Bang Padel. Okay. Sekitar 4 menit, 3 menit lah mungkin.
0: Oh, sebentar aja berarti ya?
3: Iya, cuma agak lumayan, besar-besar. Iya.
0: Besar-besar artinya sudah sempat membasahi, menghilangkan kabut asapnya ya?
3: Iya, Bang Wadah.
0: Oke, baik. Lagunya apa Bang Sulaiman?
3: Lagunya
0: dari siapa? Ada Yopi Widianto, Badai X Randy, ada Baby Romeo, Yopien Nuno, Anji, Gandhi S, Project Pop, Raisa, Niji, Cakrakan, Andriali, Dikta Wicaksono.
3: Project Pop, Bang Padel.
0: Project Pop, Jombi, iya, Jomblo Abadi.
3: Air lancar ini Bang Padel, PDAM kita lancar ini Bang Padel.
0: Alhamdulillah. Soalnya di tempat saya mati nih PDAM mulai pagi tadi.
3: Lancar ini, karena kita dekat dengan sungai kan.
0: Oh gitu.
3: Iya, sungai daerah hulu kan ini. Karena kita lihat dipantau juga oleh PDAM kan.
0: Siap.
3: Air, kadar air itu kan. Jadi lancar terus ini Bang Padel.
0: Alhamdulillah.
3: Terima kasih Bang Padel.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman Tela-Tela. Masih ada yang menunggu di jalur telepon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Halo. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Oke, tidak ada suaranya nih. Oke deh, kalau gitu nanti kita akan undang Anda kembali ya di jalur telepon berikutnya. Dan tadi memang Bang Mamat saya belum putar untuk video yang dikirim ya. Oke, baik, tapi sudah disampaikan tadi terkait apa informasi tersebut, terutama untuk pengaturan dari distribusi PDAM. Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita nikmati dulu dua lagu yang sudah direquest tadi. Ada PD Aldiano, Salam Kenal, dan juga ada Project Pop, Jomblo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dua lagu sudah kami hadirkan tadi ya. Mudah-mudahan dapat menghibur, menemani Anda di tengah kesibukan dan juga aktivitas Anda yang hingga saat ini masih melanjutkan segala tugas-tugas Anda di kantor. Baik itu juga mungkin Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali kami buka dua jalur telepon untuk Anda di 736566 di 743495, serta jalur WhatsApp silakan. Yang sudah menunggu kita coba sapa. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
1: Selamat siang jelang sore 100% Indonesia, Bung Bade.
0: Mantap. Panas pol Balikpapan, panas pol ya.
1: Panas pol, Bung Bade.
0: Wow, ini belum ada hujan sama sekali itu seperti apa?
1: Belum ada, Bung Bade.
0: Sampai hari ini.
1: Iya, masalah terbakar kulit gimana?
0: Rasa terbakar, iya. Apalagi Bang Arpan ini posisinya nggak jauh dari pantai ya?
1: Ya kurang lebih lah, Bang Bedel.
0: Kurang lebih berapa?
1: Iya. Nggak, agak ke tengah, Bang Bedel. Oh, gitu. Iya, kurang lebih 100 meter aja, 100 meter lah, Bang
0: Bedel. Oh, gitu. Artinya sangat dekat ya. Nah, kalau untuk airnya ada kendala nggak di sana sudah? Sampai sekarang masih aman atau seperti
1: kalau
0: apa?
1: Kalau di wilayahku ini, UTP kami, Bang Bedel. Kalau di tempat kami ini WTP PDM-nya, Bang Bader.
0: Maksudnya seperti apa?
1: Sumur tanah, Bang Bader, PDM-nya.
0: Oh, sumur tanah. Jadi artinya nggak ada kendala ya?
1: Ya, kalau kendala, kalau gangguan apa model pipa pecah kah, itu aja, Bang Bader.
0: Oh, gitu. Jadi artinya kalau untuk ketersediaan airnya tetap lancar semua di sana, nggak ada kendala.
1: Alhamdulillah lancar, Bang Bader.
0: Alhamdulillah.
1: Karena di Balikpapan banyak WTP sini, Bang Bader.
0: Iya. Oh, banyak WTP juga di sana ya?
1: Iya, karena PDM-nya menyediakan, Bang Bader.
0: Oh, yang WTP-nya PDM menyediakan?
1: Iya, menyediakan. Di perumahan-perumahan kan banyak di Balikpapan.
0: Oke, jadi artinya jadi tidak ada kendala ya?
1: Pemakaian di waduk, no, Bang Bedel. Kurang kalau waduk tidak memadai, sudah, Bang Bedel. Waduk tidak memadai, sudah.
0: Oke, jadi aman kalau untuk WTP aman ya? Pakai sumur ya?
1: Tidak aman, Bang Bedel, iya.
0: Alhamdulillah, baik. Oke, Bang Arfan, mau menyapa dulu atau mau pilih lagunya yang mana tadi?
1: Ari Lasso, apa itu, Bang Bedel?
0: Ari Lasso, judulnya Ari Lasso. Sebentar, Ari Lasso. Adakah tadi saya sebut Ari Lasso ya? Kayaknya nggak ada saya nyebut Ari Lasso.
1: Nggak ada, Kak.
0: Yang ada, The Rain, Rosa, Virgon, Dikta, Andrea Lee, Cakra Khan, Nidhi.
1: Ini Widianto, Widianto itu apa?
0: Dikta, siapa?
1: Siapa Widianto itu, Bang Bedel?
0: Widianto. Widianto, Yofi Widianto, cukup sudah.
1: Ya itu aja, Bang Bedel ya.
0: Oke deh, siap.
1: Salam buat semuanya, Bang Bedel ya.
0: Baik.
1: Salam saya dari aku, Bang Bedel.
0: Baik, siap.
1: Terima kasih, Bang Bedel.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Arpan. Ya, kurang lebih aja katanya sekitar 100, kurang lebih 100 meter katanya dari pantai. Jadi sangat dekat dengan pantai ya. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
2: Selamat siang menjelang sore 100% Indonesia. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini dari Ori di Kemangi. Ini dengan penyiar kita, Bang Fadel. Bagaimana kabarnya sore ini, Bang Fadel?
0: Baik.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Dia juga baik.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Fadel, bagi masyarakat Kota Samarinda menyiapkan air PDAM untuk ditampung. Karena air PDAM akan mati, tapi di tempat saya air masih jalan.
0: Sudah pernah mati nggak? Dapat giliran nggak di sana?
2: Dari baru-baru ini belum mati, masih jalan air terus. Masih terus jalan.
0: Oke, jadi kalau Ori sudah ada persiapan penampungan nggak?
2: Oh, sudah saya tampung di jirigen itu penuh.
0: Oh, gitu. Oke deh, siap. Ini Ori ini di Sungai Kunjang atau Lobakung? Sungai Kunjang ya?
2: Di Sungai Kunjang.
0: Sungai Kunjang. Sudah ada pernah turun hujan nggak di sana?
2: Oh, ada turun hujan rintik-rintik sebentar, ada turun.
0: Kapan itu?
2: Kemarin malam.
0: Kemarin malam. Oke. Baik, silakan Ori, mau menyapa dulu atau memilih lagunya, silakan Ori.
2: Lagunya apa yang bisa dipilih, Bang Fadel?
0: Oke, ini Ori baru buka ya. Soalnya saya sudah 3 kali baca nih untuk lagu-lagunya nih. Ada Yopi Nuno, ada Yopi Dianto, ada Baby Romeo.
2: Yopi Ununo aja.
0: Yopi Nuno bukan Ununo.
2: Oh iya, Yopi Ununo.
0: Oke, baik, siap. Dan nanti ditunggu ya.
2: Untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak, Bang Fadel.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ohri yang ada di Kemangi, Jalan Kemangi ya, di wilayah Sungai Kunjang. Baik, masih sempat satu penelpon berikutnya sebelum kita hadirkan informasi dalam jam genap pukul 15 nanti waktu Indonesia Tengah ya. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
3: Selamat siang, 100% Indonesia, Bang Fadil.
0: Selamat siang, ini dengan
3: saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di Sempaja ya?
3: Bukan.
0: Yang di mana ya?
3: Muarabada.
0: Muarabada, Muarabada dengan?
3: Ato.
0: Pak Ato di Muarabada. Soalnya lama enggak, suara ini enggak asing, tetap saya ingat. Cuma lupa-lupa ingat di mana masalahnya, jarang masuk ini Pak Ato ini ya.
3: Iya, baru datang juga Bang Fadil ini.
0: Iya, baik. Pak Ato, gimana situasi dan juga cuaca kita di Muarabada? Apakah juga masih kemarau atau mungkin sudah ada turun hujan di sana?
3: Panas Bang Fadil, kalau hujannya sih ada waktu malam apa itu, malam Kamis.
0: Mm-hmm.
3: Tapi mungkin 1 menit ke 2 menit aja itu sudah berhenti.
0: Oke, cuma sebentar aja berarti gitu ya?
3: Iya, cuma gerimis aja Bapak, dia disantapkan aja.
0: Nah, terus kalau misalnya untuk ketersediaan air kita seperti apa? Ketercukupan air kita di sana?
3: Di sini kan ada bilang itu, tempo-tempo.
0: Hah?
3: Tempo-tempo.
0: Demplot?
3: Lain, tempo-tempo.
0: Apa itu?
3: Tempo-tempo itu sejenis ada juga Bapak, dia itu kayak berdua sumur.
0: Sumur, oke.
3: Itu dibikinkan oleh perusahaan itu pipa ya sehari ini dengan orang dewasa ini.
0: Jadi artinya pipa-pipa itu juga disalurkan ke rumah-rumah warga?
3: Nah, kita ngambil di situ, kan bebas aja di situ Bang Fadil.
0: Oh, jadi ada sumurnya itu disediakan, jadi kita ngambilnya ke sana nggak mengalir ke rumah masing-masing ya?
3: Di rumah juga ada ledeng itu seluruh apa tuh Bang Fadil sebelum ada ledeng.
0: Jadi ledengnya juga tetap jalan?
3: Ledengnya ya, kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak.
0: Itu sumber airnya dari mana tuh kalau ledengnya Pak?
3: Dari Muarabada juga itu.
0: Muarabada juga, PDAM dari Muarabada ya.
3: Iya.
0: Tapi yang lancar itu adalah sumur bornya ya.
3: Iya, kalau itu mulai tahun 80-an itu sudah ada memang.
0: Sudah
3: itu
0: ada. Berarti di sana enggak ada kendala masalah air meskipun di musim kemarau saat ini ya.
3: Enggak ada, di Muara pun juga kayak gitu
0: Bapak. Alhamdulillah. Oke, baik. Ya mudah-mudahan semua tetap aman. Tapi kalau kebakaran lahan di sana masih sering terjadi, Pak?
3: Kalau terakhir itu sih ada tuh di Tanjung Limau tuh nah.
0: Tanjung Limau.
3: Iya, menuju ke arah Pulau Fadil yang menuju ke Tengimpang gitu kan.
0: Oke, ya.
3: Ke pantai.
0: Ya mudah-mudahan semuanya tetap aman ya Pak Ato ya. Tetap jaga juga kesehatan Pak Ato, apalagi iya, di tengah musim kemarau saat ini ya. Mudah-mudahan semua selalu sehat. Mau menyapa dulu Pak Ato atau memilih lagu, silakan Pak.
3: Kalau lagunya itu aja, terus aja.
0: Yang mana?
3: Terus lah.
0: Rosa?
3: Iya.
0: Rosa Fit Ariel Noah. Oke. Nada-nada cinta. Siap. Oke. Silakan mau menyapa Pak Ato, silakan.
3: Kalau ada itu semua aja Bang Fadil, pendengarnya terus satu sama Rinda. Buat Bang Fadil, kita selalu dikasih kesehatan.
0: Amin.
3: Umur yang panjang, rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
3: Kalau begitu Bang Fadil,
0: terima
3: kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ato, sehat selalu bersama keluarga dan juga warga kita khususnya yang ada di Muarabada. Alhamdulillah, katanya kalau untuk ketersediaan air di sana tidak ada masalah ya, dan tetap lancar ya. Mudah-mudahan semuanya tetap lancar, selalu diberikan kesehatan, dan untuk seluruh pendengar kita, masyarakat kita dimanapun Anda berada. Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan untuk sesi berikutnya, kita akan dengarkan dulu cek fakta.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hype Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Mukti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
5: Kilau Pancasila,

Pro 1. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian sajian 100% Indonesia ya. Sebelum kita nanti hadir untuk kumandang azan asar, sesaat lagi ya, kami akan coba menyapa Anda. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, apa yang Anda sudah, apakah Anda sudah memiliki cadangan air di rumah? Bagaimana cara menghemat penggunaannya dan apakah masyarakat di lingkungan Anda juga sudah memiliki penampungan air bersama? Nah, karena ini menjadi himbauan juga yang selalu disampaikan ya, terutama di tengah kita memasuki atau di cuaca musim kemarau, bahkan kemarau ekstrim ya, di fenomena El Nino saat ini yang berdampak juga terkait ketersediaan air. Dan bahkan informasi sebelumnya juga kita mendapatkan bahwa intrusi air laut juga sudah memasuki sungai, dan mudah-mudahan semuanya bisa kembali normal kembali ya. Dan juga suplai air ke beberapa pelanggan juga ini mengalami penjadwalan, seperti informasi terkini kami dapatkan untuk di wilayah Bendungan Benanga. Informasinya karena ketersediaan air sudah semakin sedikit ya, sehingga penjadwalan distribusi air khususnya di wilayah IPA sana juga akan mengurangi jumlah atau waktu pendistribusian. Jadi akan ada penjadwalan nanti. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kami lanjutkan untuk mengundang Anda kembali untuk berpartisipasi, kita akan dengarkan seruan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

0: sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita kembali lagi pendengaran di program 100% Indonesia di suasana sore hari ini ya. Dan kembali kami sapa Anda, selamat sore untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda di tengah kesibukan Anda saat ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali kami buka dua jalur telepon untuk Anda. Masih ada waktu kita nanti hingga merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Silakan di 7365667434 dan juga melalui jalur WhatsApp 0811554976. Sudah beberapa pendengar kita ada ya, ada Ari, ada Ibu Ria Fauji, Bang Mamat, ada Bang Sulaiman Telatela, Bang Arpan, ada Ori, ada juga Pak Ato yang ada di Muara Badak. Dan saat ini kami kembali undang Anda untuk berpartisipasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selain ketersediaan air yang harus terus kita juga antisipasi dan juga kita himbau adalah terkait kebakaran lahan. Karena tadi di wilayah Jalan Juanda, seputar Juanda 6 ya, informasi terdapat juga kebakaran lahan. Dan bahkan informasi yang beredar yang kami dapatkan di grup info kebakaran Samarinda, pelaku pembakaran lahan juga sudah ditangkap ya. Jadi untuk itu pendengar, mari kita tetap jaga kondusivitas keamanan lingkungan kita. Dan terakhir informasi yang barusan masuk di grup bencana juga di seputar Kebun Agung, ini juga terjadi kebakaran lahan dan saat ini juga para petugas kita dari BPBD sudah menuju TKP ya, tempat kebakaran lahan yang saat ini juga masih terus kami pantau untuk perkembangannya. Ya, mari kita tetap jaga kondusivitas lingkungan kita, terutama mari kita awasi lingkungan kita pendengar dari bahaya kebakaran, karena sedikit percikan aja ya dengan cuaca yang begitu panas saat ini bisa memicu kebakaran besar. Jadi untuk itu pendengar, kita jaga kondusivitas lingkungan kita. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, juga masih tersedia satu tadi lagu yang belum kita hadirkan, permintaan dari Pak Ato yang ada di Muara Badak ya. Nada-nada Cinta dari Rosa featuring Ariel Noah kita sudah siapkan. Dan untuk lagu berikutnya masih tersedia nih, ada Badai X Randy, kemudian ada Baby Romeo, Angie featuring Joy Fanny, Gandhi S, Raisa, Niji, Cakrakan, Andriali, Dita Wicaksono, Virgon dan juga Derain. Silakan, kami masih undang Anda di 7365667434945. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ketika air mulai terbatas ya, biasanya muncul satu kekhawatiran, bagaimana menghemat air tanpa mengurangi kebersihan dan juga kesehatan. Nah, sebab itu kita tahu ya pendengar bahwa kemarau ini bukan alasan untuk mengabaikan kebersihan. Justru ketika cuaca panas dan kondisi lingkungan lebih kering, menjaga kebersihan tubuh, rumah, makanan, serta lingkungan ini menjadi semakin penting. Ya, misalnya pendengar menggunakan air secukupnya ketika mandi ya, mematikan keran ketika tidak digunakan, menggunakan air bekas cucian tertentu untuk membersihkan halaman jika memang masih layak digunakan, atau mungkin memastikan tidak ada kebocoran pada saluran air di rumah. Ini menjadi langkah-langkah penting yang bisa kita lakukan. Namun tentu saja ya pendengar, tidak semua air bekas dapat digunakan kembali. Air yang sudah tercemar bahan kimia atau kotoran tertentu harus ditangani dengan tepat dan tidak digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Ya, silakan pendengar, kami masih undang Anda ya untuk berpartisipasi, karena waktu kita masih ada nih, masih panjang sampai pukul 16. Dan nanti pada pukul 16 juga kami akan hadir temani suasana sore hari Anda dalam program UMKM Bicara ya. Ini topiknya juga menarik ya, jadi jangan lewatkan nanti untuk sajiannya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lagu dari Rosa featuring Ariel Noah, Nada-Nada Cinta, permintaan dari Pak Ato kita akan hadirkan ya. Dan juga kami rangkai lagu dari Virgon, Tidak Setara. Tetap bersama kami di rangkaian sajian 100% Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Ica.
0: Ica di Palu ya, Sulawesi, Makassar ya.
1: Makassar ini.
0: Makassar, apa kabar Makassar?
1: Alhamdulillah,
0: baji-baji. Lama gak kedengar suara Ica nih ya?
1: Iya, pernah sakit. Alhamdulillah dah sehat.
0: Tapi sekarang sudah sehat ya?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana? Apakah juga kemarau, Ica?
1: Masih panas.
0: Panas
1: juga. Sudah ada hujan, sudah lama.
0: Sudah ada berapa lama nih gak hujan di sana?
1: Sudah ada 2 bulan.
0: Wow. Nah, ini dampaknya seperti apa? Kalau di Samarinda, di Kalimantan Timur ini sempat kebakaran lahan dan juga kabut asap. Nah, kalau di Makassar seperti apa?
1: Kebakaran juga, tapi kayak rumah begitu.
0: Oh, pemukiman ya?
1: Ya.
0: Pemukiman. Kalau ketersediaan air, aman nggak tetap di sana?
1: Alhamdulillah. Ada juga yang susah, ada juga yang
0: nggak. Oke, ya mudah-mudahan semua tetap aman dan juga ketersediaan air kita juga tetap nggak ada kendala, nggak ada masalah ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, kabut asap sampai nggak di sana?
1: Alhamdulillah belum.
0: Belum, ya mudah-mudahan nggak ya? Mudah-mudahan nggak ya? Oke, Ica ya. Sehat selalu Ica, silakan mau menyapa dulu karena lama Ica nggak gabung ini ya. Silakan mau menyapa, sama mau pilih lagunya mungkin.
1: Lagunya apa?
0: Yang akan hadir ini ada Baby Romeo, Mengenangmu, dan juga NG featuring Joy Penny, Lelah Dilatih Rindu
1: ya,
0: katanya.
1: Ya, kita aja lah lagunya, semuanya aja yang selalu tinggalkan buat Ayu juga di Maluku.
0: Iya.
1: Pokoknya semuanya kan terkecuali aja.
0: Betul. Piola juga di Sulawesi juga kan Piola.
1: Ya, tugas ya. Ya.
0: Piola juga kan di Makassar juga, di Sulawesi ya. Piona, Piona ya.
1: Viola.
0: Viola ya. Di sana juga kan?
1: Ya.
0: Ibu Farida juga di sana.
1: Kalau Ibu Farida di Palu.
0: Di Palu, betul. Daerah Sulawesi. Masih jauh ya Makassar ya?
1: Katanya nggak boleh bilang di Palu. Di Kota Palu.
0: Kota Palu, iya iya.
1: Kan sakit, kalau di Palu nah, sakit.
0: Ada-ada aja Ica ya. Oke deh, baik. Silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica yang ada di Makassar dan menjadi penelpon terakhir kita di rangkaian sajian 100% Indonesia untuk edisi hari ini ya. Senin 21 September 2026. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali kami informasikan untuk tidak melewatkan ya sajian program UMKM Bicara. Nanti kami akan hadir pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah bersama owner dari Sumarni Sarung Samarinda yang akan membahas nanti tentang melestarikan warisan budaya lewat UMKM. Jangan lewatkan sajanya hanya di Pro 1 RRI Samarinda. Dan pendengar, sebagai akhir dari rangkaian 100% Indonesia edisi hari ini, dua lagu kami hadirkan untuk Anda dari Baby Romeo, Mengenangmu, dan juga ditutup nanti dengan lagu dari NG featuring Joy Penny, Lelah Dinanti atau Dilatih Rindu ya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: POV penyiar saat bulan puasa.
5: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: RRI Samarinda Pro 1
2: Lintas Informasi
3: Pro 1
4: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah kota Samarinda, Kalimantan Timur mengakhiri pelaksanaan pembelajaran jarak jauh PJJ dan mengembalikan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka mulai hari ini Senin, menyusul kualitas udara dari paparan asap kebakaran hutan dan lahan yang membaik. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Kamelia Santi di Samarinda pada Senin menjelaskan, kebijakan PJJ sebelumnya diberlakukan selama 3 hari yakni pada 17 hingga 19 September 2026. Meski sekolah tatap muka dimulai kembali, ia menegaskan pihak sekolah harus tetap menerapkan protokol perlindungan bagi peserta didik, seperti penggunaan masker dan pengurangan aktivitas di luar ruangan. Guru juga diminta memantau kondisi udara secara mandiri agar bisa langsung mengambil tindakan jika situasi memburuk. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi
3: Pro 1
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadir dalam program UMKM Bicara.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pendengar dalam program UMKM Bicara di edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Ya pendengar, Kalimantan Timur ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam ya, tetapi juga memiliki kekayaan budaya yang menjadi identitas masyarakatnya. Nah, salah satu dari kekayaan tersebut adalah sarung Samarinda, kain tradisional yang telah menjadi bagian dari sejarah dan juga kehidupan masyarakat kota Samarinda. Di tengah perkembangan zaman dan semakin beragamnya produk fashion modern, keberadaan pelaku UMKM ini memiliki peran penting dalam menjaga agar warisan budaya tersebut tetap hidup, dikenal, dan memiliki nilai ekonomi. Namun menariknya ya pendengar, pelestarian budaya tidak selalu harus dilakukan melalui museum atau kegiatan seremonial. Nah pendengar, melalui UMKM Bicara pada sore hari ini, sebuah warisan budaya dapat terus diproduksi, digunakan, dipasarkan, sekaligus juga dikenalkan kepada generasi muda. Dan hari ini pendengar, kita akan berbincang mengenai bagaimana sarung Samarinda tidak hanya menjadi produk kerajinan ya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melestarikan identitas dan juga kekayaan budaya Kalimantan Timur. Sudah bersama kita, hadir langsung di studio narasumber kita sore hari ini, ada Ibu Sumarni Liong. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dan beliau ini pendengar adalah owner dari Sumarni Sarung Samarinda. Dan tema kita pada sore hari ini pendengar adalah melestarikan warisan budaya lewat UMKM. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti kami juga undang Anda untuk berpartisipasi ya. Dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda di 736566, 743495, dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Di samping itu Anda juga bisa menyaksikan langsung dan memberikan komentar Anda ya pendengar di kanal YouTube RRI Samarinda. Anda bisa menyaksikan langsung dialog kita pada sore hari ini. Baik Ibu Sumarni, kita awali nih dari awal mula Ibu Sumarni menekuni sarung Samarinda ya, karena kita tahu bahwa setiap pelaku UMKM ini tentu memiliki cerita tersendiri. Nah Ibu Sumarni, sedikit bisa diceritakan dulu untuk mengawali obrolan kita pada sore hari ini, bagaimana sih awal ceritanya sehingga Ibu Sumarni ini menekuni usaha sarung Samarinda hingga kemudian mendirikan Sumarni Sarung Samarinda Ibu?
1: Baiklah Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendirikan saya sarung Samarinda ini, waktu itu saya masih pengrajin. Jadi waktu itu ada tetangga itu pada semua tenun. Jadi kan anunya sarungnya banyak, jadi saya ambil sarungnya, saya bawa ke Citra, ke Citra sama ke Balikpapan. Jadi pada waktu itu setelah sarung semakin naik, tapi waktu itu saya masih tenun godokan. Jadi alhamdulillah pemerintah provinsi Kalimantan Timur waktu itu mendatangi kami untuk mendirikan kelompok.
0: Oke.
1: Iya, jadi kelompok KUB. Terus waktu itu kita dikasih bantuan alat tenun.
0: Alat tenun. Okay.
1: Jadi waktu itu kan dulu kan ATBM itu paling lama kan setengah bulan. Jadi kita dikasih ATBM itu 3 hari jadi sarungnya satu.
0: 3 hari satu,
1: satu
0: jadi.
1: Satu sarung ya. Kalau dulu kan setengah bulan atau sebulan
0: baru jadi satu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah. Dan waktu itu ada juga pemerintah kota, kita dikasih benang, jadi kita bagi-bagi itu benang itu satu kelompok.
0: Jadi awalnya itu dari melihat teman-teman tetangga gitu ya, melihat menenun.
1: Iya.
0: Dan waktu itu hanya membeli kemudian menjual.
1: Iya Pak.
0: Nah, kenapa terbersit jadi ingin penenun juga? Apakah memang ada peluangnya di sana atau seperti apa pada saat itu?
1: Kalau saya lihat waktu itu memang ada peluangnya Pak. Cuma kan di seberang itu khususnya banyak Bugis. Jadi kalau ada pengunjung itu sering tetangga itu saya dirorong. Bu, apa itu Nadi bilang, apa dia bilang, jadi saya kan juga masih logat Bugis.
0: Oke, itu tahun berapa Ibu, kalau masih ingat?
1: Tahun 90-an itu Pak.
0: Tahun 90-an?
1: Iya Pak.
0: Jadi mengawali ini setelah melihat ada prospek seperti itu, ibu juga menjualnya ke Citraniaga, ke Balikpapan,
1: iya, kebun sayur.
0: Kebun sayur di Balikpapan. Iya. Dan ini memang banyak diminati gitu ya.
1: Alhamdulillah Pak, waktu itu kan kalau ada, dulu kan masih rame batu bara kan, kalau ada orang mau pulang kan.
0: Tahun 90-an kayu juga rame pada saat itu.
1: Jadi kalau mau pulang oleh-oleh sarung.
0: Dan itu waktu itu sudah pada tahun 90 itu ibu langsung bergabung jadi penenun juga gitu.
1: Iya Pak, cuma waktu itu kan sering ada pelatihan. Jadi saya ikut itu pelatihan mewarnai sama motif. Kita ini kan di daerah Kalimantan Timur kan motifnya beda kan sama Sulawesi Selatan kan.
0: Iya. Tapi ibu asli dari Sulawesi ya?
1: Iya Pak.
0: Tapi bisa menyesuaikan dengan motif di yang ada di Samarinda?
1: Iya, kita kan mengikuti alurnya Kalimantan Timur Pak.
0: Oke, jadi belajar juga di sana ya?
1: Belajar Pak.
0: Di dalam pelatihan-pelatihan yang diberikan itu juga?
1: Ada, dikasih. Kan dulu kita itu masih sarung laki-laki kotak-kotak. Jadi kita dipanggil waktu itu belajar yang sarung perempuan itu kan ada motifnya.
0: Berbeda ya, perempuan dengan laki berbeda ya?
1: Iya Pak,
0: ya?
1: Berbeda Pak, motifnya dia Pak.
0: Oke, ini menarik. Yang membedakannya itu apa Ibu?
1: Kalau sarung laki-laki kan kotak. Ini yang perempuan Pak, yang motif, apa namanya itu nah. Ada namanya juga motif BI itu nah, pernah saya dipanggil sama
0: jadi,
1: BI.
0: Oh iya, yang ada
1: apa,
0: di bawah.
1: Kalak apa?
0: Yang dibawa sini ini adalah contohnya ya.
1: Ini kebetulan tadi.
0: Ini adalah motif untuk perempuan.
1: Iya.
0: Berbeda dengan laki-laki yang modelnya kotak-kotak ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Ibu Sumarni. Sarung Samarinda ini kan memiliki karakteristik ya. Artinya seperti motifnya juga tadi untuk laki-laki berbeda,
1: iya.
0: Untuk perempuan juga berbeda. Baik itu dari sisi warna, teknik pembuatan juga mungkin akan berbeda. Termasuk juga dari sejarah keberadaannya. Nah, kalau menurut Ibu Sumarni ini, apa yang membuat sarung Samarinda begitu istimewa dan memiliki nilai budaya yang penting bagi masyarakat Kalimantan Timur? Mungkin karena Ibu Sumarni kan juga sudah sering mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Pasti ada yang membedakan nilai istimewanya dari sarung Samarinda ini. Apa Bu?
1: Istimewanya itu sarung Samarinda Pak, pertama dari motif. Terus kedua, alat tenun kita kan ada jahitan tengahnya. Jadi kalau pabrik itu kan tidak ada jahitan tengahnya. Jadi di mana-mana sarung kita ini tidak ada samanya Pak. Punya kita ini ada jahitan tengahnya ini sarung.
0: Oke, meskipun ada alat tenun tapi ada pasti ada alat. Ada,
1: iya kan alat kita itu kecil bisa panjang tapi tengahnya kita harus temukan. Nanti tengahnya. Bisa Bapak lihat di sini.
0: Oke, jadi tengahnya itu harus temukan dengan tangan.
1: Temukan sama sesama motif.
0: Oke, jadi ada penggunaan pada saat itu ada manual pakai tangan juga ya penggunaannya ya pada saat.
1: Iya Pak, kan kita jahitannya tangan.
0: Oke.
1: Pakai tangan semua.
0: Wow, ini menarik ya. Dalam satu hari, dalam tiga hari bisa selesai satu?
1: Iya bisa Pak.
0: Itu waktu awal?
1: Waktu awal, cuma waktu awal itu Pak kan mewarnai pertamanya. Jadi kalau ada pesanan harus kita minta sebulan.
0: Okay.
1: Soalnya pertamanya kan benangnya putih, kita mewarnai.
0: Oh jadi polos ini?
1: Kalau polos.
0: Benang-benang ini adalah polos?
1: Polos, awalnya. Baru kita mewarnai.
0: Mewarnai dengan apa itu?
1: Ada pewarnanya Pak, tergantung dari permintaan, ada alam, ada sintetis.
0: Dan kebanyakan biasanya adalah kalau misalnya untuk melestarikan pasti alam ya.
1: Baru-baru ini baru alam, yang dulu-dulu kan orang belum kenal alam.
0: Tapi
1: kan suka cerah.
0: Bahan bakunya ada semua?
1: Ada, kalau alam Pak ada semua di kampung kan, ada di tempat kami kan, kayak daun-daunan kan.
0: Itu dari daun-daunan semua?
1: Daun-daunan kalau alam Pak.
0: Dan itu tahan ya, enggak luntur enggak apa ya?
1: Kalau alam itu memang enggak luntur Pak.
0: Enggak luntur ya?
1: Iya.
0: Wow, ini luar biasa menarik ya. Ya, Ibu, bagi masyarakat yang mungkin sudah mengenalnya, mungkin mudah membedakan sarung Samarinda dengan sarung lainnya ya. Kalau mungkin sudah sering melihat ya Ibu ya. Tapi untuk generasi muda saat ini kan akan berbeda ya. Atau mungkin masyarakat dari luar daerah datang melihat dari motifnya. Nah, karakteristik tersebut ini juga mungkin akan belum banyak juga diketahui masyarakat kita khususnya yang dari luar. Kira-kira untuk ciri-ciri khas dari sarung Samarinda ini apa Bu yang membedakannya? Sehingga masyarakat kita yang mungkin dari luar bisa memahami, wah itu sarung Samarinda. Apa ciri-ciri khasnya Ibu?
1: Kalau saya lihat kan memang beda dari pan yang lain Pak. Motif Kalimantan Timur beda. Kalau motif-motif lain mungkin bisa dicontoh tapi punya kita beda Pak.
0: Beda ya?
1: Iya.
0: Samarinda dengan Kalimantan Timur itu juga berbeda?
1: Sama aja kan Kalimantan Timur kan.
0: Oke, untuk karena kita tahu ya kalau motif-motif seperti Samarinda biasanya kotak-kotak, ternyata itu adalah untuk perempuan.
1: Laki-laki.
0: Oh, laki-laki.
1: Perempuan yang ada motifnya, Pak.
0: Oh, oke, okay. Yang motif untuk
1: perempuan.
0: Ya. Oke, okay. Ciri khasnya ya.
1: Iya, ini kan motifnya kita ambil dari Dayak Tunjung. Dari sana semua kan, yang dari Melak sana itu kan.
0: Dari Melak.
1: Iya. Jadi kita dibawa pelatihan di sini.
0: Oke. Okay. Jadi Ibu sudah sangat sering untuk mengikuti pelatihan sampai sekarang?
1: Sekarang akhir-akhir ini enggak.
0: Kenapa?
1: Ya mungkin saya dikira sudah tua kan, enggak bisa.
0: Ya, usia itu kan enggak jadi patokan untuk terus berkarya, Ibu ya, apalagi dengan Ibu Sumarni yang sudah membuka usaha ini sejak tahun 90 ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau dibandingkan dengan prospek dan juga pendapatan dari awal hingga sekarang, karena saat ini kan sudah sangat banyak ini ya, yang penenun juga mungkin banyak dan juga motif-motif yang lain juga banyak. Nah, kira-kira seperti apa? Apakah masih tetap menjanjikan hingga sekarang atau seperti apa, Ibu?
1: Kalau 3 tahun yang lalu itu masih menjanjikan. Tapi akhir tahun ini enggak tahu ekonominya kemana.
0: Kalau 3 tahun lalu masih?
1: Alhamdulillah ya, Pak.
0: Kalau sekarang?
1: Iya. Kurang, Pak.
0: Kurang. Kenapa? Kalau menurut Ibu apa yang menyebabkan?
1: Ya, itu kali ada nyangkut dari pemerintah kan, semua apa-apa kan bahannya naik, mana dikurangi lagi kalau yang kan.
0: Oke, jadi terdampak juga untuk pelaku UMKM,
1: iya,
0: kita,
1: Pak.
0: Ya. Ini apa yang paling berdampak itu dari sisi mananya, Ibu?
1: Pembelinya itu, Pak.
0: Pembelinya?
1: Iya.
0: Jadi untuk sekarang ini, untuk proses pembuatan tenunnya, kira-kira apakah Ibu batasi juga sesuai dengan jumlah penjualan atau seperti apa?
1: Saya batasi penenunnya itu sebatasi, Pak. Biasanya kan satu orang itu 30 sarung.
0: Mm-hmm. Dalam?
1: Dalam satu gulung kan, Pak.
0: Uh-huh.
1: Sekarang kan penrajin kan di seberang sekarang sisa 50, Pak.
0: 50?
1: Tinggal 50 orang.
0: Pengrajinnya?
1: Iya.
0: Kalau sebelumnya?
1: Sebelumnya kan ada 80, hampir 100, Pak.
0: Sekarang tinggal 50?
1: Iya, tinggal 50. Itu pun tidak semua aktif. Soalnya kan sudah banyak yang tua.
0: Oke. Sudah banyak tidak aktif, sudah banyak yang tua. Tapi kira-kira untuk ke depan, apakah kira-kira masih menjanjikan?
1: Tapi kalau saya pemerintah ada solusinya kan mungkin bisa. Ini kan gara-gara itu
0: efisiensi?
1: Apa? Efisiensi sama itu juga, Pak.
0: Apa itu?
1: Kayak batu bara itu kan semua kan
0: perusahaan.
1: Iya, perusahaan itu kan, Pak.
0: Perusahaan yang banyak tutup gitu.
1: Iya, Pak.
0: Itu berdampak?
1: Berdampak, Pak.
0: Oke, jadi artinya kalau misalnya kayak sarung-sarung Samarinda ini kebanyakan mereka digunakan, mereka beli adalah untuk oleh-oleh?
1: Iya, Pak, oleh-oleh baru dia itu kalau beli enggak satu. 10 ke atas. Ya bagi-bagi kan kalau dia kayak mau cuti kan. Paling kalau mau hari raya, Pak.
0: Hmm. Pernah mengalami penjualan yang paling besar pada saat kapan?
1: Pas Banjarmasin itu, waktu itu kan ada MTK itu, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Ratusan itu.
0: Sekitar tahun berapa itu?
1: 3 tahun yang lalu.
0: 3 tahun lalu, ya.
1: Sama ini juga kan, apa, Kropri kan ada juga. Ada acara dulu waktu itu, dia ngambil sama kami juga.
0: Itu besar itu penjualannya?
1: Iya, besar, Pak. Kan bagi-bagi sarungnya itu.
0: Wow. Ini, tapi meskipun dengan minat masyarakat, apakah karena faktor ekonomi yang saat ini mempengaruhi, atau juga mungkin seperti disampaikan oleh Ibu, banyaknya perusahaan yang sudah tutup sehingga peminatnya juga berkurang. Ini di tengah kondisi seperti ini, Ibu masih tetap menjalankan atau seperti apa ke depannya kira-kira?
1: Saya masih tetap, Pak. Soalnya kami kan sudah dibantu BI kayak apa tempat alat lemari itu. Nah, jadi kan enggak bagus anunya lemarinya kalau kosong.
0: Oke,
1: kami ada bantuan dari BI, Bank Indonesia.
0: Bank Indonesia?
1: Dua bulan yang lalu.
0: Berupa apa itu bantuannya?
1: Lemari.
0: Lemari?
1: Tempat sarung kan.
0: Oke, tujuannya apa nih, Bu?
1: Kan dulu itu tujuannya itu mungkin, kami kan cuma pakai lemari biasa, Pak.
0: Mm-mm.
1: Kami kan sering ada kunjungan, jadi mungkin katanya mungkin kalau ada lemari ini bertambah kan pengunjung kan.
0: Supaya lebih menarik,
1: iya,
0: gitu ya. Artinya penataannya juga mungkin,
1: iya,
0: bisa diatur sedemikian rupa sehingga menarik para pengunjung, apalagi mungkin yang dari luar kota, dari luar daerah,
1: iya,
0: ya. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya. Kami undang Anda di dua jalur telepon di 736566 743495 atau melalui jalur WhatsApp ya di 0811 554-9976. Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Samarinda. karena Anda bisa menyaksikan langsung acara kita sore hari ini ya, bersama Ibu Sumarni, owner dari Sarung Samarinda. Ada yang sudah masuk di telepon, Bu, kok kita coba sapa ya. Halo, selamat sore UMKM Bicara.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Ato nih,
0: Pak Ato di Muara Badak ini.
2: Iya.
0: Kayaknya Pak Ato ini juga orang Sulawesi juga nih soalnya nih ya.
2: Iya.
0: Oke, ada Ibu Sumarni asli Sulawesi tapi pengusaha sarung Samarinda nih di Samarinda seberang. Apa yang ingin disampaikan Pak Ato, silakan.
2: Halo, assalamualaikum Deng, Sumarni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada tuh karibana tuh.
1: Kariba Madece, Pak.
2: Di mana nih? Kita tinggal di Gang Pertanunan, Deng?
1: Iya, di Gang Pertanunan, Pak.
2: Iya. Kalau memang ibu memang dari tinggal di situ waktu tahun 90, mungkin di tahun ini saya di situ. Soalnya saya dulu tinggal di situ juga, Bapak Deng.
0: Oh, berarti bisa kenal ini ya, kalau memang
2: iya,
0: ketemu nanti pasti kenal. Ibu Sumarni Liong namanya.
2: Soalnya nenekku di situ orang Lapo itu, apa dia namanya, Wak Coma.
1: Wak Coma mati nih kan?
2: Iya, mati nih.
1: Ya, tahu seorangnya di sebelah.
0: Tahu?
2: Iya.
0: Berarti kenal ya. Jadi nanti
2: itu
0: bisa nanti.
2: Oke, Bapak. Wah, itu omku.
0: Oke, berarti Pak Ato nanti bisa jalan-jalan lagi ke sana nanti ya untuk bernostalgia. Siapa tahu nanti dengan Ibu Sumarni juga mungkin dulu kenal. Oke,
2: iya,
0: baik.
2: Kalau begitu kenal tuh nenekku juga namanya Wanubi, dikenal juga sudah.
0: Oke, baik. Artinya iya, Pak Ato ini bisa juga nanti membantu memasarkan juga nih berarti nih ya.
1: Dia keluarga, okay, keluarganya ini penenun juga.
0: Penenun juga.
1: Iya.
0: Oke, baik. Apa yang ingin disampaikan Pak Ato, silakan Pak.
2: Enggak, gue tanyakan itu masih ada kan, masih aktif ketenun-tenun itu yang apa sih namanya itu?
1: Godokan.
2: Ada yang tenun di bawah tuh,
1: bukan? Iya, itu.
2: Godok itu.
1: Masih saya, okay, masih.
0: Okay,
2: oh,
0: baik.
2: Masih di Pak. Begitu okay, dulu dipakai nenekku.
0: Iya. Oke, okay, itu aja Pak.
2: Iya, itu aja.
0: Baik, siap. Terima kasih ya, Pak Ato. Sehat selalu ya Pak Ato ya.
2: Iya, Deng. Terima kasih banyak, Deng.
1: Ya, sama-sama.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya. Artinya bernostalgia kembali nih. Ternyata Pak Atok itu orang dari Samarinda seberang juga. Gang apa tadi, Bu?
1: Saya kan di Gang Pertanunan.
0: Gang Pertanunan. Iya. Oke. Baik. Tadi disampaikan apakah alat, berarti dulu sudah ada sebelum ada bantuan alat-alat bantuan apa, alat tenun sudah ada dulu seperti tradisional berarti ya?
1: Dulu tradisional, sekarang dikasih ATBM, Pak.
0: Kalau yang tradisional dulu masih ada sampai sekarang juga?
1: Masih ada, Pak. Kan kami sering ikut pameran kan. Itu enak dibawa pameran, Pak.
0: Menggunakan itu?
1: Iya, kecil kan dia anu, apa namanya, ringan.
0: Dan itu masih digunakan juga?
1: Masih, Pak.
0: Bedanya apa antara alat tenun tradisional dengan bantuan yang saat ini?
1: Kalau tradisional itu kan kita duduk, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Baru di anu kayak ada ikatannya. Jadi kalau kita ada tamu itu narumit. Kalau ATBM kan ada kursinya begini, jadi bisa ngomong begini.
0: Oh.
1: Soalnya enggak ada anunya.
0: Enggak mesti diikat gitu,
1: iya,
0: ya. Jadi kalau misalnya yang tradisional harus diikat.
1: Iya, Pak. Kan goyang anunya itu, baru kita duduk. Kalau ATBM kan kita di teras, Pak.
0: Oke, okay, yang lebih gampang mana, Bu?
1: ATBM, Pak.
0: ATBM, oke. Okay. Okay. Tapi meskipun seperti itu, yang alat tenun lama ini juga tetap dirawat,
1: iya,
0: dan
1: iya,
0: juga tetap digunakan sekali-sekali berarti ya?
1: Soalnya pariwisata sering dipanggil kami pameran, Pak, harus bawa alat.
0: Harus bawa alat, dan iya, yang digunakan adalah yang tradisional.
1: Iya, Pak.
0: Kalau dari sisi kerapian dan ke... Ini dari mana yang paling bagus? Yang ATBM apa?
1: Tradisional.
0: Tradisional atau dengan?
1: Ya, ATBM. Tapi kalau bagi saya lebih ATBM, Pak.
0: ATBM ya, lebih bagus ya, lebih tertata mungkin ya, ya.
1: Cuma itu kalau anu memang rapi, Pak. Kalau itu yang anu kan, soalnya satu ketukan satu-satu. Kalau ATBM kan kaki sama tangan goyang.
0: Oh, gitu.
1: Goyang anu gitu kan. Kalau anu cuma ke anu jadi rapat dia.
0: Oke, itu yang membedakan ya, Ibu ya. Baik, pendengar Pro Satu di Samarinda, silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi masih kami undang Anda di dua jalur teleponnya di 7365667434945. Ya, baik, ini bisa sedikit diceritakan karena Sarung Samarinda ini adalah salah satu benda budaya di Kota Samarinda dan juga Kalimantan Timur yang hingga saat ini masih terus dilestarikan ya. Artinya para penenun-penenun kita yang umumnya juga dari Sulawesi di sana ya.
1: Iya, Pak.
0: Yang ikut melestarikan ini. Baik, Bu. Lama nggak proses pembuatan sarung samarinda, mulai dari persiapan bahan hingga menjadi sarung yang siap digunakan?
1: Tapi kita kan Pak, kalau namanya sudah ada pelanggan kan kita semangat, jadi perasaan sebentar aja rasanya.
0: Oh, sebentar aja ya, iya, prosesnya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Merasakan capek.
0: kita dengarkan lagi nih dari pendengar kita, ada Ibu Ria Fauji nih di seputar Selili atau Sungai Damani. Selamat sore Ibu Ria.
3: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya sama juga ini ya, dari Sulawesi juga ini.
3: Podoai.
0: Kalau bahasa Sulawesinya podoai itu apa?
3: Sama
0: baik. Silakan Ibu Ria, ada Ibu Sumarni Liong, silakan Ibu.
4: Halo Ibu Sumarni. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kareba madeceng.
0: Oke. Silakan.
4: Ibu Sumarni ini kan penenun Samarinda ya.
0: Iya.
4: Nah, kalau di Sulawesi ada suatu kabupaten juga penghasil sarung. Namanya Sengkang dan Mandar, Kabupaten Sengkang dan Mandar.
1: Iya.
4: Apakah ibu salah satu dari kota itu?
0: Oh iya. Siap, nanti kebongkar nanti ya. Oke, siap Bu. Itu aja Bu Ria.
4: Belum. Okay. Ini saya mau tanyakan masalah sarung Samarinda ini. Saya kan punya. Saya punya Bu, cuman itu apa bisa dicuci atau disetrika apa boleh?
0: Oke, baik.
4: Semua dilepas luntur atau gimana nanti perawatannya, caranya gitu, tipsnya gitu loh.
0: Okay. Ya,
4: makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria yang ada di seputar Jalan Tongkol kalau nggak salah Ibu ini ya, di seputar Selili. Baik, tadi apakah Ibu Jebolan yang tempat penenun juga di Sulawesi? Benar?
1: Ya.
0: Apa tempat apa penenun?
1: Iya, ada di Sengkang Pak, memang Sengkang. Ada.
0: Ya. Ibu juga dari sana dulu enggak?
1: Enggak, saya cuma dari mertua. Saya orang Pangkep Pak.
0: Oh, jadi beda ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi bukan dari Jebolan dari sana ya Ibu ya?
1: Cuma mertua di sana.
0: Mertua di sana. Iya. Oke, berarti tahu tempatnya juga ya?
1: Memang tempatnya memang mertua saya apa membagikan begitu juga kayak saya.
0: Wow.
1: Dia membagikan benang juga.
0: Wow, luar biasa. Baik. Nah, sekarang tadi Ibu Ria bertanya, ini sarung samarinda ini karena Ibu Ria juga punya. Apakah memang enggak boleh dicuci atau disetrika karena takut luntur atau seperti apa, dan bagaimana perawatannya Bu?
1: Semuanya, dua-duanya bisa dicuci, bisa disetrika.
0: Mm-hmm.
1: Terus yang penting jangan deterjen. Maksud? Sampo. Cucinya pakai sampo Pak atau
0: sabun? Oh, jangan pakai deterjen, sabun. Jangan
1: ya,
0: boleh.
1: Sabun mandi boleh Pak. Kalau deterjen itu kan banyak inunya kan.
0: Oh, jadi
1: sampo Pak.
0: Kuncinya itu adalah kita mencucinya pakai sampo.
1: Iya, baru jangan diperas Pak.
0: Oh, jadi
1: kalau sudah cuci dingin-dingin kan kita enggak pakai apa-apa juga kan Pak?
0: Mm-hmm.
1: Paling yang bau asam aja kan?
0: Oke. Okay.
1: Saya juga menerima Pak pencucian sarung kalau ada.
0: Menerima juga.
1: Iya,
0: wah,
1: Pak.
0: Ternyata Ibu Ria jadi daripada takut luntur,
1: iya,
0: takut ya khawatir lah sarungnya rusak,
1: iya,
0: ya. Ternyata Ibu Sumarni juga menerima pencucian sarung, jadi aman. Oke, luar biasa ya. Tapi untuk informasinya tadi itu, untuk perawatannya, untuk pencuciannya, jangan menggunakan deterjen, tapi menggunakan sampo-sampo apa?
1: Sampo.
0: Untuk orang tua, sampo anak-anak, sampo.
1: Yang penting sampo Pak.
0: Yang penting sampo.
1: Sampo, iya.
0: Jangan menggunakan sabun deterjen ya. Oke, dan jangan diperas.
1: Jangan diperas.
0: Oke, jadi artinya begitu ya, kita bilas bersih,
1: yang
0: sudah dikibas,
1: iya,
0: dianginkan. Tapi jemurnya juga apakah boleh dicuat cepat langsung atau di anu aja?
1: Tambah cerah matahari Pak, tambah bagus.
0: Jadi artinya kena matahari lebih
1: bagus? Iya
0: bagus
1: Pak, iya Pak.
0: Oke.
1: Cuma kita di seberang itu kan ada kencangannya atas bawah kan.
0: Mm-hmm. Oke, baik.
1: Jadi
0: itu ya Ibu Ria. Jadi kalau misalnya gak mau repot nyuci,
1: iya,
0: ada tempat cucinya yang melayani pencucian juga untuk sarung Samarinda. Baik. Baik, pendengar persatu dari Samarinda, kita akan lanjutkan ya obrolan kita nanti di sajian UMKM Bicara ini. Namun sebelumnya kami akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program UMKM Bicara Pro 1 RRI Samarinda.
5: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
6: Terima kasih Kak sudah belanja.
5: Bayangkan, Betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi.

0: kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
1: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM?

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan obrolan kita di program UMKM Bicara, masih dengan tema kita melestarikan budaya Sarung Samarinda melalui UMKM. Masih bersama Ibu Sumarni Sarung Samarinda. Di jalur telepon WA ada lagi yang bergabung, Ibu. Tadi Ibu Ria, sekarang ada Pak Bambang di Palaran. Halo, selamat sore Pak Bambang.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tetangganya Pak Bambang di
1: ya,
0: karena. Iya. Oke, silakan Pak Bambang.
1: Saya di sana, Kak. Iya. Jadi gini, mungkin saya cuma nambahkan aja karena saya juga kurang paham betul ini.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau enggak salah Bung Padel, ini maaf kalau salah. ATMB itu
2: ATBM,
1: alat bantu bukan mesinnya.
2: Alat okay. Tenun bukan mesin.
1: Tenun ya. Nah, jadi betul. Saya kadang-kadang terbalik-balik ya. Jadi gini Bu, saya cuma menanyakannya karena saya juga beberapa kali dan melihat karena dekat menenun itu, saya juga mungkin pertanyaannya tadi sebetulnya terulang kembali. Bu, hasilnya Bu, hasilnya dirasakannya enak mana Bu? Yang tradisional atau yang ATMP itu Bu? Coba ya. Sini Bu, maaf ini. Walaupun kita punya batik, selain batik Kalimantan Timur, saya orang Samarinda, tapi lama juga di Jawa Bu. Maaf bukan membandingkan, tapi ada enggak bedanya Bu yang mencolok Bu antara batik di Jawa Bu ya? Ini maaf ini.
0: Okay.
1: Mungkin bisa Ibu tanya sedikit. Baik. Dengan yang Kalimantan Timur samanya. Terima kasih Bu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan dari Pak Bambang yang ada di Palaran ini, Ibu Sumarni, mengenai harga dan juga penggunaan alat bantu mesin.
2: Alat tenun bukan mesin.
0: Dengan yang
2: tradisional.
0: Oke. Okay. Dan juga tadi perbedaan antara sarung Samarinda dengan sarung yang ada misalnya dari wilayah Jawa. Pertanyaan silakan Ibu.
2: Sarung dari Jawa itu kalau tidak salah dia pabrik, tidak ada jahitan tengahnya. Kalau sarung kita ada jahitan tengahnya Pak, itulah tandanya.
0: Itu bedanya.
2: Bedanya.
0: Oke, ada lagi beda lain Bu? Yang
2: sama mungkin motif.
0: Sama motif.
2: Iya, motifnya.
0: Oke, kalau motif ini dari sisi motif seperti apa? Kalau dari luar seperti Jawa seperti apa motifnya dan juga Samarinda atau Kaltim?
2: Kalau motif dari Jawa memang beda Pak sarung perempuan, tapi kalau sarung laki-laki dia bisa sama, cuma itu jahitan tengahnya beda. Kita punya jahitan tengah, dia enggak.
0: Okay.
2: Baru punya kita dingin Pak, makanya itu.
0: Oh gitu.
2: Iya. Kan ada sarung Samarinda di Jawa itu kan harga 50.000. Dia kan pernah motifnya dia mirip sama kita. Mm-mm. Persis kalau dilihat kan yang banyak dibikin baju orang. Mm-mm. Itu panas Pak.
0: Meskipun kita sarung Samarinda juga.
2: Enggak, apa namanya dia pabrik Pak. Motifnya dia contoh kita.
0: Motifnya itu sarung Samarinda, tapi buatan pabrik.
2: Bukan Jawa ya.
0: Dibandingkan dengan yang asli Samarinda atau buatan di sini, itu akan berbeda dari sisi panas atau dingin.
2: Panas iya, punya kita itu
0: dingin.
2: Dingin dipakainya Pak.
0: Kenapa itu dingin? Karena
2: kan dari benangnya Pak.
0: Oke, benangnya itu.
2: Iya, kalau benang dari Jawa kan macam-macam benangnya Pak. Kalau kita ada khusus Pak untuk yang ditenun itu.
0: Oke, itulah perbedaannya ya. Baik. Nah, pertanyaan lainnya tadi Bu mengenai sisi harga dan juga perbedaan penggunaan alat tadi itu Bu.
2: Penggunaan ATBM itu kan cepat selesainya Pak.
0: Itu yang cepat ya. Kalau manual tradisional.
2: Iya, yang tradisional itu ada yang sebulan, ada setengah bulan, kayak saya sebulan Pak, soalnya banyak kerjain.
0: Baru selesai satu. Kalau pakai ATBM?
2: Tiga hari
0: selesai satu. Oke, dan artinya hasilnya juga tidak terlalu berat, malah lebih rapi gitu ya.
2: Tapi itu tergantung Pak, kalau anunya merapi juga, tergantung dari penenunnya.
0: Oh, tergantung orangnya juga.
2: Iya, kalau memang dia teliti, kalau ada sumpam dia putus kan cepat dia anu, tapi ada juga mau cepat-cepat dapat duit, antam aja.
0: Tapi mudah-mudahan semuanya tetap rapi, yang diusahakan adalah hasil produk dan kualitas ya. Kalau dari sisi kualitas sudah dijamin, artinya siapapun akan melirik ya. Nah, kalau dari sisi harga, Ibu, boleh sedikit bercerita kepada pertanyaan Pak Bambang tadi.
2: Apa harganya itu memang beda kita dari Jawa, Pak. Kita kan ada yang nomor satu, nomor dua. Yang nomor satu itu namanya itu apa, ada sutranya. Yang nomor dua itu katun, harganya 500. Kalau yang anunya kan 800, kalau sarung perempuan yang sutra.
0: Yang sutra itu harganya
2: 800 perempuan.
0: Untuk perempuan.
2: Kalau laki-lakinya 600.
0: Oke, kalau selain sutra tadi?
2: Kalau katun itu yang untuk laki-laki 350. Kalau yang sutranya 600. Oke. Dia hampir lipat dua kali, Pak.
0: Harganya ya.
2: Ya, soalnya kita mengikuti dolar.
0: Wow.
2: Kan benangnya kita benang dari Jepang, Pak.
0: Iya. Nah, tadi juga pertanyaan dari Pak Bambang ini, Pelaran. Hal apa atau keuntungan seperti apa yang sudah dirasakan oleh Ibu Sumarni dari penjualan-penjualan yang dilakukan selama ini? Dari sisi ekonomi, dampaknya mungkin terhadap sisi ekonomi seorang Ibu Sumarni.
2: Iya. Saya
0: sudah bisa beli rumah mungkin.
2: Memang rumah sudah ada, tapi ya alhamdulillah bertambah, Pak.
0: Bertambah.
2: Iya, Pak.
0: Bertambah jadi berapa, Ibu?
2: Iya. Maaf aja, Pak. Enggak enak.
0: Oke, berarti mungkin ada bertambah juga roda empatnya mungkin juga ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ini loh artinya sangat menjanjikan ya, Bu ya. Artinya ya, penghasilannya meskipun di sekitaran 3 tahun terakhir ini sedikit mengalami penurunan ya, minat Pak. Masyarakat karena berbagai dampak ya. Karena kita juga berharap mudah-mudahan situasi perusahaan juga bisa stabil lagi. Ya. Efisiensi ini juga bisa segera berakhir sehingga bisa meningkatkan lagi penjualannya, Ibu ya. Baik, Ibu, mempertahankan tradisi di tengah perkembangan zaman tentu akan bukan pekerjaan mudah ya, Ibu ya. Apalagi Ibu bersama teman-teman penenun yang lain yang ada di Samarinda seberang ini bukan hanya untuk mencari penghidupan di sana, tetapi juga turut melestarikan budaya yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di kota Samarinda. Nah, Ibu, pertanyaannya di sini, tantangan terbesar yang bisa dihadapi yang dalam mempertahankan keberadaan atau usaha sarung Samarinda, tantangan yang paling besar saat ini, selain yang sudah diungkapkan tadi mengenai kurangnya minat pembeli masyarakat kita karena berbagai hal. Nah, kira-kira tantangan apa lagi, Bu?
2: Ya itu sekarang pemerintah saya lihat itu seperti BI kan sering membawa kita apa pelatihan itu, dia ada apa namanya kayak desainer-desainer itu nah. Mm-hmm. Jadi sarung kita ini bukan untuk dibikin sarung aja, bisa dibikin baju. Ya, desainer lah yang ada tangan kita.
0: Oke,
2: jadi desainer-desainer dia beli punya kita kan, dia yang kelola.
0: Oh, jadi artinya ini dukungan berarti ya?
2: Iya,
0: kalau itu bukan tantangan. Kalau yang disampaikannya adalah dukungan, artinya BI ini sangat memperhatikan dengan menghadirkan desainer-desainer yang bisa membentuk atau mengolah batik Samarinda ini menjadi produk-produk lain seperti itu. Oh, ini sudah dilakukan BI?
2: Sudah, Pak.
0: Apa dampaknya yang dirasakan?
2: Kalau dampaknya itu kan ya, kalau saya kan belum pernah, cuma teman-teman kita kan dari BI juga sesama penrajin. Kalau saya ini kan belum pernah dibawa, Pak.
0: Oh,
2: tapi saya tapi merasa senang.
0: Mudah-mudahan nanti ya.
2: Iya, Pak. Merasa senang melihat teman-teman kan dibawa begitu, jadi kita bisa melihat punya dia.
0: Oke. Pernah ikut pameran keluar nggak, Ibu?
2: Sering, Pak.
0: Sering keluar daerah?
2: Sering, Pak. Saya pernah keluar negeri juga.
0: Kemana, Ibu?
2: Saya kan ke pameran dulu di Batam, baru ke Malaysia.
0: Yang Malaysia membawa
2: aja. Provinsi Kalimantan Timur, perindustrian.
0: Dinas perindustrian?
2: Iya, perdagangan.
0: Dan perdagangan Kalimantan Timur?
2: Iya, Pak.
0: Sudah dibawa keliling berarti ya?
2: Sudah, Pak.
0: Apa rasanya, Ibu?
2: Ya, itulah bilang. Jadi anak-anak itu ngomong, ih, kita ini sudah lama di sini, enggak pernah lihat daerah kok, Ibu. Sudah keliling.
0: Luar biasa. Ini artinya suatu kesempatan juga yang luar biasa, Ibu bisa menikmati dan juga merasakan bagaimana wilayah lain melalui usaha sarung ini ya, Ibu ya. Baik, Ibu Sumarni, kira-kira apa lagi yang harus dilakukan agar sarung Samarinda ini bisa terus diminati masyarakat kita, tidak tertinggal? Kira-kira apa yang harus kita lakukan, baik mungkin dari pemerintah atau dari teman-teman, ada nggak usulan upaya kita?
2: Kalau saya minta dari pemerintah, Pak, bisa pemerintah itu kan bisa seumpama yang desainer-desainer itu bisa ke tempat kita itu bisa bikin motif lagi yang lebih bagus lagi, lebih itu.
0: Artinya produk jadinya ya, istilahnya ya, bukan motif ya, artinya karena motif kan memang sudah ya, ada sudah, ya. Ya, ya. Sudah ada motifnya untuk sarung Samarinda, motif Kalimantan Timur itu sudah ada. Artinya mungkin produk dari sarung ini bisa dikembangkan lagi menjadi apa seperti itu ya?
2: Iya Pak.
0: Sudah, yang sudah pernah Ibu lihat produk dari sarung Samarinda ini bentuk apa?
2: Dulu kan saya bikin itu Pak, kipas sama tas. Cuma itu waktu itu kalau kipas sih diminati kan cuma harganya murah. Cuma tas ini kayaknya kurang berminat orang itu nah.
0: Kenapa?
2: Ya mungkin kan lebih banyak yang itu Pak. Lebih banyak yang suka yang lebih mahal kan. Punya kita kan tidak terlalu mahal Pak.
0: Wah oke, okay. Artinya berkelas.
2: Kan kalau kita pameran laku Pak.
0: Pameran laku?
2: Pameran kalau keluar kan, kayak kita ke Singapura kan laku, orang Singapura suka.
0: Wah oke, okay. Baik, jadi itu adalah salah satu anunya ya. Artinya pemerintah juga bisa mengembangkan di situ ya. Tapi kira-kira ada nggak usulan lain kepada pemerintah? Karena ibu kan yang merasakan langsung bagaimana pembeli saat ini minatnya kurang. Ada nggak disampaikan kepada pemerintah agar mendongkrak lagi minat beli masyarakat ini?
2: Kalau bisa Pak, kayak seperti dulu itu nah. Kalau ada pameran-pameran diajaklah penrajin. Jadi kan di situ bisa leluasa kita melihatnya kan.
0: Untuk sekarang apakah sudah jarang dilibatkan atau seperti apa?
2: Jarang Pak sekarang Pak.
0: Kenapa kira-kira?
2: Ya kan efisien situ juga Pak. Harus mau makan.
0: Jadi faktor dari efisiensi ini berdampak semua ya kepada para pengrajin kita. Tapi hampir semua enggak Ibu? Artinya para pengrajin kita yang kurang lebih sekarang tinggal 50 orang tadi itu, semuanya keluhannya sama atau ada keluhan yang berbeda?
2: Kalau saya lihat keluhannya sama kan. Soalnya saya lihat itu no pengrajin itu kayak apa itu nah, kayak kerja itu nah, paling dia mau cepat-cepat untuk menghabiskan, kali mungkin mau istirahat dia.
0: Oke, tapi kalau misalnya mau cepat-cepat itu artinya mutunya seperti apa? Kualitasnya tetap sama atau tetap
2: sama, bagus? Sama, sama Pak.
0: Sama
2: kan aja. Sekarang yang tenung banyakkan yang tua-tua.
0: Oh gitu. Anak muda kenapa enggak minat?
2: Dia itu kalau tamat SMA Pak langsung di mall dia kerja.
0: Enggak mau melanjutkan usaha orang tua?
2: Enggak mau dia, kecuali kalau habis kawin dia kan. Dia enggak ada kerjaan ya, jadi tenunlah dia.
0: Oh gitu. Kalau ibu sendiri sudah ada penerusnya dari keluarga?
2: Anak saya sih bisa Pak, cuma itu kan kayak anjung kulihat itu nah, dia lebih tinggi dari kita penghasilannya, jadi cuek aja dia.
0: Baik, nah sekarang karena tadi faktor penjualan khususnya minat masyarakat kita akibat dari faktor efisiensi termasuk juga dari kurangnya banyaknya perusahaan yang mungkin tutup ya.
2: Iya.
0: Nah kira-kira upaya yang dilakukan Ibu Sumarni untuk terus melakukan penjualan lewat apa aja sekarang?
2: Saya online Pak.
0: Online?
2: Iya. Kayak tadi ini online Pak, katanya bisa diantar, bisa saya antar.
0: Ini online ini?
2: Online Pak.
0: Oke, dan saat ini pesanan dari orang juga mesan
2: iya,
0: tadi
2: Pak,
0: ya?
2: Iya.
0: Nah ini onlinenya lewat apa aja Ibu yang digunakan?
2: Saya Facebook. Kalau Facebook kan umum tuh Pak kan.
0: Oke.
2: Jadi Facebook dia saya minta nomor WA. Jadi setelah itu kalau dia sudah anu IG ada juga Pak.
0: Di IG ada iya. juga. Apa nama Facebooknya Bu?
2: Sumarni Sarung Pak.
0: Sumarni Sarung.
2: Iya.
0: Jadi kalau misalnya masyarakat kita yang ingin iya, lebih mudah ya daripada jauh-jauh mungkin ke Samarinda seberang iya. gitu ya, bisa langsung pesan gitu ya di iya. Facebooknya namanya.
2: Sumarni

0: Aladdin.
1: Oke, jadi ini warnanya sangat cantik ya. Ya. Dan ini adalah pembuatannya dengan menggunakan ATBM tadi ya. Oke, sangat rapi. Dan mudah-mudahan terus laris ya Ibu ya.
0: Amin,
1: untuk
0: Pak.
1: Penjualannya. Baik Ibu, apa yang ingin disampaikan mungkin sebagai penutup untuk para pendengar kita, mungkin apa yang ingin disampaikan? Siapa tahu mungkin ada yang cari sarung yang lebih gampang, yang lebih mudah, atau mungkin ada yang disampaikan juga kepada pemerintah. Silakan Ibu.
0: Saya minta itu aja Pak, pemerintah ya, membawa lagi kita pameran, ya, membawa teman-teman semua pameran. Jadi di situ kan bisa kita promosi.
1: Oke.
0: Jadi kalau ada yang berminat sarung Samarinda, ini nomor saya 0852 4666 2255.
1: Oke, silakan. Sekali lagi Bu, nomornya tadi sekali lagi.
0: Nomor WA saya 0852 4666 2255.
1: Oke, itu ya. Dan adanya di Samarinda Seberang, lengkapnya Bu?
0: Iya. P. Bendahara Gang Pertenunan, Kelurahan Tenun,
1: Samarinda Seberang.
0: Samarinda Seberang.
1: Oke, atau di Facebooknya
0: Sumarni Sarung, IG Sumarni Sarung juga.
1: Oke, baik. Iya. Mudah-mudahan lancar terus usahanya Ibu ya. Dan juga mudah-mudahan pemerintah juga bisa segera mengadakan event-event juga, termasuk ya, mungkin kegiatan-kegiatan seperti menggandeng untuk pameran,
0: iya,
1: seperti
0: Pak,
1: itu
0: iya.
1: Ya. Baik, sehat selalu ya Bu ya.
0: Amin Pak.
1: Salam juga untuk teman-teman penenun kita yang lain di sana. Mudah-mudahan mereka juga sehat dan bisa terus menjaga dan juga melestarikan salah satu kekayaan budaya kita di Kota Samarinda khususnya dan di Kalimantan Timur, yaitu sarung Samarinda Bu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini program UMKM Bicara. Kita sudah ngobrol banyak ya bersama Ibu Sumarni Sarung ya, yang dikenal dengan Sumarni Sarung Samarinda. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi upaya kita untuk melestarikan terus kekayaan budaya kita yang ada di Samarinda. Akhirnya saya M. Padil ditemani rekan Deni ucap terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa lagi dalam program UMKM Bicara di waktu berikutnya.

0: kamu datang-datang mengkerut kesal gitu.
1: Itu tuh tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus cari jalan mutar. Kan capek. Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
2: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
3: Hus, kalian ini gedumel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
1: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
3: Bener, daripada kita ngedumel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
1: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
3: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
0: Benar itu, kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
2: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
1: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
4: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari.
5: Bangga menjadi anak Samarinda.

dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi kami hadir untuk penyampaian lintas Banjara Nusantaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Di edisi hari ini Senin 21 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Muhammad Padel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini sudah ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore rekan Adi Putra.
1: Selamat sore Mas Fadel, bagaimana kabar Samarinda sore hari ini?
0: Alhamdulillah cuacanya masih begitu luar biasa panas di musim kemarau. Sebaliknya masih di Banjarmasin, di Palangkaraya apakah juga masih musim kemarau?
1: Alhamdulillah juga nih Mas Fadel, masih tertutup kabut asam kami dan warnanya orange nih.
0: Wow, tetap jaga kesehatan ya, stay safe dan baik, mudah-mudahan semuanya teman-teman kita, kru-kru kita di sana selalu dalam keadaan sehat. Baik, rekan Adi Putra, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Baik, ada informasi terkait imbauan berkendara akibat kabut asap, karhutla batasi jarak pandang pengendara nih Mas Fadel.
0: Baik, keterkaitannya dengan musim kemarau dan karhutla di sana. Silakan untuk informasi selengkapnya rekan Adi Putra.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Fadel dari Samarinda. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Tengah menghimbau kepada pengendara atau pemilik jasa angkutan umum untuk mewaspadai menurunnya jarak pandang akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi.
3: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kalimantan Tengah Muhammad Andi Rahmatullah menekankan pentingnya sinergitas dan koordinasi antar pihak dalam menjaga keselamatan transportasi selama kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini. Menurutnya, kabut asap dapat mengganggu jarak pandang pengguna transportasi, khususnya transportasi darat, sehingga diperlukan langkah antisipasi dan koordinasi yang cepat apabila kondisi memburuk. Ia mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau kondisi di lapangan serta mengantisipasi dampak kabut asap terhadap aktivitas transportasi. Selain itu, masyarakat pengguna jalan juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan kendaraan saat jarak pandang terbatas, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Dirinya juga mendorong seluruh pihak terkait untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi sehingga potensi gangguan terhadap keselamatan dan kelancaran transportasi selama musim karhutla dapat diminimalkan.
2: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi, diharapkan sinergi terhadap seluruh pihak semakin kuat sehingga pencegahan dan penanganannya bisa lebih baik. Semoga kondisi ini tetap transportasi kita bisa tetap aman dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, hal sama dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi. Menurutnya, kabut asap dapat mengurangi jarak pandang pengendara dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dan menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan.
4: Jadi perhatian bersama, kami mengimbau kepada masyarakat penggunaan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 berhati-hati di jalan ketika kondisi asap cukup tebal, betul-betul memperhatikan rambu lalu lintas, berhati-hati jangan memaksakan untuk menyelip ketika akan menggunakan transportasi darat baik roda 4 dan roda 2. Utamakan betul-betul keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi juga mengingatkan pengendara untuk menyalakan lampu kendaraan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi jarak pandang sudah sangat terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Fadel di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Adi Putra. Dan pendengar, dari Palangkaraya sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar, sudah ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore rekan Agus.
1: Selamat sore rekan Fadel.
0: Iya, apa
1: gimana
0: kabar?
1: Kabarnya teman-teman?
0: Iya. Alhamdulillah untuk di Samarinda teman-teman semuanya dalam keadaan sehat meskipun di tengah cuaca musim kemarau ekstrim ya, dan ada beberapa hari lalu dampak dari kabut asap juga. Bagaimana sebaliknya di Tarakan?
1: Di Tarakan sempat terjadi kabut ya, namun alhamdulillah pagi hari tadi sudah diguyur hujan dan kembali cerah ya di sore hari ini rekan Fadel.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk informasi dari Tarakan seperti apa? Ada informasi apa nih?
1: Iya, ada informasi di mana korban kebakaran RT 16 Karangrejo, 9 kakak sudah dapat bantuan sewa rumah rekan Fadel.
0: Baik, rekan Agus, untuk informasi selengkapnya silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Fadel. Pendengar dan pemirsa, pasca kebakaran yang menghanguskan permukiman di RT 16 Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat lalu, Kelurahan Karangrejo telah membuka posko pengungsian sebagai tempat sementara korban. Sebanyak 9 kepala keluarga korban telah mendapatkan bantuan sewa rumah sementara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan cepat saji.
3: Kebakaran di RT 16 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat siang 18 September kemarin menyisakan duka bagi korban. Berdasarkan data Kelurahan Karangrejo, terdapat 5 bangunan yang terbakar. Rinciannya 3 rumah milik pribadi dan 1 rumah petak yang terdiri dari 4 pintu kontrakan. Dengan total korban terdampak sebanyak 9 kepala keluarga dengan 32 jiwa. Menindaklanjuti musibah tersebut, pihak kelurahan bersama BPBD dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah mendirikan posko pengungsian yang berada di rumah kuliner sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Lurah Karangrejo, Sugeng Utomo mengatakan, sejak dibuka, bantuan langsung berdatangan. Korban juga langsung mendapatkan bantuan dari BPBD berupa matras dan selimut, serta makanan siap saji dari Basnas Tarakan dan Lazis Muhammadiyah yang dibagikan pagi, siang, dan sore selama 3 hari. Selain itu, atas inisiasi anggota DPRD Tarakan yang tinggal di Karangrejo, Baroka, kemudian dilakukan penggalangan donasi untuk bantuan sewa rumah sementara karena tidak memungkinkan korban tinggal lama di pengungsian.
2: Dari data yang kami simpun pada waktu kejadian itu, terdata ada 5 rumah. Jadi 5 rumah itu 3 rumah milik sendiri sama 1 rumah 4 pintu. Jadi satu rumah ini terdiri dari 4 kontrakan. Setelah kami data, yang menjadi korban dari musibah ini adalah 9 kakak, 32 jiwa. Menindaklanjuti dari musibah tersebut, kami dari kelurahan dibantu dengan BPBD dan Dinas Sosial kemudian disepakati untuk membuat posko pengungsian. Nah, posko pengungsian itu berada di rumah kuliner di kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian. Bekerjasama dengan BPBD kita bikinkan tempat tinggal sementara. Kemudian juga pada saat itu juga kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan cepat saji.
3: Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan dari donasi terkumpul sejumlah dana yang akan digunakan untuk santunan sewa rumah selama 2 bulan. Masing-masing mendapatkan 1,5 juta rupiah per kepala keluarga. Sugeng memastikan hingga Sabtu malam 20 September kemarin dari 9 kakak, sebanyak 8 kakak sudah didistribusikan bantuan sewa rumah dan sudah mendapatkan tempat tinggal sementara. Sebagian ada juga yang mengontrak, ada yang tinggal sementara di rumah saudara namun tetap diberikan uang tunai. Selain uang tunai, berbagai bantuan logistik juga diterima posko selama 3 hari beroperasi. Tercatat berupa 77 kresek pakaian layak pakai, 17 dus air mineral, 360 bungkus nasi, 20 sarung, 9 terpal, 9 peralatan dapur, 9 family kit, 8 dus mie instan, matras, selimut, popok, susu bayi, dan lain-lain. Adapun bantuan uang tunai, total donasi yang masuk sebesar Rp11.150.000, di mana sebanyak Rp7.500.000 telah disalurkan untuk sewa rumah 5 kepala keluarga, dan sisanya Rp3.650.000 akan disalurkan untuk sisa kepala keluarga yang belum mendapatkan. Sugeng menambahkan untuk bantuan dari pemerintah kota masih dalam proses pengajuan dan verifikasi. Pihaknya juga berupaya membantu korban untuk mendapatkan bantuan pangan dari Bulog karena korban kebakaran desilnya akan turun sehingga memungkinkan masuk sebagai penerima bantuan pangan sebanyak 30 kg beras selama 3 bulan. Posko pengungsian sendiri akan ditutup pada Senin ini. Namun, Kelurahan Karangrejo tetap membuka penerimaan bantuan di kantor kelurahan yang nantinya akan langsung disalurkan kepada korban. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rekan Fadel, informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Agus dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sudah ada rekan saya Faeja. Selamat sore rekan Faeja.
1: Selamat sore Fadel.
0: Apa kabarnya Banjarmasin?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Fadel, dan untuk kabut asap sepertinya hari ini lebih sirna ya dibanding hari yang kemarin.
0: Alhamdulillah, artinya sudah ada pengurangan ya rekan Faeja.
1: Ya, walaupun mungkin di daerah selebihnya dari Banjarmasin masih ada kabut asap, Padel.
0: Iya, apakah juga sudah ada hujan?
1: Hujan sama sekali belum turun di Banjarmasin ya.
0: Iya, mudah-mudahan bisa segera turun karena sudah berbagai upaya termasuk sholat istisqo juga sudah terus dilakukan ya rekan Faeja ya.
1: Betul, Padel.
0: Ada informasi apa untuk sore ini dari Banjarmasin?
1: Ya, kita masih terfokus pada tragedi kapal motor Virgo 8 Padel, dan kali ini satu korban kapal motor Virgo Transport 8 ditemukan.
0: Baik, untuk informasi selengkapnya silakan rekan Faeja.
1: Terima kasih Fadel. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Korban ditemukan saat penyelaman dilakukan di dalam badan kapal. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Syukur kita telah mendapatkan hasil, satu orang penumpang berhasil kita evakuasi.
3: Operasi SAR hari ke-8 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa membuahkan hasil dengan ditemukannya satu korban pada Minggu 20 September 2026. Korban ditemukan pada pukul 14.14 WITA oleh penyelam Basarnas Special Group saat melakukan pencarian di dalam badan kapal yang tenggelam. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju KN SAR Kamajaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, korban dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter Basarnas HR-3601. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan seluruh unsur SAR gabungan terus berupaya memaksimalkan pencarian dan evakuasi korban yang masih berada di sekitar lokasi kejadian. Menurutnya, setiap korban yang ditemukan merupakan amanah yang harus ditangani dan diserahkan kepada pihak keluarga.
2: Bersyukur kita telah mendapatkan hasil, satu orang penumpang berhasil kita evakuasi dalam keadaan naik delta dan dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara di Banjarmasin. Nah, upaya-upaya yang kita laksanakan hari ini memang berfokus kepada lokasi kejadian, yaitu kapal, badan kapal itu sendiri.
3: Proses pencarian terkendala arus bawah laut yang cukup kuat, yakni sekitar 2 hingga 3 knot. Kondisi tersebut membuat penggunaan remotely operated vehicle atau ROV tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga harus ditarik kembali dan turut membatasi waktu penyelaman. Meski demikian, tim Basarnas Special Group bersama penyelam PT Jasa Lindo memanfaatkan jeda saat kondisi air teduh selama sekitar 45 menit untuk melakukan penyelaman evakuasi. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih berupaya melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Upaya pencarian terus dilakukan dengan mengerahkan berbagai sumber daya yang tersedia.
4: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
3: Pada hari ke-8 operasi SAR, unsur udara diperkuat satu unit helikopter Basarnas HR-3601, sedangkan unsur laut terdiri atas 8 kapal besar dan 2 kapal berukuran kecil. Seluruh operasi tetap dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi perairan dan keselamatan personil yang terlibat. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Fadel di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Faeja dan selamat bertugas kembali. Ya pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Nunukan, sudah ada rekan Rusdi Mursalim. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Fadal.
0: Apa kabarnya Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Tadi siang hujan sekitar 1 jam, kemudian kembali berawan dan sekarang lagi kabut rekan Fadal.
0: Iya, alhamdulillah sudah turun hujan ya. Mudah-mudahan wilayah lain juga bisa segera menyusul akan turun hujan. Ada informasi apa rekan Rusdi dari Nunukan?
1: Terkait tentang rekrutmen TNI akan angkatan darat yang dipersiapkan untuk pemuda Dayak yang ada di perbatasan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pemuda Dayak yang memiliki tato mendapat kesempatan mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nunukan, Rian Antoni, menilai diperbolehkannya tato adat dalam rekrutmen TNI Angkatan Darat merupakan bentuk perhatian terhadap tradisi masyarakat hukum adat Dayak. Menurut Rian, kebijakan itu juga menunjukkan adanya ruang bagi pemuda dari masyarakat adat untuk mengikuti proses perekrutan TNI Angkatan Darat sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Nah, saya sangat mengapresiasi keputusan dari Pak Prabowo mungkin ya, sebagai presiden yang mengawalinya, kemudian instansi TNI, di mana ini merupakan bentuk toleransi dan bahkan bentuk penghargaan terhadap tradisi-tradisi masyarakat tradisional seperti halnya masyarakat hukum adat Dayak gitu.
2: Kepala Adat Besar Krayan Hilir, Kecamatan Krayan Timur, Daniel Sinau mengatakan pihak adat dapat memberikan keterangan mengenai tato yang dimiliki calon peserta. Menurutnya, tato pada masyarakat adat Dayak memiliki keterkaitan dengan kebiasaan dan tradisi yang telah berkembang di lingkungan masyarakat.
4: Nah, jadi kami membuat keterangan bahwa anak putra ini bertato, jadi karena kebiasaan kami orang Dayak ini memang sudah begitu. Tidak ada lagi alasan kami anak-anak putra daerah itu tidak bertato, Pak. Kita larang pun ya karena sudah tradisi.
2: Daniel berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan para pemuda Dayak yang ingin mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Ia juga berharap peserta yang mengikuti proses tersebut dapat diterima setelah memenuhi seluruh persyaratan dan tahapan seleksi.
4: Sore hari ini saya banyak-banyak mengucap terima kasih kepada Presiden Prabowo karena ada toleransi untuk putra kami, yang mudah-mudahan mereka seterusnya dapat diterima dengan baik.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Fadel di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi. Dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjaran Nusantaraya, kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan sejarah baru dengan menyabet gelar juara umum pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 di Jawa Tengah. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Apriani Guntur.
1: Provinsi Kalimantan Timur resmi mencatatkan sejarah baru dengan menyabet gelar juara umum pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 di Jawa Tengah. Kemenangan ini menandai rekor hat-trick 3 kali beruntun di tingkat nasional, menyusul kesuksesan di MTQ Nasional 2024 dan STQ Nasional 2025. Dari total 56 kafilah yang dikirim, 37 peserta sukses menembus babak final dengan cabang Tafis sebagai lumbung prestasi utama. Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Kaltim telah menyiapkan bonus pembinaan hingga Rp100 juta bagi peraih juara pertama. Menyambut kepulangan para kafilah di Bandara Sam Sepinggan Balikpapan, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kedisiplinan dan kerja keras seluruh kontingen.
2: Tahun 2020 dan 2026, alhamdulillah MTQ tingkat nasional semalam Kalimantan Timur menjadi juara umum. Dan tentunya seluruh kafilah-kafilah yang bertarung, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh kafilah-kafilah yang tetap mengharumkan nama Kalimantan Timur di kancah nasional. Dan insya Allah tahun 2027 akan dilaksanakan kembali kegiatan MTQ tingkat nasional yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta. Dan tentunya kita sama-sama berdoa dan berharap bahwa Kalimantan Timur tetap mampu bisa mempertahankan untuk ketiga kalinya tingkat MTQ nasional, untuk bisa mempertahankan juara bergilir. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadi piala tetap untuk tingkat nasional terkhusus buat Kalimantan Timur yang kita berikan.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kaltim Sri Wahyuni menerangkan bahwa dari total 56 kafilah yang dikirimkan, sebanyak 37 peserta sukses menembus babak final. Cabang Tafis menjadi lumbung prestasi terkuat bagi Kaltim dalam ajang tahun ini.
3: Kaltim, Pak Gubernur memberikan untuk juara 1 itu diberikan bonus Rp100 juta, juara 2 Rp50 juta, dan juara 3 Rp25 juta, serta juara harapan Rp10 juta. Kemudian ada anak-anak kita hanya 6 orang yang tidak mendapatkan gelar, itu tidak akan mendapatkan bonus.
1: Ini kafilah Bumi Etam langsung bersiap menatap ajang MTQ Nasional 2027 di DKI Jakarta demi ambisi mempertahankan gelar dan mengunci piala bergilir menjadi piala tetap. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, laporan reporter Apriani Guntur tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Fadil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Sato.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda di sajian majalah udara Kentongan kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, informasi pertama, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengaktifkan posko penanganan dampak pencemaran udara selama 24 jam untuk memperkuat penanganan karhutla dan melindungi masyarakat dari dampak kabut asap. Posko dipusatkan di BPBD Kutai Timur dengan dukungan posko di setiap kecamatan, serta melibatkan Babinsa, Babin Kamtibmas, dan masyarakat peduli api. Kebijakan ini dilakukan setelah kualitas udara memburuk dengan PM2,5 di Puskesmas Sangatta Utara mencapai 573 mikrogram per meter kubik. Pemerintah juga mencatat 1015 kasus ISPA dalam sepekan terakhir atau meningkat 19,02%. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruang, menggunakan masker, dan mewaspadai dampak asap terutama kelompok rentan. Beralih ke informasi berikutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kutai Barat mendorong pembangunan gudang permanen untuk menyimpan sarana dan logistik kebencanaan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kutai Barat Yudianto Rihartono mengatakan, gudang dibutuhkan karena aktivitas penanganan bencana lebih banyak dilakukan di lapangan. Gudang juga akan menyimpan beras, sembako, serta kebutuhan masyarakat yang sewaktu-waktu disalurkan saat terjadi bencana. Pembangunan gedung telah direncanakan pada 2026 dan diharapkan dapat direalisasikan secara permanen pada 2027.

Arus pendek listrik, masalah yang sering kali dianggap sepele, namun bisa berdampak fatal. Dari korsleting kecil hingga kebakaran besar, semuanya bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Apakah Anda yakin instalasi listrik di rumah Anda sudah aman? Stop kontak yang longgar, kabel yang sudah usang, atau penggunaan alat listrik berlebihan bisa menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Jangan biarkan kejadian seperti ini menimpa keluarga Anda. Segera periksa

0: Elsa posting dulu ah. Eh, ku coba lihat nih. Dia so cantik sekali. Is hiu nih, biasa saja baru. Ku balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
1: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying. Stop bullying.
2: Program Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana.
3: Kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian sajian majalah udara Kentongan pendengar. Kami hadirkan informasi ringkasan titik panas per kabupaten kota di Kalimantan Timur edisi tanggal 21 September 2026 pukul 1 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah hari ini. Ringkasan titik panas per kabupaten kota di Kota Balikpapan 1 titik panas, kemudian Kota Samarinda 2 titik panas, Kota Bontang 1 titik panas, lalu Kabupaten Berau 80 titik panas, Kutai Timur 136 titik panas, Kutai Kartanegara 262 titik panas, Kutai Barat 128 titik panas, Mahakam Ulu 37 titik panas, Kabupaten Pasir 292 titik panas, kemudian Penajam Pasir Utara titik panas, sehingga total hotspot atau titik panas di Kalimantan Timur hingga hari ini 942 titik panas. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, berlanjut untuk peringatan ini cuaca wilayah Kalimantan Timur. Sebagaimana rilis dari Prakirawan BMKG Kalimantan Timur, peringatan ini cuaca wilayah Kalimantan Timur edisi hari ini, Senin 21 September 2026 pukul 17 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah, berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir serta angin kencang pada pukul 17 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah, meliputi wilayah Kabupaten Berau di Sambaliung, Gunung Tabur dan sekitarnya, dan juga dapat meluas ke wilayah Sega, Tanjung Redep dan Teluk Bayur serta sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi tadi sekaligus mengakhiri rangkaian sajian majalah udara Kentongan di edisi hari ini, Senin 21 September 2026.

0: Eh, kayaknya ada kebakaran tuh. Ada mobil pemadam lewat.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kebakaran di mana lagi itu ya?
0: Ayo, kita lihat ke sana yuk.
1: Nah, ini nih yang salah.
0: Maksudnya? Salah gimana?
1: Kamu mau ke sana emang mau ngapain? Cuma mau lihat. Yang ada justru nanti kamu akan membuat jalanan makin macet dan menghambat para petugas. Lebih baik kita dengarkan saja beritanya sambil berdoa semoga apinya segera padam.
2: Musibah kebakaran bukanlah suatu tontonan, tetapi kejadian yang harus segera diatasi. Mari berpartisipasi dengan tidak ikut-ikutan menjadi penonton. Dengan kesadaran itu, kita telah

0: lagi selesai nah.
1: Aku lamun ya nyucinya.
0: Yo biak bersih lah mak. Emang apa sih mak?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
0: Yo jadi cak mano biar air ini hemat mak.
1: Iya, kalau keran tuh gak dipakai itu jangan dibuka. Pakai itu sesuai keperluan bae lah.
0: Oh gitu ya mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
1: Nah iya bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yuk kita tetap harus hemat biar air itu konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: aspirasi. Pro 1 FM. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami hadirkan informasi dalam cek fakta. Beredar di media sosial Facebook video yang mengklaim penceramah Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan utang. Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan diminta menghubungi akun Facebook tersebut dan menulis nominal uang yang dibutuhkan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan untuk pelunasan utang. Setelah dicek, Hive Moderation mendeteksi video Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan utang dihasilkan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 96%. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadir di sajian zona petang dan kita akan mendengarkan seruah mas kami pengajian Al-Qur'an dari Quran surah At-Taubah ayat 103 hingga 107 bersama Arman Sanusi dengan penerjemah Marga Rahayu.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya seruan kumandang azan maghrib pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Sesungguhnya bila seorang mukmin melakukan satu dosa, pada hatinya timbul satu noda hitam. Bila dia bertobat, berhenti dari maksiat dan beristighfar, niscaya menghilap hatinya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya doa seseorang kepada saudaranya karena Allah adalah doa yang mustajab.

0: katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Quran Surah Al-An'am ayat 151.
1: Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

sesi zona petang pendengar kami tamani suasana petang Anda yang saat ini mungkin sudah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Dan untuk Anda yang masih menunaikan ibadah sholat maghrib, kami ucapkan selamat menunaikannya. Dan untuk Anda yang baru berkumpul bersama keluarga setelah bekerja dengan seluruh rutinitas Anda hari ini, mudah-mudahan kebersamaan Anda pada petang hingga malam hari nanti memberikan suatu kebahagiaan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di rangkaian sajian zona petang ini kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting untuk Anda. Di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifah Fauzi mendorong penguatan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam keluarga. Karena itu, menurutnya menjadi tugas kaum ibu untuk melindungi anak-anak dengan bekal tersebut. Hal ini disampaikannya pada hari ini, Senin 21 September 2026 di Jakarta. Arifah mengatakan penguatan agama dan budi pekerti penting dalam menghadapi tantangan akibat semakin pesatnya perkembangan teknologi digital. Karena itu, Menteri meminta orang tua meningkatkan pengaturan, pengetahuan, dan kemampuan untuk mendampingi anak agar terhindar dari pengaruh negatif. Terkait penguatan keluarga tersebut, Kementerian PPPA menggandeng untuk edukasi dan pendampingan. Menurut Menteri, Muslimat NU sebagai mitra strategis akan membantu memperkuat pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak secara berkelanjutan. Informasi selengkapnya terkait hal ini pendengar dapat Anda baca ya melalui laman rri.co.id. Dan Bapak pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga tidak lupa menghimbau untuk Anda, mari kita tetap waspada untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita ciptakan situasi yang kondusif, terutama untuk Anda nanti yang akan menunaikan ibadah sholat isya di masjid dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Yakinkan ya, semua peralatan masak Anda sudah dimatikan dan juga kondisi di rumah juga sudah aman. Dan mari kita juga cek untuk keran-keran air di tengah cuaca musim kemarau saat ini, di mana di beberapa wilayah sudah dilakukan untuk pembatasan air ya, sehingga kita perlu untuk menghemat dan juga menutup keran-keran agar tidak terjadi pemborosan. Informasi lainnya pendengar di rangkaian sajian zona petang juga masih akan kami hadirkan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, musim kemarau memang dengan cuaca yang panas ini, berkurangnya hujan, keterbatasan air hingga kabut asap tidak hanya dipandang sebagai kondisi yang menyulitkan masyarakat ya. Dalam perspektif keagamaan, situasi tersebut juga dapat menjadi momentum untuk memperbaiki dan memperbanyak kebaikan, meningkatkan doa, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Wahyu Utami ya, dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, bahwa setiap keadaan yang dihadapi manusia tetap memiliki ruang untuk menghadirkan kebaikan dan menjadi pengingat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Wahyu menjelaskan salah satu bentuk ibadah yang berkaitan dengan kondisi kekurangan air dan jarangnya hujan adalah istisqa. Dalam fikih, ibadah tersebut berkaitan dengan keadaan tertentu, yaitu ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air atau hujan jarang turun. Ia juga menerangkan ya pendengar bahwa istisqa ini tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan sholat istisqa. Menurutnya, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, mulai dari melaksanakan sholat, berkumpul dan berdoa bersama untuk memohon hujan, hingga berdoa secara pribadi dengan memohon agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang membawa keberkahan. Dan selain itu pendengar, memperbanyak doa, di mana kemarau juga menjadi momentum untuk melakukan introspeksi diri ya. Ustadz Hayu mengingatkan bahwa agar manusia menyadari berbagai kesalahan, mengurangi tindakan yang dapat memperburuk kondisi lingkungan, serta tidak berlebihan dalam mengeksploitasi alam. Hal tersebut dinilai penting karena dampak kemarau dan kebakaran tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Kepedulian terhadap makhluk hidup lainnya juga menjadi bagian dari ruang kebaikan di tengah kemarau. Kondisi kekeringan dan kebakaran hutan dapat menyebabkan hewan kehilangan sumber makanan, tempat tinggal, hingga menghadapi ancaman kematian. Karena itu, kepedulian manusia melalui doa maupun tindakan nyata diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menghadirkan kebaikan bagi seluruh makhluk. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, untuk Anda yang baru bergabung bersama Pro 1 Radio Samarinda, kami ucapkan selamat menikmati siaran kami. Dan sajian informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan, temani Anda di suasana petang jelang malam hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda.

0: Nya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tuntas sudah kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda siang hingga Samarinda sore ya. Nanti akan berganti bersama rekan Dita Rania yang temani Anda dengan di rangkaian sajian Samarinda malam, tentunya dengan beragam sajian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, jangan lupa untuk Anda yang memiliki informasi-informasi penting untuk disampaikan kepada para pendengar dan masyarakat kita, silakan Anda kirimkan pesan Anda ya melalui jalur WhatsApp di 0811-554-4976. Selamat jelang malam untuk Anda dan kita jumpa lagi pada esok hari. Dan semoga malam hari ini juga menjadi malam yang penuh inspirasi untuk kita semua. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Pak?
2: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
1: Sampai sebegitunya?
2: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
1: Wah, banyak juga ya.
2: Makanya, kita harus lebih teliti.
1: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
2: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
3: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.

0: 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Balikpapan kembali memetakan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN untuk mengisi kekurangan pegawai di lingkungan Pemkot. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kota Balikpapan, Purnomo, mengatakan kebutuhan yang diusulkan mencakup berbagai formasi, baik teknis maupun non-teknis. Namun jumlah ASN yang nantinya diterima belum tentu seluruhnya sesuai dengan usulan Pemkot. Pemerintah daerah telah menyampaikan usulan berdasarkan kebutuhan dan juga kekurangan pegawai yang telah dipetakan. Dan menurut Purnomo, pemerintah pusat nantinya akan melakukan seleksi terhadap usulan kebutuhan tersebut, karenanya jumlah formasi yang diberikan belum dapat dipastikan akan sama dengan jumlah yang diajukan oleh Pemkot Balikpapan. Pemkot Balikpapan disebutkan akan memprioritaskan kebutuhan pegawai yang paling mendesak, salah satunya adalah mengisi sejumlah jabatan struktural yang saat ini masih kosong. Selain jabatan struktural, kebutuhan juga muncul pada jabatan fungsional yang ditinggalkan pegawai karena memasuki masa pensiun, dan kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri karena kekosongan pegawai terus terjadi setiap tahunnya. Purnomo menyebut rata-rata sekitar 200 ASN memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Dan dengan kondisi tersebut, usulan kebutuhan ASN tidak hanya diarahkan untuk menambah jumlah pegawai, tetapi juga untuk menutup kekosongan pada posisi yang dinilai paling dibutuhkan untuk menjaga pelayanan pemerintahan tetap berjalan. Hingga saat ini, Pemkot Balikpapan masih menunggu hasil penetapan kebutuhan dari pemerintah pusat untuk mengetahui berapa formasi yang nantinya akan dapat dipenuhi dari usulan tersebut. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar Tarania kembali hadir menyapa Anda di rangkaian Samarinda malam ini ya. Hari ini Senin 21 September 2026, memasuki minggu ke berapa ya pendengar di bulan September, tapi minggu-minggu terakhir ya sebelum kita meninggalkan September. Dan seperti biasa di Tarania malam hari ini punya lagu-lagu dan juga informasi terbaik yang sudah siap kami hadirkan untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: pusing banget, kerjaan numpuk.
1: Sama.
0: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
1: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
0: Wah, promo apaan tuh?
1: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus, dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
0: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
1: Serius.
0: Fasilitasnya gimana?
1: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
0: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
1: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
0: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di 5premierhotel.com atau WhatsApp ke 0811-5573-800. Follow Instagram at 5premierhotels. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi

0: FM.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

kesehatan kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada karunia yang lebih baik daripada kesehatan setelah karunia keyakinan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Kolintang Indonesia ini rencananya akan tampil di Paris, Perancis pada 1 Oktober 2026 pendengar, untuk sejumlah agenda kebudayaan yang mencakup agenda di KBRI, kantor UNESCO dan juga salah satu universitas musik di Paris. Nah, Ketua Umum dari Persatuan Insan Kolintang Indonesia atau PINKAN, Penny Iriana Marsetio mengatakan bahwa agenda awalnya berasal dari undangan kedutaan besar Perancis yang menjadwalkan Kolintang untuk bisa tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan. Penny juga mengatakan pendengar bahwa persiapan penampilan sudah dilakukan sejak awal Agustus setelah PINKAN menerima undangan, dan dalam perkembangannya agenda tersebut bertambah menjadi undangan tampil juga di UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris. Nah, komponis dan juga etnomusikolog Dr. Frankie Redden mengatakan format penampilan Kolintang akan disesuaikan dengan lokasi dan juga misi setiap agendanya. Penampilan di KBRI misalnya pendengar akan membawa misi diplomasi dan juga memperkenalkan Indonesia melalui musik. Nah, menurut Frankie, repertoar di KBRI bisa mencakup lagu nasional dan lagu daerah. Lagu seperti Bagimu Negeri atau Indonesia Pusaka disebut bisa dimainkan bersama dengan lagu-lagu daerah asal Minahasa. Nah, sementara itu untuk penampilan di UNESCO punya misi berbeda pendengar, karena Kolintang telah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Dan Frankie juga mengatakan bahwa penampilan tersebut akan jadi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan Kolintang sebagai musik yang bisa dimainkan dalam berbagai genre. Rombongan juga akan membawa seperangkat alat Kolintang pendengar, yang keberadaan alat tersebut diharapkan bisa menjadi bagian dari pembelajaran musik etnik yang menggunakan tangga nada diatonis gitu ya. Rombongan yang akan berangkat ke Paris ini nanti akan terdiri dari 9 pemain dan juga 1 penyanyi. Dan itu Frankie Redden juga akan mendampingi rombongannya untuk bisa memberikan penjelasan mengenai Kolintang. Menarik dan membanggakan ya pendengar, karena alat musik Indonesia Kolintang akan melaju menembus benua pendengar kembali ke Indonesia sebagai alat musik yang sudah tampil dan membawa misi budayanya hingga ke UNESCO ya. Informasi ini selengkapnya kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Samarinda dalam esensi buku. I feel bad about my next and other truth on being a woman adalah kumpulan esai yang ditulis oleh Nora Ephron, seorang penulis, jurnalis, dan pembuat film Amerika yang terkenal dengan sentuhan humor dan kecerdasannya. Diterbitkan pada tahun 2006, buku ini menawarkan pandangan yang tajam, lucu, dan terkadang menyentuh tentang berbagai aspek kehidupan seorang wanita, terutama ketika memasuki usia paruh baya dan menghadapi kenyataan penuaan. Judul esai pertama sekaligus judul buku, I Feel Bad About My Next, menjadi pengantar utama dalam dunia Nora Ephron yang penuh humor dan kejujuran. Dalam esai ini, Ephron berbicara dengan jujur tentang perubahan fisik yang dialami wanita saat menua, terutama tentang leher yang menurutnya tidak dapat disembunyikan oleh kosmetik atau operasi plastik. Leher menjadi simbol dari ketidakberdayaan melawan waktu, dan Ephron menghadapinya dengan perpaduan antara cemooh diri sendiri dan penerimaan yang jujur. Setiap esai dalam buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan sehari-hari yang seringkali diabaikan atau dianggap remeh, seperti perawatan rambut, tas tangan, memasak, hingga perawatan kesehatan. Namun dibalik tema-tema ringan ini, Ephron menyelipkan refleksi yang lebih mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan kehilangan. Misalnya, dalam esai tentang tas tangan, Ephron tidak hanya berbicara tentang kegilaan wanita terhadap aksesoris ini, tetapi juga tentang bagaimana tas tangan mencerminkan identitas dan kecemasan wanita. Begitu pula dalam esai tentang memasak, Ephron tidak hanya menceritakan kecintaannya pada dapur, tetapi juga menyentuh tentang perubahan peran wanita dalam rumah tangga dan masyarakat. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah humor Ephron yang tajam dan tanpa belas kasihan, terutama terhadap dirinya sendiri. Ephron memiliki bakat untuk menemukan kelucuan dalam situasi yang paling biasa dan menyampaikannya dengan cara yang membuat kita sebagai pembaca tertawa sekaligus merenung. Meskipun banyak dari esai-esainya berkisar pada pengalaman pribadi, caranya mengungkapkan perasaan dan pikirannya membuat tema-tema ini universal dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Gaya penulisan Ephron sederhana namun efektif. Dia menggunakan bahasa sehari-hari dengan ritme yang menyenangkan dan penuh dengan ironi. Setiap esai terasa seperti percakapan santai dengan seorang teman yang sangat cerdas, yang mampu membuat kita tertawa bahkan saat berbicara dengan topik yang mungkin tidak terlalu menyenangkan, seperti penuaan atau kematian. Di luar humor dan observasi kehidupan sehari-hari, I Feel Bad About My Next juga menyentuh topik-topik yang lebih serius, seperti rasa kehilangan, ketakutan akan kematian, dan perubahan yang datang dengan bertambahnya usia. Dalam esai tentang kematian, Ephron berbicara dengan terbuka tentang ketakutannya dan akan akhir hidup, tetapi juga menerima hal tersebut sebagai bagian dari kehidupan yang tidak dapat dihindari. Salah satu esai yang paling mengharukan adalah ketika Ephron berbicara tentang kehilangan sahabatnya yang menunjukkan sisi lebih dalam dari dirinya yang jarang terlihat di esai-esai lain yang lebih ringan. Di sini Ephron membiarkan kita melihat rasa sakit yang ia rasakan dan bagaimana kehilangan tersebut mempengaruhi pandangannya tentang kehidupan. I Feel Bad About My Next adalah buku yang berhasil menangkap esensi dari kehidupan seorang wanita dengan segala kerumitannya dan kekhawatiran tentang penuaan, hingga kebahagiaan dalam hal-hal kecil seperti memasak. Dengan humor yang cerdas dan penulisan yang jujur, Nora Ephron memberikan pandangan yang segar dan menghibur tentang bagaimana menghadapi perubahan yang datang seiring bertambahnya usia. Buku ini tidak hanya menghibur,
tapi juga memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan, membuatnya relevan bagi siapa saja yang pernah merasa khawatir tentang penuaan atau hanya ingin merenung tentang perjalanan hidup. Demikian esensi buku berjudul I Feel Bad About My Next and Other Talk on Being a Woman, karya Nora Ephron. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara? Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
5: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terkait dampak dari kabut asap karhutla, pendengar, ini Bandara Internasional SAM Sepinggan Balikpapan memastikan kesiapan mereka operasionalnya untuk menghadapi kemungkinan adanya penerbangan yang dialihkan atau divert akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, kesiapan tersebut, pendengar, tidak hanya berkaitan juga dengan kemampuan menerima pesawat yang dialihkan dari bandara lain gitu ya. Manajemen Bandara SAM Sepinggan Balikpapan juga menyiapkan sejumlah layanan untuk para penumpang yang harus menunggu akibat delay maupun perubahan jadwal penerbangan. Hal ini disampaikan oleh General Manager Bandara SAM Sepinggan Balikpapan, R. Iwan Winaya Mahdar, yang mengatakan bahwa kondisi bandara hingga saat ini masih mendukung operasional penerbangan. Jarak pandang di Bandara SAM Sepinggan tercatat masih berada di atas 2.700 meter, dan dengan kondisi tersebut, Bandara SAM Sepinggan tetap dapat beroperasi sekaligus menjadi salah satu bandara alternatif bagi penerbangan yang tidak dapat mendarat di bandara tujuan akibat jarak

tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya menjaga kenyamanan pengguna jasa ketika terjadi gangguan operasional. Nah, selain layanan bagi penumpang delay, pendengar, Bandara Samsat Pinggan juga memiliki sejumlah fasilitas yang bisa dimanfaatkan selama waktu tunggu. Jadi memang sudah secara operasional sudah cukup siap menampung penumpang yang delay maupun yang divert gitu ya, pendengar, yang beralih ke Bandara Samsat Pinggan Balikpapan. Kami masih akan bersama dengan Anda, pendengar, setelah jeda berikut ini. Kami akan kembali lagi, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosata RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
4: Iya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat atau lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Al Sarjana melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap, kebakaran hutan, dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah, ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Menunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya 7 berdasarkan 8. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
13: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
14: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernama. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
13: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
15: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi luka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
13: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Andi Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
16: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
18: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jamaah yang berasal dari jamaah, tidak berasal dari APBN.
16: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
18: Iya, betul.
16: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ, ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu, ya, Pak?
18: Iya.
17: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
19: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
17: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
20: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini, 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Todek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
20: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
21: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar. Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
21: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grade Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
0: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101.1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengar Prosoto Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda umat Hindu pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu dengan judul Sloka 10 Adi Ayat 6 Perilaku Manusia bersama dengan Ibu Ayu Oka untuk Anda malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Mimbar Agama.
2: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Anubhadra Kartawayantu Wiswata. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada dan berbahagia, semoga selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Kembali bersama saya, penyuluh agama Hindu Kota Samarinda, dalam mimbar agama Hindu di Radio Republik Indonesia Kota Samarinda. Mari kita perdengarkan terlebih dahulu sloka-sloka suci dari Kitab Bhagavad Gita, di mana sloka-sloka ini sangat bermanfaat untuk pedoman kehidupan kita. Adiaya 6, sloka 10. Yogi yunyita statam atmanam rahasi stita ekaki yata citatama nirasir aparigraha. Hendaknya seorang yogi selalu berusaha untuk memusatkan pikirannya di tempat terpencil sendirian. Setelah menguasai pikiran dan raganya bebas dari nafsu, keinginan, dan kemilikan. Di sini sang guru mengungkapkan teknik disiplin mental dalam alur pemikiran Patanjali Yoga Sutra, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran kita dari kondisi jaganya yang bisa menuju tingkatan yang lebih tinggi, sehingga tercapai penyatuan dengan yang tertinggi. Yoga berusaha untuk menggali dunia batin dari kesadaran dan membantu untuk mengintegrasikan kesadaran dengan bawah sadar. Kata statam yaitu pelaksanaan yang konstan yang diperlukan untuk mengembangkan bentuk kesadaran yang lebih tinggi dan lebih intensif. Rahasi dalam keterpencilan, maksudnya suasana alami yang dapat memberikan ketenangan bagi pikiran dalam berkonsentrasi. Nah, pada zaman Kali Yuga dan zaman modern, sulit untuk mencari hutan dan juga tempat-tempat seperti masa-masa zaman Kertayuga. Jadi, maksud dari tempat terpencil ini yaitu suasana yang alami. Bisa di halaman rumah, bisa di tempat-tempat yang memang menyejukkan hati. Ekaki yaitu sendirian, agar dapat mendengarkan suara keheningan batin. Sedangkan yata citatama, pengendalian diri yang membuatnya jadi bersih, guna dapat merefleksikan Tuhan dalam hati yang benar-benar murni. Mirasi, bebas dari keinginan, karena segala keinginan akan mengganggu konsentrasi pikiran dengan cara melepaskan keterikatan terhadap keluarga dan kawan-kawan dan dari ketergantungan pada kesenangan mental. Sedangkan aparigraha yaitu terbebas dari kerinduan akan kekayaan, dalam arti keadaan spiritual dan bukan kondisi materialnya. Kekayaan kita yang sebenarnya bukanlah pada benda-benda duniawi yang gampang lenyap, tetapi pada pengetahuan dan kasih sayang Tuhan. Sehingga kita harus keluar dari perbudakan benda-benda untuk mendapatkan kebebasan roh yang menyenangkan. dalam Adiaya 6 sloka 11 sucau desa pratistapya stiram asanam atmana nati ucritam nati nacam caila jina kusotaram. Dengan teguh duduk di tempat yang bersih diatur untuk dirinya, tidak tinggi dan juga tidak rendah, dialasi dengan rumput suci kusa atau alang-alang, ditutupi dengan kulit rusa dan kain. Di dalam sloka ini kita diajarkan dengan untuk bermeditasi dalam tingkat dasar. Bagi anak-anak remaja bisa dilakukan dengan berjapa, dengan mengucapkan japa mantra dan meditasi dasar. Nah, rumput kusa yang suci biasanya dipergunakan untuk upacara keagamaan. Rumput alang-alang, rumput ini dianggap mempunyai kekuatan gaib untuk menjadikan suci. Adiaya 6 sloka 12 Tatraika gram manah kertva yata citendriya kriya upas visyasyani yunyat yogam atma visudahaye. Di sana dengan memusatkan pikiran ke satu titik, mengendalikan kemampuan pikiran dan kerja panca indria, duduk di atas tempat duduknya, melaksanakan yoga guna mencucikan jiwa. Yoga di sini maksudnya adalah dhyana yoga atau meditasi. Untuk mewujudkan kebenaran, orang harus melepaskan dari cengkraman daya tarik praktis yang tergantung pada kehidupan material dan luar kita. Kita harus mengembangkan daya untuk melihat hal-hal seperti kecerdasan bebas yang tak terganggu dalam melihat hal itu. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, Dhyana Yoga ini membahas bagaimana cara kita bermeditasi. Maka jika kita belum pernah melaksanakan meditasi, maka kita bisa melaksanakan tahap dasarnya dengan cara berjapa mantra, mengulang-ulang mantra suci dengan duduk dan melakukan pranayama. Nah, semoga sloka ini bisa menjadi acuan atau referensi kita untuk belajar meditasi dalam pengendalian indria-indria kita. Nah, Bapak Ibu, umat sedharma dimanapun berada, masih dalam pembahasan pentingnya melestarikan tradisi dalam ritual yatnya, menjaga identitas Hindu Nusantara. Tradisi ritual merupakan salah satu penanda identitas masyarakat Hindu. Ketika suatu tradisi hilang, yang hilang bukan hanya bentuk upacaranya, tetapi juga pengetahuan dan nilai yang ada di dalamnya. Keberagaman tradisi justru menjadi kekayaan Hindu di Indonesia. Kementerian Agama menegaskan bahwa kekuatan Hindu di Indonesia terletak pada keberagaman tradisinya yang mampu menyerap identitas lokal tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Tantangan pelestarian di era modern ini, Bapak Ibu, pelestarian tradisi Hindu Nusantara menghadapi beberapa tantangan, yaitu modernisasi yang mengubah pola kehidupan masyarakat, globalisasi budaya yang membuat generasi muda semakin banyak mengenal budaya di luar, pemahaman ritual yang hanya bersifat simbolis tanpa memahami tatwa yang mendasarinya, anggapan bahwa tradisi adalah sesuatu yang kuno sehingga kurang diminati oleh generasi muda, perubahan lingkungan dan ketersediaan bahan upakara yang dapat mempengaruhi pelak tradisi tertentu. Karena itu, pelestarian tidak cukup dilakukan dengan mengatakan kepada generasi muda bahwa tradisi harus dipertahankan. Mereka perlu dilibatkan, diberikan pemahaman, dan diberi kesempatan untuk mempraktikkannya. Adapun strategi pelestarian tradisi Hindu Nusantara dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, pendidikan di keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak mengenal tradisi. Orang tua dapat menjelaskan makna setiap sarana dan tahapan ritual secara sederhana. Yang kedua, pembelajaran di pasraman. Pasraman dapat menjadi tempat untuk mengajarkan teori sekaligus praktik. Misalnya membuat sarana upekara, belajar Dharma Gita, mengenal sejarah tradisi lokal, serta memahami makna simbol-simbol keagamaan. Melibatkan generasi muda dalam yatnya, remaja dan anak-anak sebaiknya tidak hanya menjadi peserta, tetapi diberi peran sesuai usia dan kemampuan mereka. Dokumentasi tradisi lokal dapat dikomentasikan melalui tulisan, foto, video edukatif, dan arsip digital agar pengetahuan tersebut dapat dipelajari oleh generasi berikutnya. Memanfaatkan teknologi digital, media digital dapat digunakan untuk mengenalkan tradisi kepada generasi muda. Misalnya, membuat konten edukasi tentang sejarah ritual, makna upakara, wawancara dengan tokoh agama atau adat, serta dokumentasi proses pembuatan sarana yatnya. Yang terakhir, melakukan adaptasi secara bijaksana. Tradisi dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat selama tidak menghilangkan prinsip utama ajaran Hindu.

0: untuk implementasinya meyakini dan memahami makna persembahan. Dharma melaksanakan kewajiban dengan benar. Gotong royong bekerja sama dalam persiapan ritual. Biasanya dilakukan saat akan mempersiapkan puja wali pura. Pelestarian budaya, implementasinya mewariskan tata cara dan pengetahuan lokal. Cinta lingkungan, yaitu menggunakan bahan alam secara bijaksana. Persatuan, implementasinya melibatkan keluarga dan masyarakat. Nilai pendidikan karakter, melatih disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan ketulusan. Nah, Bapak Ibu umat sedharma, relevansi dengan generasi muda mempunyai posisi penting sebagai penerus tradisi Hindu Nusantara. Pelestarian akan lebih efektif apabila tradisi tidak hanya diperkenalkan sebagai kewajiban ritual, tetapi dijelaskan sebagai bagian dari identitas dan pembentukan karakter. Misalnya, ketika seorang anak belajar membuat sarana yatnya, ia sekaligus belajar tentang ketelitian dan kesabaran. Ketika mengikuti kegiatan gotong royong, ia belajar tentang kebersamaan. Ketika memahami makna persembahan, ia belajar tentang rasa syukur dan bakti. Dengan demikian, ritual yatnya menjadi media pendidikan agama sekaligus pendidikan budaya. Menjaga dan melestarikan tradisi budaya Hindu Nusantara dalam pelaksanaan ritual yatnya sangat penting karena tradisi merupakan bagian dari perjalanan kehidupan keagamaan. Masyarakat Hindu Indonesia mengandung nilai spiritual, pendidikan, seni, budaya, dan ekologis. Pelestarian tradisi tidak berarti mempertahankan seluruh bentuk lama secara kaku. Tradisi dapat berkembang mengikuti desa, kala, dan patra, yaitu tempat dan waktu serta keadaan, selama tidak meninggalkan nilai tatwa, susila, dan tujuan yatnya. Dengan pendekatan tersebut, budaya lokal dapat tetap hidup, sementara esensi ajaran Hindu tetap terjaga. Oleh karena itu, keluarga, pasraman, masyarakat, tokoh agama, dan generasi muda memiliki tanggung jawab bersama untuk merawat tradisi Hindu Nusantara. Di era digital, teknologi bahkan tanggung jawab bersama dapat menjadi sarana baru untuk mendokumentasikan, mempelajari, dan memperkenalkan kekayaan tradisi tersebut kepada generasi berikutnya. Pelestarian tradisi yang disertai pemahaman tatwa akan menjadikan yatnya bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi sebagai sarana mewujudkan bakti, dharma, dan keharmonisan serta kesejahteraan. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, demikian pembahasan mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan budaya tradisi Hindu Nusantara. Semoga umat Hindu dimanapun berada selalu dalam keadaan harmonis dan berbahagia. Izinkan saya menutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Mimbar Agama.

0: 101. Lintas informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Menimipas Agus Andrianto mendorong perbaikan menyeluruh tata kelola pelayanan publik keimigrasian dan pemasyarakatan dengan upaya melalui evaluasi kinerja untuk memastikan layanan masyarakat semakin cepat, pasti, transparan, dan juga berkualitas. Kementerian Imigrasi mengevaluasi 52 layanan pemasyarakatan dan menetapkan 8 layanan berdaya ungkit tinggi sebagai prioritas perbaikan. 3 layanan ditetapkan sebagai quick win meliputi asimilasi, pembebasan bersyarat, penelitian kemasyarakatan, dan sistem database pemasyarakatan. Selain itu, Kemenimipas mengevaluasi 99 layanan keimigrasian di bawah 3 direktorat teknis untuk menentukan layanan prioritas perbaikan, di mana 3 layanan prioritas meliputi M-Paspor, Molina, serta pemeriksaan di TPI melalui autogate dan juga manual gate. Agus menegaskan, perbaikan pelayanan publik harus diarahkan pada pembenahan sistem secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas layanan tidak boleh hanya bergantung pada kinerja individu pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, Agus meminta jajarannya untuk segera menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar, ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Mendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Peluang dan juga Jerat Dunia Digital, produksi dari RRI Bandar Lampung untuk Anda di malam hari ini. Mendengar, selamat mendengarkan.
1: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
2: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
3: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
2: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
3: Alah, internet, dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman deh.
4: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
2: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
4: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
3: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
1: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
2: Halo, selamat siang. Ya benar, ini Raka. Oh benar sekali, saya pemilik usaha kerajinan.
5: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
2: Wah benar, saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
5: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus, kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
2: Wah benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
5: Baik Bapak, syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
2: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
1: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
4: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
2: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
4: Rugi? Maksudmu apa?
2: 2 minggu lalu ada yang telepon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
4: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
3: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
2: Menyesalku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
1: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
4: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
2: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
4: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
2: Jadi, masih ada harapan?
4: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
3: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
4: Betul, Pak. Justru, kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini, Pak Hendra harus ikut belajar, sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
2: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
1: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
2: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
3: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
4: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
1: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai

Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

Sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stolpul SSB MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita

hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: Komunitas.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, selamat malam pendengar. Hari ini di Tarania kembali ke ruang dengar Anda dengan obrolan komunitas untuk ajak Anda mengenal komunitas-komunitas inspiratif yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini pendengar obrolan komunitas hadir mengajak mengenalkan Anda untuk lebih dekat dengan perdamaian. Karena ya pendengar, dengan adanya banyak yang terjadi di bumi ini, banyak sekali yang terjadi di Indonesia ini, banyak konflik, banyak bencana pendengar, alangkah menariknya kalau kita selalu punya satu tali perdamaian pendengar yang dirangkai, yang dirajut bersama dengan masyarakat untuk bisa saling memiliki keyakinan untuk hal ini atau kesusahan ini akan segera berakhir gitu ya pendengar, dengan damai gitu. Nah, ada namanya Peace Generation pendengar, atau disingkat dengan Peace Gen. Ini adalah social enterprise ya, berdedikasi untuk memperjuangkan pendidikan perdamaian sejak tahun 2007. Jadi hampir 20 tahun pendengar sudah berdiri. Dan juga Peace Gen ini fokusnya bergerak pada pelatihan pengembangan pendidikan perdamaian, pengembangan media pembelajaran, dan juga advokasi pesan perdamaian. Melalui media kreatif dan juga menyenangkan, mereka Peace Gen ini berkolaborasi dengan para pendidik, siswa, anak muda sebagai agen perubahan untuk bisa menciptakan masyarakat damai yang inklusif. Dan di obrolan komunitas malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal Peace Generation selengkapnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Awalnya, mungkin hanya 1 tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di obrolan komunitas membahas mengenai Peace Generation. Ya, kita membahas mengenai satu gerakan perdamaian pendengar yang dibangun untuk terus menebarkan nilai-nilai perdamaian dan juga visi misi perdamaian dunia. Nah, cerita mengenai Peace Generation ini bermula dari pertemuan dua orang pendengar. Ini adalah Irfan Amali dan juga Eric Lincoln di tahun 2006, di mana saat itu Eric, seorang pengajar bahasa Inggris, ini bertanya tentang politik dunia, dan Irfan juga berdiskusi gitu ya pendengar mengenai politik dunia antara Amerika, Taliban gitu kan. Dan diskusinya pun akhirnya berjalan begitu mendalam, akhirnya prasangka satu sama lain mengenai politik dunia itu akhirnya terpecahkan juga. Dan dari situ Irfan dan juga Eric ini memahami dan menyusul modul 12 nilai dasar perdamaian, yang kemudian di tahun 2007 pendengar, mereka mendirikan Peace Generation Indonesia untuk bisa menyebarkan nilai-nilai perdamaian menggunakan modul tersebut. Jadi Peace Gen ini fokus mengatasi masalah sosial yang memicu polarisasi. Nah, polarisasi adalah kondisi di mana perbedaan antar kelompok ini menciptakan prasangka dan perpecahan yang menghalami pemahaman antar individu. Dan sepertinya cukup familiar ya pendengar masalah ini. Ternyata yang ada di sekitar kita adalah situasi polarisasi gitu ya, di mana banyak perbedaan antar kelompok satu dan sama lain gitu kan. Akhirnya perbedaan itu menciptakan prasangka yang akhirnya ujung-ujungnya juga berujung pada perpecahan. Nah, ini kan menghalangi gitu ya pemahaman antar individu, menghalangi toleransi dan justru meningkatkan intoleransi, ekstremisme dan kekerasan gitu ya. Jadi Peace Gen ini atau Peace Generation ini mengatasi hal ini gitu ya, secara spesifik tidak adanya hubungan antar kelompok, karena lebih dari 80% masyarakat Indonesia tidak memiliki hubungan bermakna dengan kelompok agama lain. Lalu kekerasan, misalnya 41% pelajar Indonesia mengalami bullying dengan beberapa kasus tercatat di Cilacap dan Banyuwangi sesuai dengan jurnal UNICEF di tahun 2020. Intoleransi konflik antar agama yang terjadi di Ambon dan Poso di tahun 98 sampai dengan 2001 menunjukkan tingginya tingkat intoleransi dan ekstremisme, karena lebih dari 2000 orang telah bergabung dengan kelompok kekerasan ekstrem. Dan inilah yang dicoba untuk Peace Generation atasi ya pendengar, untuk bisa menebarkan budaya damai yang menjadikan itu gaya hidup dan nilai yang menarik untuk dipelajari dan dipraktikkan oleh generasi muda. Dengan misinya berinovasi, mengembangkan media kreatif untuk bisa membantu para pendidik menumbuhkan pemahaman dan memberikan pengalaman kepada generasi muda tentang nilai perdamaian dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Bagaimana caranya? Selengkapnya nanti masih akan dibahas ya pendengar di obrolan komunitas malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan selengkapnya nanti kita akan masih membahas mengenai perdamaian dunia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabel gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: inspirasi. Pro 1 FM.
1: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di obrolan komunitas membahas Peace Generation ya. Jadi Peace Generation ini membawa pendekatan kontak teori. Pendengar, ini adalah pendekatan yang digunakan oleh Peace Generation sebagai solusi dalam mengatasi polarisasi. Jadi menggunakan pendekatan kontak teori untuk mengatasi polarisasi yang bisa meningkatkan kekerasan, intoleransi, dan ekstremisme. Dan kontak teori ini membuat berarti membuat statement gitu ya mendengar bahwa prasangka bisa dihilangkan dengan adanya kontak dan juga kesetaraan antara kelompok mayoritas dengan minoritas dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah cara yang digunakan oleh Peace Generation untuk mengatasi polarisasi. Jadi polarisasi tadi pendengar ya, ini adalah satu fenomena yang terjadi ketika perbedaan memicu prasangka yang menyebabkan perpecahan, sehingga membuat masyarakat semakin sulit untuk saling memahami dengan berakibat kepada intoleransi, ekstremisme, dan juga kekerasan yang meningkat. Dan bagaimana untuk mengatasi polarisasi? Nah, melalui pendekatan kontak teori tadi, prasangka bisa dihilangkan melalui kontak yang setara antar kelompok mayoritas dan minoritas dalam upaya mencapai tujuan bersama. Nah, prinsip inilah yang diterapkan oleh Peace Gen atau Peace Generation untuk berkontribusi membangun program perdamaian di Indonesia. Jadi punya program-program perdamaian, pendengar. Salah satunya adalah Breaking Down the Wall atau BDW ya. Ini adalah satu program yang meruntuhkan prasangka dan jembatani keragaman. Jadi mendorong dialog lintas komunitas untuk anak muda pendengar dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Dan dengan pendekatan berbasiskan pengalaman, program ini atau Breaking Down the Wall ini membantu anak muda memahami sudut pandang yang berbeda, mengatasi stereotip, dan juga membangun hubungan yang lebih inklusif dan harmonis. Nah, selain itu pendengar, Peace Gen atau Peace Generation juga punya pendekatan pembelajaran inovatif lainnya yang termasuk dalam program unggulan mereka tentunya, yaitu menggabungkan teori dengan praktik melalui experiential learning dan juga game-based learning untuk bisa menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perdamaian. Ada program PCVE for Peace, ini adalah program yang berfokus pada pencegahan radikalisasi dan juga kekerasan melalui pendekatan media kreatif seperti penggunaan board game. Berikutnya ada program Peace Building, ini mengajarkan pentingnya dialog dan juga pemahaman melalui pengalaman langsung untuk bisa mengurangi prasangka dan terciptanya lingkungan yang damai. Dan berikutnya ada program Tech for Peace, ini adalah program yang memanfaatkan teknologi untuk bisa membangun perdamaian dengan cara yang

perdamaian ini adalah satu paket modul gitu ya pendengar, yang membekali guru dan siswa dengan kemampuan mengatasi perundungan, mencintai diri, dan meningkatkan toleransi. Jadi sebenarnya Peace Generation ini adalah satu, lebih dari komunitas ya pendengar, satu gerakan yang mengajarkan perdamaian khususnya untuk lingkup pendidikan gitu ya. Jadi mengajar siswa, mengajar para guru untuk bagaimana caranya mengenalkan dan memberikan pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk bisa menciptakan kedamaian dunia. Itu tadi pendengar yang merupakan kurikulum dan juga program-program unggulan dari Peace Generation di obrolan komunitas malam hari ini. Kami nanti akan kembali lagi pendengar untuk Anda, jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
3: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
4: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Itu tadi pendengar yang kami sampaikan dalam obrolan komunitas mengenai Peace Gen atau Peace Generation ya. Pendengar, semoga apa misi dan juga visi yang diemban gitu ya, dibawa oleh komunitas dan juga organisasi Peace Generation ini, bisa kita bawa di kehidupan sehari-hari pendengar, untuk terus menebarkan perdamaian. Jangan banyak berkonflik dan juga mulai belajar toleran mungkin pendengar, dan juga mungkin menghindari perbedaan-perbedaan yang tidak diperlukan gitu ya. Jadi selalu menjaga perdamaian apapun itu, dan juga menjauhi konflik lah pokoknya intinya ya. Literannya masih akan bersama dengan Anda setelah ini dalam sajian Ruang Rindu pendengar, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Obrolan komunitas.

0: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali ke Ruang Rindu malam hari ini 21 September 2026 bersama Dita Rani. Ya, mendengar. Malam hari ini, tadi setelah baca-baca ternyata hari ini adalah hari rasa syukur sedunia. Pas banget mendengar rasa-rasanya di menuju penghujung tahun 2026. Masih banyak beberapa dari kita semua pendengar yang merasa kayaknya kok waktu sudah berjalan secepat ini, tahun ini, tapi kok rasanya masih berat gitu ya dijalani. Masih banyak bencana, masih banyak kesusahan, masih banyak kabar-kabar yang tidak mengenakan yang didengar gitu ya pendengar. Di sisi lain ya, sebagai manusia kita tetap harus bersyukur apapun itu keadaannya. Bagaimana bisa bersyukur pendengar gitu ya. Jadi marilah kita di hari ini, karena hari ini juga merupakan hari rasa syukur sedunia, boleh ya diceritakan menurut Anda syukur itu seperti apa dan apa yang Anda syukuri hari inilah gitu ya. Boleh di 743495 dan juga di 736566 ataupun di WhatsApp di 0811554476. Ngobrolin mengenai apa yang Anda syukuri hari ini, setidaknya membuat kita bisa refleksi ya pendengar. Ternyata sampai di tahun 2026, sampai di usia kita sekarang pendengar, masih banyak sekali hal-hal kebaikan yang sudah diberikan Tuhan, diberikan Allah Subhanahu wa taala ke kita pendengar untuk bisa terus ada di dunia ini, masih bisa terus menghirup oksigen yang berlimpah gitu ya. Walaupun sekarang masih ada asap ya pendengar, tapi ya harapannya sih tidak mengubah rasa syukur kita terhadap Yang Maha Esa gitu ya. Boleh pendengar di 743495 736566, di WhatsApp juga di 0811554476. Ada lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang kami format untuk Anda di malam hari ini pendengar. Indonesianya ada Samson, Christine Panjaitan, Andi Mere Matalata, ada Acha Septriasa, Yana Julio, lalu ada Teti Kadi, ada Ebit Gade, Rafika Duri, ada Bragi, terus ada Rio Febrian, ada Krisye juga. Nah, untuk lagu-lagu mancanegaranya pendengar, ada Louis Armstrong, ada Peter Maffay, ada George Benson, ada Tony Braxton, ada Mike Learns to Rock juga ya. Bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di malam hari ini. Dari WhatsApp dulu ya pendengar, sudah ada yang masuk mungkin kita sapa. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelak. Sehat alhamdulillah. Jelak, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun cuma suara agak anu sedikit, agak serak-serak sedikit.
0: Alhamdulillah ya, yang penting sehat.
1: Apa tadi Tuhan luka? Mensyukuri ya.
0: Iya, betul. Apa yang disyukuri hari ini?
1: Hari ini kita anu aja menyukuri apa yang ada aja. Kita merasa sih ini masa bersyukur karena kata kita masih diberi kesehatan umur panjang ya kan.
0: Betul.
1: Pokoknya menurut anu itu apa yang ada sih kita syukuri. Terutama dulu diri kita, alhamdulillah diberi Allah Subhanahu wa taala sehat sampai sekarang. Sampai sekarang ini kita bisa makan, bisa mendengar, bisa bercengkrama dengan penyiar itu satu ya kan.
0: Betul.
1: Nanti kalau sudah umur ya, mudah-mudahan aja sehat selalu ya kan buat saya.
0: Amin amin.
1: Tapi kalau sudah umur, telinga sudah tidak mendengar, jarak mata kabur, maka uban sudah penuh di kepala. Nah itu ya banyak-banyak beristighfar ya kan buat saya.
0: Benar, betul.
1: Pokoknya syukuri aja apa adanya itu. Jangan sekali-kali hidupnya mengeluh ya kan.
0: Iya.
1: Itu perlu kita bersyukur, sabar. Itu menurut saya. Tapi gak tahu kalau menurut teman-teman di belakang ya kan.
0: Oke. Lagunya
1: sudah pasti anu ya. Tadi mendengar lagu ada tadi Samson apa ini? Apa Samson lagunya?
0: Samsonnya Lara judulnya.
1: Kalau Rafika Duri bang?
0: Rafika Durinya ada Pilar.
1: Oh, itu Rafika Duri aja.
0: Oh, boleh.
1: Salam sedikit ya Mbak Dita ya.
0: Silakan dulu.
1: Ada Mbak Ika, Bunda Asih, Bunda Ira, Bunda Yuli, Mbak Ica yang ada di Nongkrawang. Nah, siapa lagi itu? Bunda Wati, lama udah masuk. Bunda Wati nih Mbak Dita ya.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat malam Bunda Wati, Bunda Jadwal Fiat. Itu ada Mbak Viola ya. Selamat malam. Yang ada di Balikpapan ada Pak Sikit, Bang Arpan, Bulak Amai Alasano, Bang Arman ya,
0: cerita
1: ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Daud, ada Pak Sulaiman Tratila. Pokoknya untuk Mbak yang semuanya aja di ruang rindu, mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Dita ya.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Ditanya selamat malam. Selamat bersyukur, kemudian berita saya terlalu sekeluarga berita.
0: Amin, insya Allah.
1: Terima kasih berita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jelos Saruning sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur telepon kali ini, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry radionya dibesarkan. Soalnya enggak di rumah nih.
0: Oh iya ya. Silakan, Bang.
2: Ruang Rindu ya. Lagunya Andi Maryam Matalata apa?
0: Andi Maryam Matalata judulnya Terpikat.
2: Oh iya, sudah enggak apa-apa.
0: Okay.
2: Jadi Mbak Dita, saya tadi itu kaget di telepon. Jadi dia bilang, siapa ini? Langsung dia ngomong, Mat, jagung bakarnya mana? Katanya. Kaget nih, siapa? Karena kan gak di-save kan. Jadi ingat-ingat, siapa ini? Pendengar setia, Mat, katanya. Jadi aku tanya, katanya, ada jagung gak? Siapa ini? Dia bilang kan. Sekali ini bubun pacinko. Pasukan Cina Kota Along. Aduh, gak bilang ya. Kalau mau jagung bakar kita beli aja Mbak Dita ya. Tapi ini gak ngada-ngada nih. Along yang pendengar setia dari dulu. Jadi saya sering lupa. Nah nomornya tuh lupa nyimpan. Bukan lupa, dia nomor baru lagi. Gak bilang makanya jangan nomor baru. Jadi sambil menemani mamahnya sakit katanya.
0: Iya.
2: Jadi Along, nah ni Hauma, Cemiang Long, besok kita ngopi Long aja yang nyaman di warung Ponegoro yang enggak Mbak Dita ya.
0: Betul.
2: Kali-kali Mbak Dita ngopi, nah ikut, ya kan enak. Yang bayar Along ya enggak. Anakku senyum-senyum dia kan ngeliatin, nah sambil bikin bakso dia. Ya ada apa tadi yang temanya?
0: Syukur, apa yang disyukuri hari ini Bang?
2: Oh ya sudah. Kalau saya tuh apa yang dipikir lagi sudah? Anak-anak sudah enak semua kerja, makanya saya mendidik anak itu kalau memang mau sekolah baik-baik, ya kan? Kalau tidak mau sekolah kuati bahu, apa itu katanya? Ya ngangkat yang berat lah kan. Kalau seperti ini kan, saya itu tidak terpikir lagi sudah Mbak Dita kan, anak-anak sudah enak semua, jadi bersyukur itu, bersyukur itu kunci artinya hidup lah seperti itu Mbak Dita ya.
0: Betul.
2: Jadi saya itu banyaknya itu bersilaturahim kan, berahmi sama teman. Saya tidak pandang apa suku, ras dan agamanya. Tapi kalau masalah agama jangan, kita cerita hilafiah yang biasa. Kayak bisnis tanah kah apa kah. Ya kada Long, nah kalau Long tuh dengerin ketawa dia tuh. Misalnya pun denger setia juga. Ini si Acong tuh dengerin juga tuh Mbak Dita tuh ya. Pasti ya. Sudah tuh Long, kawal ikam Long aja, dengari Acang, dengari juga tuh di jalan Yosudarso, suara nyawa aja mantai didengar, itu dia tuh Mbak. Mbak Dita, saya lupa bukan Pak Cinko nih. Pendengar setia juga dia. Dan lagi update-nya bagus Mbak Dita. Kadang-kadang ada kebakaran. Yang kriminal itu biasanya dikirim ke kita. Oke lah lagunya buat tadi tuh buat Pak Sigit ya. Siapa Viola, Pak Daud juga. Pak Sigit juga ya tadi. Itu buat semuanya lagi kali ya. Buat semuanya mudah-mudahan sehat aja. Jaga kesehatan. Pakai masker paling tidak satu lapis. Kalau saya sampai dua lapis itu Mbak Dita. Terima kasih Mbak Dita. Oke. Buat Along nanti aja kita makan jagung bakar di jalan Agus Salim tuh enak gulungnya. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wan sudah ikutan gabungan juga di Rohrindu malam hari ini. Anda masih bisa bergabung ya pendengar. Nah ini sekarang dari jalur telepon lagi kita sapa. Halo, selamat malam Rohrindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dari Ori di Kemangi.
0: Oke, Bang Ori.
3: Ini dengan penyiar kita Mbak Dita.
0: Betul sekali Bang Ori.
3: Bagaimana kabarnya malam ini Mbak Dita?
0: Alhamdulillah kabarnya luar biasa. Bang Ori gimana nih kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah. Saya juga baik.
0: Oke.
3: Langsung aja ya Mbak Dita.
0: Silakan, silakan.
3: Rasa syukur itu kita dapatkan lewat hati kita supaya kita dapat bersyukur apa yang kita inginkan tercapai dengan digunakan untuk sebaik-baiknya.
0: Betul.
3: Itu aja. Lagunya apa yang bisa dipilih?
0: Lagunya ada Acha Septriasa, ada Samson, Yana Julio, ada Regi.
3: Samson.
0: Samson boleh.
3: Lagunya untuk semua pendengar 21 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Mbak Dita.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ori sudah ikutan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini. Dan pendengar nanti kami kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya di Ruang Rindu, masih ngobrolin mengenai syukur dan apa yang disyukuri hari ini setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup, padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Masih bersama Anda pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kisah Memori Lewat Lagu malam hari ini ya. Di Tarania masih bersama Anda juga ngobrolin mengenai syukur. Nah, sudah ada yang masuk di jalur telepon, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Mbak di Tarania.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Sehat Mbak?
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Daud, gimana nih kabarnya hari
1: alhamdulillah.
0: Ini?
1: Alhamdulillah, sehat juga ya.
0: Sehat, oke.
1: Temanya syukur ini yang baca. Kalau aku punya pendapat opini, syukur itu bukan hanya dalam ucapan aja, terus ada macam tindakan juga, Mbak Desa. Aku lakukan penyintal itu bentuk rasa syukur saja. Jadi aku melakukan puasa sunnah juga Senin ini, Mbak.
0: Oh iya.
1: Karena aku di Kalimantan ini juga bersyukur ya, apalagi keluarga di Sulawesi. Aku telepon semuanya, alhamdulillah pada sehat semuanya. Itulah bentuk syukur aku ya. Aku tadi itu langsung puasa sunnah Senin itu. Itu bentuk bersyukur kita ya. Kemudian daerah kita yang Kalimantan Timur juga kita bersyukur dan lagi bencana lagi nih baca, apalagi sana air misalnya dihindari dengan bencana apa semua ini ya. Itu bentuk syukur yang kedua. Dan yang ketiga, aku bersyukur malam ini aku bisa nelfon Mbak Bisa lagi. Lagu yang aku mungkin malam ini Mbak Zia, Baby Romeo duet dengan Rita Effendi.
0: Baby Romeo?
1: Iya, duet dengan Rita Effendi.
0: Okay.
1: Judulnya itu lagu tentang cinta ya. Ya, Baby Romeo ini ada, kalau aku dengar suaranya Baby Romeo mirip dengan Pak Mamat ini. Atau Pak Mamat yang mirip suaranya Baby Romeo ini. Nanti kita dengar ya, bagaimana suara-suara yang lebat itu ya. Kemudian ada Mbak Yulina juga, sehat dan keluarga. Ada Mbak Ira juga ya. Kalau yang di Balikpapan itu Mbak Lisa, yang kalau nelfon dengan Mbak Lisa, dia malam cantik siapa, ibu siapa ya?
0: Ibu Yanti.
1: Yang satunya, yang kalau dia ngomong masuk di Ruang Rindu, dia ngomong malam cantik aku ibu Anti.
0: Ibu Asi.
1: Oh iya, lali hati Mbak Lisa. Buat warga Balikpapan juga pasti gitu ya, semuanya yang lagi monitor. Buat Mbak Dita ya, selalu dengan keluarga di rumah ya. Selalu bentuk syukur kita ya. Buat Bu Kesa juga ya, dan segarannya yang kru-kru yang lagi bebas juga pada sehat ya. Itu bentuk syukur kita ya. Kalau mereka nggak ada, siapa lagi yang memandu program-program di era ini Mbak ya. Saya juga bersyukur selalu mendoakan di Angkasa One RI pada sehat semua ya. Oke Mbak Lisa, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud sudah ikutan gabungan. Nah, sekarang kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Merika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sigit, Bang Sigit ya.
3: Ya, Pak Nita.
0: Oke.
2: Apa temanya Mbak Rita?
0: Temanya tentang syukur. Apa yang hari ini disyukuri nih Bang Sigit?
2: Ya, apa yang kita pernah diberi kesehatan, itu cara kelamatnya diberi rezeki. Pokoknya selalu bersyukur.
0: Oh, harus bersyukur.
2: Selalu bersyukur, pokoknya every day selalu bersyukur Mbak Dita.
0: Setuju.
2: Bisa request lagu Mbak Dita?
0: Apa itu lagunya?
2: Lagunya Republik.
0: Oke. Ya, yang judulnya
2: Sandiwara Cinta.
0: Oke. Siap.
2: Salam-salam dulu Menita.
0: Silahkan Bung Sikit.
2: Ada Gila Sarunding, ada Bang Mamat, ada Bang Suleman, ada Pak Daud, ada Pak Irfan dan Pak Arpan. Dua itu kan?
0: Iya.
2: Ya tuh yang di Muara Jawa itu Pak Irfan ya?
0: Iya betul.
2: Yang di Balepan Pak Arpan. Ada Buati, Ibu Eka, Ibu Yuli di Damanhuri.
0: Oke.
2: Mbak Ica di Mangkurawang. Ada Bu Asi. Ada Ibu Wira. Ada semuanya aja yang lagi stay di Ruang Rindu malam ini, salam sehat semua. Buat Mbak Dita, selamat bertugas, sukses selalu. Kalau pulang hati-hati Mbak Dita.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sikit dari Balikpapan juga sudah ikutan gabungan ya. Sebelum kita beralih ke jalur telepon ya, kita sapa dulu, ini sudah ada yang mengirim pesan di WhatsApp, dengar ini Ibu Dava. Meski hati dan pikiran kadang terasa lelah, syukur alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan bangun tidur setiap pagi. Syukur alhamdulillahnya masih bertahan sampai saat ini. Betul sekali Ibu Dava ya. Yang penting sampai saat hari ini masih diberi kesempatan untuk hidup ya. Kita sapa sekarang yang sudah bergabung melalui jalur telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak siapa?
4: Dengan Ato.
0: Apa Ato?
4: Ato, iya, Ato di Muara Badak.
0: Oke, Pak Ato di Muara Badak.
4: Apa kabarnya Mbak?
0: Baik, alhamdulillah. Pak Ato gimana nih kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah juga sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Nggak ada hujan di sana Mbak ya?
0: Belum ada lagi nih Pak hujannya.
4: Iya, sama juga di sini nggak ada hujan. Aduh, susah betul.
0: Masih ditunggu juga hujannya nih.
4: Apalagi di Muara ini Mbak, kan nggak ada air juga. Kalau udah hujan kan nggak bisa mandi.
0: Iya. Ya.
4: Soalnya di sini airnya asin.
0: Betul, sudah asin ya.
4: Nggak kan di dekat laut
0: Mbak? Oh iya benar, sudah memang asin.
4: Jadi kalau ada hujan itu kita bisa menadakan air itu untuk mandi. Karena dia pakai masak juga.
0: Iya.
4: Jadi kalau nggak ada begini jauh pergi ambil di kampung. Pakai kapal kita pergi ambil kan di kampung jauhnya.
0: Ya semoga diberi kemudahan ya supaya hujan setelah ini mungkin ya Pak ya.
4: Amin, amin. Mudah-mudahan itu yang apa menyemai itu awan itu mudah-mudahan berhasil Pak ya.
0: Amin, amin, amin.
4: Ya itu. Mau ini lagunya lagu apa nih Mbak?
0: Lagunya ada Indonesia dan mancanegara nih. Indonesianya ada Christine Panjaitan, Anca Septriasa, Yana Julio, Teti Kadi.
4: Apa Christine Panjaitan itu Pak?
0: Christine Panjaitannya ada Sudah Kubilang.
4: Ah, itu sudah dibilang aja.
0: Oh iya, oke.
4: Salamnya untuk semua aja Mbak ya.
0: Siap.
4: Kalau buat siapa nih Mbak? Mbak Dita ya?
0: Iya, Mbak Dita.
4: Buat Dita, Mbak Dita lanjut tugas, mudah-mudahan buat Dita selalu dikasih kesehatan, umur yang panjang seperti yang berlipat Mbak ya. Terima kasih Mbak atas waktunya. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ato sudah ikutan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya pendengar mengenai rasa syukur. Apa yang Anda syukuri hari ini? Boleh masih di jalur interaktif yang sama tapi setelah ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan.

Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

0: Florida. Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ruang rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Pendengar, ditarannya masih bersama Anda di malam hari ini ya. Dan seperti biasa, jalur interaktif kami 743495 ataupun WhatsApp di 0811554976. Masih ngobrolin mengenai rasa syukur dan apa yang Anda syukuri hari ini ya. Pendengar, boleh langsung bergabung. Dan juga masih ada lagu-lagu Indonesia ataupun mancanegara yang siap kami putarkan untuk Anda. Pendengar, ada Michael Learns to Rock dengan judulnya 25 menit. Ada Acha Septriasa, ada Cinta, Yana Julio Hari-Hari, Teti Kadi, Senandung Rindu, Ebith Gade, Camelia 3, Tony Braxton, I Don't Want To, George Benson nih, Nothing's Gonna Change My Love For You. Lagu ada lalu ada Bragi dengan Janji, ada Peter Maffay dengan Do, Terus juga ada Rio Febrian, Terlalu Cinta. Ada Krisye, pendengar, dengan Merpati Putih. Dan juga Louis Armstrong, Lovey and Rose. Ya, bisa Anda pilih untuk Anda dengarkan di malam hari ini, pendengar. Dan ngobrolin mengenai rasa syukur, apa yang bisa disyukuri hari ini. Sebenarnya pendengar, untuk bisa memulai untuk membiasakan diri bersyukur, pendengar, ada kalanya kita perlu bangun di pagi hari itu, pendengar, jangan dulu mencari handphone, jangan dulu gerasa gerusu gitu ya untuk mengerjakan pekerjaan. Mungkin sisihkan waktu sekitar 5 menit atau 10 menit pendengar setelah terbangun, melamun, terus juga menghitung hari ini, berterima kasih gitu ya karena masih diberi kesempatan untuk terbangun dalam keadaan sehat. Terus juga refleksikan diri, ternyata hari ini anak-anak di rumah juga sehat, dalam keadaan yang berbahagia. Mungkin mereka masih tertidur atau mereka mungkin sudah terbangun gitu ya pendengar. Itu juga dua hal yang disyukuri gitu kan. Dan juga bersyukur hari ini ternyata masih ada kegiatan untuk dilakukan. Atau bersyukur ternyata hari ini libur, bisa punya waktu yang lebih panjang untuk beristirahat 5-10 menit setelah terbangun dari tidur, pendengar, untuk belajar mensyukuri hari ini sudah, ternyata sudah banyak gitu ya, hal-hal baik ataupun rezeki yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hidup kita gitu ya. Bahkan di momen setelah terbangun, masih pagi hari, ternyata sudah banyak kok kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan gitu kan kepada kita. Ternyata sudah banyak kok rezeki yang kita terima di hari itu. Jadi mungkin bisa membantu untuk mengurangi keluhan. Ya walaupun ketika harus kembali berkegiatan, ada hal-hal, ada hambatan-hambatan yang diketemui gitu ya pendengar, yang bikin berpikir kayak ampun, hari ini ternyata panjang sekali, banyak yang harus dilakukan, banyak yang harus dihadapi gitu. Tapi lagi-lagi karena sudah bersyukur tadi paginya, hati jadi sedikit lebih murni, sedikit lebih jernih. Ternyata ya gak apa-apalah, ternyata kalau dihitung-hitung lebih banyak yang bisa disyukuri kok gitu, daripada yang harus dikeluhkan gitu ya. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp, pendengar. Oke deh, halo, selamat malam Rong Rindu.
4: Selamat malam Mbak Dita. Rong Rindu, apa kabarnya?
3: Baik, alhamdulillah Bang Ezra, terima kasih. Gimana nih kabarnya hari ini?
4: Saya juga baik nih, baik.
3: Oke, luar biasa.
4: Saya mau ikut lagu Peter Maffay, Du ya?
3: Iya, Du.
4: Ya.
3: Oke.
4: Saya Du.
3: Siap.
4: Salamnya untuk yang sudah gabungan semuanya, yang tadi ada Durak Sarondeng, ada Sumamat, semua yang gabungan, Sulaiman Teratela, Pak Sulaiman Teratela, juga untuk semuanya yang sedang mendengarkan malam ini. Selamat malam semuanya. Semoga semua sehat, semuanya ya, Marita ya.
3: Oke, amin.
4: Jadi bersyukur itu Marita ya. Ciri-cirinya tidak mengeluh, Marita. Jadi selalu apa namanya, tersenyum, selalu menerima apapun yang di dalam keadaan apapun, dalam segala hal, Marita.
3: Iya.
4: Nah, jadi misalnya, guru saya sangat tidak pede kalau masuk begini Barita, karena suara saya ini kan gak seindah Barita gitu.
3: Aduh.
4: Jadi karena saya lihat ada yang lebih gagu, yang gagu, yang seperti gak bisa bicara gitu Barita. Nah, jadi di situ saya merasa, wah, berarti walaupun saya, suara saya gak bagus, saya lebih baik dari mereka gitu. Jadi itu yang membuat saya bersyukur gitu, walaupun suara saya gak bagus, sekali-sekali ingin gabungan bisa, yang penting bisa berbicara, masih bisa diterima ya mereka ya.
3: Iya dong, tetap bisa dong.
4: Bisa menerima apa maksudnya, bisa dimengerti apa yang saya sampaikan gitu mereka. Nah itu membuat saya bersyukur mereka. Jadi sebelum, biasanya saya lakukan sebelum tidur siang, tidur malam. Jadi misalnya mereka sudah selesai, kan sisa tidur ini mereka.
3: Iya.
4: Saya memang kering sejenak mereka. Apa yang sudah terjadi seharian ini, apa yang sudah saya lakukan, apa yang perlu saya perbaiki, apa yang kesalahan-kesalahan apa yang saya lakukan gitu mereka, merenung gitu mereka.
3: Iya.
4: Dan bersyukur sudah bisa melewati sepanjang hari ini dalam keadaan baik, tidak baik, senang, suka dan duka gitu mereka. Nah kemudian besok pagi sebelum bangun beraktivitas lagi, merenung lagi mereka. Terima kasih sudah diberikan kekuatan, kesehatan bersehat sepanjang malam, dan pada pagi hari ini diberikan lagi pagi yang baru, hari yang baru, kemudian mulai beraktivitas dengan penuh semangat lagi mereka untuk menjalani hari ini dengan rasa syukur mereka.
3: Benar.
4: Nah itu yang, itu sedikit mengenai bersyukur ya Marita.
3: Betul.
4: Jadi tidak mengeluh Marita, itu ciri-cirinya orang yang bersyukur Marita ya. Tidak mengeluh. Misalnya sekarang ini kan musim panas nih Marita.
3: Iya.
4: Asap dan lain sebagainya. Tetap bersyukur aja Marita, bisa bertahan. Kita kan bisa bertahan nih sampai saat ini Marita.
3: Benar.
4: Karena kan biasanya kalau kita diberi hujan, kita mengeluh. Waduh hujan, becek, kemudian banjir. Nah, itu kan biasa manusia ya Marita ya.
3: Betul.
4: Nah, ketika kita lebih panas, kita juga mengeluh. Panas, keringan, dan lain sebagainya. Karena kalau cuaca ini kan gak bisa, ini kan buatan Tuhan ya Marita ya.
3: Iya.
4: Artinya kita gak bisa apa, melawan seperti ini. Ya tetap berdoa aja semoga apa keadaan seperti ini cepat berlalu, mereka kita bisa hidup normal lagi, bisa hujan, bisa panas, bisa hujan, bisa panas, seperti normal, seperti biasa, sehingga timbul rasa syukur ya mereka ya.
3: Setuju.
4: Itu sedikit mengenai rasa syukur mereka, bersyukur ya. Jadi ciri-cirinya tidak mengeluh mereka.
3: Tidak mengeluh.
4: Tidak mengeluh. Nah itu sedikit. Terima kasih waktunya Marita ya.
3: Oke, siap.
4: Ditunggu lagunya dulu. Ini bagus lagu ini Marita, saya suka ini lagu ini.
3: Oke.
4: Untuk Maritanya terima kasih waktunya. Selamat bertugas. Kalau pulang nanti di gigi ya di jalan. Selamat aman sampai di rumah, bertemu keluarga. Selamat malam, sampai jumpa Marita.
3: Sampai jumpa. Baik, terima kasih banyak Bang Ezra sudah ikutan gabungan juga di malam hari ini ya. Baiklah, kita sapa, ini sudah ada yang bergabung juga melalui jalur pesan WhatsApp ya. Selamat malam Mbak Dita, saya Wahyu Dinata di Lobaku. Ngerasa bersyukur dengan cinta bisa mengubah mindset kita. Karena bila tidak bersyukur, maka rasa bahagia susah dirasakan. Selama kita selalu membandingkan dengan keadaan orang lain. Untuk lagunya, saya ngikut aja Mbak Dita. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Mas Wahyu Dinata ya, yang di Lobaku sudah ikutan gabungan di malam hari ini. Tapi benar, jadi memang rasa bersyukur itu adalah satu momen gitu ya, saat kita tidak mengeluh. Ternyata itu sudah termasuk dalam rasa syukur gitu kepada Tuhan. Terus juga rasa syukur juga mengubah mindset bahwa hal-hal yang sederhana, hal-hal yang menyenangkan, sekecil apapun itu, ternyata bisa membuat kita bersyukur selama kita tidak membandingkan dengan keadaan orang lain. Dan rasa-rasanya kalau saya untuk mengajarkan diri saya sendiri untuk bisa bersyukur pendengar adalah sebenarnya banyak kok hal-hal yang lebih berat yang ternyata pernah saya lalui dan bisa saya lalui. Jadi sebenarnya apapun itu yang mungkin masih menjadi hambatan, apapun itu yang masih menjadi hal yang besar yang ditakutkan di depan mata saat ini, yakinlah bahwa itu akan bisa dilalui dan itu akan terlalui dengan baik gitu ya pendengar, dan itu akan menjadi satu pelajaran gitu untuk semakin meningkatkan kualitas diri, memperkuat kualitas diri gitu ya. Dan salah satu contohnya pendengar adalah kita sama-sama sudah menjadi pejuang atau survivor atau penyintas COVID-19 yang sudah terjadi ternyata sudah bertahun-tahun lalu pendengar, dan masih sampai saat ini masih alhamdulillah masih diberi kehidupan, alhamdulillah masih diberi nafas gitu ya pendengar, dan kesempatan untuk bisa menghirup oksigen setiap harinya. Harusnya kita juga bisa melalui ini semua, melalui apapun yang terjadi di sekitar kita, entah kemarau, entah karhutlah, pasti akan terlalui. Yang penting kita yakin dan percaya dan selalu berusaha gitu ya untuk bisa bersyukur apapun keadaannya. Nah, kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini mendengar, tapi kita dengarkan dulu lagu yang sudah mengantri untuk diputar ya. Titarannya masih akan kembali lagi dan pastikan Anda tetap bersama kami Prosatu RRI.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jim, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

101. Rasata Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Di Tarannya masih bersama Anda pendengar di malam hari ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kisah Memori Lewat Lagu. Seperti biasa, jalur interaktif masih dibuka di 7434 95, ataupun di WhatsApp kami di 0811 554 4976. Sedikit lagi pendengar, sebelum akhirnya di Tarannya harus pamit undur diri ya dari Samarinda malam hari ini. Dan masih ada lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara juga. Tenang aja, masih ada. Ada Acha Septriasa, ada Yana Julio, ada Michael Armstrong, ada Teti Kadi, lalu ada Tony Braxton, George Benson, ada Bragi, dan ada Krisha, masih ada Rio Febrian dan juga Louis Armstrong, pendengar ya. Bisa Anda pilih dan Anda dengarkan. Dan ngobrol-ngobrol mengenai rasa syukur ya. Tadi rasa syukur yang cukup besar menurut saya adalah yaitu tadi survive ataupun bertahan dan melewati masa-masa mencekamnya COVID-19 di saat itu. Belum ada vaksin. Belum ada multivitamin-multivitamin. Dan pada saat itu COVID juga masih mencekam ya pendengar. Masih termasuk ke dalam virus baru yang tidak cukup familiar di tubuh. Makanya beberapa yang terdampak mungkin akan langsung menunjukkan reaksi yang lumayan signifikan gitu kan ya pendengar. Dan akhirnya sampailah di tahun 2026, kurang lebih 6 tahun yang lalu. Dari pertama kali ada virus tersebut, pendengar, sekarang sudah 2026. Alhamdulillah masih bertahan, masih hidup, masih bisa menjalani aktivitas, masih bisa makan, masih bisa merasakan makanan, masih kembali bisa membaui wangi-wangian ya pendengar. Itu merupakan hal yang patut disyukuri, dan buat saya pribadi yaitu jadi satu titik balik kehidupan juga sebenarnya. Makanya alhamdulillah bersyukur masih bisa bertahan sampai dengan sekarang. Jadi kalaupun ada hambatan, kalaupun ada masalah, harus yakin bahwa bisa dilalui. Yakin bahwa bisa diselesaikan. Yakin kalau akan berlalu juga masalah tersebut. Ya pendengar, bersyukur hal-hal seperti hal-hal sederhana mungkin ya bisa disyukuri. Seperti biasa juga bersyukur di malam hari ini saya masih bisa menyapa Anda pendengar. Anda pun masih bisa bergabung walaupun waktunya sudah semakin mepet, tapi masih bisa bergabung untuk malam hari ini di 7434 95, dan juga di WhatsApp di 0811 554 4976. Saya pun masih bisa menyapa Anda, masih bisa ngobrol-ngobrol di malam hari ini. Tadi sejak pukul 19 ya di Tarannya, temani ruang dengar Anda. Itu merupakan hal yang saya syukuri juga loh pendengar. Karena kita jadinya semakin dekat, semakin bisa saling bertukar cerita gitu ya. Makanya di Tarannya masih membuka jalur interaktif juga, walaupun sepertinya sudah pada istirahat ya pendengar. 32 menit soalnya udah meninggalkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sebentar lagi di Tarannya harus pamit undur diri pendengar. Kalau Anda masih ingin bergabung, jalur interaktif kami masih di jalur yang sama seperti biasa, 7434 95, juga di WhatsApp di 0811 554 4976. Tapi kalau misalnya sudah beristirahat ya gak apa-apa pendengar, beristirahatlah karena besok masih ada hari panjang yang harus dilalui ya pendengar. Besok masih hari Selasa, masih berkegiatan juga. Jadinya kalau Anda ingin beristirahat, silahkanlah beristirahat pendengar. Tapi jangan lupa sebelum Anda pergi membersihkan diri untuk bersiap-siap tidur pendengar, pastikan dulu sudah tidak ada api yang menyala di kompor. Begitupun juga mungkin tadi beberapa titik yang terdampak mati lampu ya, sudah tidak ada lagi lilin yang menyala, dipastikan pendengar. Kalaupun mungkin Anda masih menggunakan lilin, juga diperhatikan posisi lilinnya, jangan sampai membahayakan ataupun dekat kepada barang-barang yang mudah terbakar.
lebih baik sih jangan tidur dulu ya pendengar, kalau misalnya mati lampu dan masih menggunakan lilin gitu ya. Pagar, pintu, jendela rumah Anda juga sudah harus dipastikan sudah terkunci dan tertutup dengan rapat supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk besok hari, pendengar, dilihat sebelum beraktivitas dan berkegiatan di luar, apakah cuacanya baik, kondisi kabut asapnya juga apakah semakin pekat atau sudah mereda. Tapi yang jelas pastikan selama ini mendengar, sebelum langit kita benar-benar kembali bersih dari kabut asap, ada baiknya untuk selalu menggunakan masker ya pendengar, masker medis kalau bisa, supaya pernafasan kita pun juga sehat dan tidak terdampak, supaya kita ya aman-aman aja, sehat-sehat aja ya. Titarannya sepertinya harus pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dengan setia seluruh rangkaian Samarinda malam hari ini sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah tadi ya. Sekarang sudah mulai merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di Ruang Rindu malam hari ini bersama Dita Rania. Kami besok akan menyapa Anda kembali seperti biasa tentunya mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti pendengar ya. Jadi saatnya Dita Rania pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan cinta lamanya.

0: dari MIAMI nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

Tali Gajah. Ketika seorang pria sedang lewati gajah, dia tiba-tiba berhenti. Bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah besar ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun, untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, "Mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?" "Yah," kata pelatih. "Ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Pada usia itu, cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri." Pria itu terheran-heran. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup.

Ikuti kata hatimu, bawa serta otak. Dalam hidup, kita sering diajarkan untuk mengikuti kata hati, karena di sanalah kejujuran bersemayam. Hati tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita rindukan, dan apa yang kita anggap bermakna. Namun hidup tidak cukup hanya dengan keberanian rasa, sebab tidak semua yang terasa benar akan membawa kita ke tempat yang baik. Disinilah pentingnya satu pesan sederhana, namun menentukan arah hidup kita. Ikuti kata hatimu, bawa serta otak. Hati memberi kita kepekaan. Ia mengajarkan empati, ketulusan, dan keberanian.

hati, keputusan menjadi dingin dan kaku. Tetapi hati yang berjalan sendiri mudah tersesat oleh emosi sesaat. Otak hadir bukan untuk membungkam perasaan, melainkan untuk menuntunnya. Akal mengajak kita berhenti sejenak, menimbang akibat dan memikirkan dampak jangka panjang. Ia bertanya, apakah ini tepat? Apakah ini perlu? Apakah ini akan membawa kebaikan? Ketika hati dan akal berjalan bersama, keputusan menjadi lebih dewasa. Kita tidak mudah terpancing amarah, tidak mudah terjebak euforia, dan tidak mudah menyesal di kemudian hari. Banyak luka dalam hidup ingin membuktikan atau ingin menang, namun lupa memikirkan akibatnya. Ikuti kata hatimu, tetapi bawa serta otakmu, agar keberanianmu tidak berubah menjadi kecerobohan, agar ketulusanmu tidak dimanfaatkan, dan agar semangatmu tidak melukai orang lain. Orang yang bijak bukan yang mematikan perasaannya, melainkan yang mampu mengelolanya. Dan orang yang dewasa bukan yang selalu benar, tetapi yang mampu menahan diri dan memilih jalan yang paling bermanfaat. Dalam setiap langkah hidup, dalam kata yang kita ucapkan, dalam sikap yang kita ambil, dan dalam keputusan yang kita buat, dari pikiran yang jernih, biarkan hati memberi makna, dan biarkan akal menjaga arah. Karena hidup butuh keseimbangan, bukan parade akrobatik kesombongan. Ikuti kata hatimu, bawa serta otakmu, di sanalah kebijaksanaan bertumbuh, dan di sanalah manusia menemukan jalannya kembali pulang. Saya Selamat Said Sanib, penulis buku Mantra Kehidupan.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengar irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Senin 21 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan saya Ardi Tarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini, dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air serta di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Selasa 22 September 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 91.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.
4: Dari Studio Integrasi RRI Jalan MMI nomor 8 Samarinda bersama Fira Amalia, Pro 1 RRI Samarinda kembali hadir di Ruang Dengar Anda edisi hari ini, Selasa 20 September 2026. Kami akan sapa pagi Anda dengan sajian lagu-lagu religi yang tentunya akan dilanjutkan dengan sajian Tausiah Mutiara Pagi. Hari ini bersama Ustadz Kiai Haji Muhammad Hosin dengan tema Jangan Hanya Meminta Hujan, Rawat Juga Alam Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Nantikan juga berita pagi dengan informasi-informasi pilihan untuk Anda yang telah dipersiapkan oleh tim pemberitaan RRI Samarinda pada pukul 7 dan juga warta berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan tentunya mendengar penyampaian opini publik, selamat pagi Kaltim dan sajian Halo Kaltim kembali temani aktivitas pagi Anda pada pukul 9 yang hari ini pendengar akan membahas mengenai menjaga ketahanan pangan Kaltim, sinergi pertanian dan pengelolaan air bersama Fahmi Himawan yang merupakan Kepala Dinas DPTPH Provinsi Kalimantan Timur dan juga Gus Agung Kuntoro yang merupakan Kasih KPISTA Balai Wilayah Sungai 4 Samarinda. Jadi pendengar tetap sama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini yang di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: rohnya terpisah dari jasadnya dalam keadaan bebas dari tiga hal, niscaya masuk surga. Pertama, bebas dari sombong. Kedua, bebas dari khianat. Dan ketiga, dari tanggungan utang. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemeterlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal.

maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi suatu melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: 1.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengan narasumber hari ini adalah Ustadz Kiai Haji Muhammad Hosin ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira Amalia.
1: Apa kabar Ustadz hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dan untuk Anda pendengar sajian Mutiara Pagi hari ini juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Hosin ya pada sesi tanya jawab nanti dalam dua jalur telepon kami di 0541-7365-66-74-3495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui pesan ya di 0811-55-44-976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Baik pendengar, tema sajian Mutiara Pagi kita hari ini tentunya masih sangat relevan dengan keadaan di Kalimantan Timur saat ini, yaitu jangan hanya meminta hujan, rawat juga alam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hosin. Silakan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
2: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas samai ma'an fa'ahya bil ardi ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilaha wahida innahu yuqsiduna wa ila ridwanihi yarghabun wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasulul mustafa al-ma'mun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah. Usikum binafsi unis usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilus samaa'a 'alaikum midrara. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini, hari Selasa tanggal 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 September 2026 miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita itu nikmat iman dan Islam, pesan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda, saat ini kita semua sedang berada di dalam kondisi ketika air menjadi kebutuhan yang semakin hari semakin sangat urgen, sangat penting. Keadaan ini menjadikan kita sadar bahwa kehidupan manusia tidak pernah lepas dari yang namanya air. Tanpa air, manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Masyarakat muslimin, tempat-tempat yang biasa mendapatkan pengairan seperti sawah dan ladang, ya, pada saat ini tidak dapat ditanami, ya, tumbuhan menjadi mengering, hewan kesulitan mendapatkan minuman, dan kebutuhan manusia pun menjadi terganggu. Dalam kondisi seperti inilah, Islam mengajarkan kepada kita semua untuk kembali kepada Allah dengan berdoa, memohon ampun, melaksanakan sholat haji, sholat istisqa seperti yang dilakukan oleh PCNU Samarinda kemarin hari Ahad di Gelora Segiri, dan berbagai munajat lainnya untuk memohon rahmat hujan. Hal ini sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffaro. Yursilis sama'a. Alaikum mitroro. Wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Shadaqallahu alazim. Yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampunan, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Masalah muslimin, melalui ayat yang baru saja saya bacakan tadi, Allah SWT mengajarkan bahwa istighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian, sungguh-sungguh bertaubat dan kembali taat kepadanya akan menjadi sebab datangnya berbagai rahmat darinya, berupa hujan yang lebat, rezeki yang melimpah, serta kehidupan yang berkah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsir Al-Qur'anul Azim jilid 8 pada halaman 233 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Idza tubtum ilallahi wastaghfartumuhu wa'ata'tumuhu kafurur rizqu alaikum wasqakum min barakatis sama'i wal wa ambata lakum min barakatil ardi wa ambata lakum uzzar'a wa attaro lakum dur'a. Yang artinya, jika kalian bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepadanya dan menaatinya, niscaya rezeki akan dilapangkan bagi kalian. Ia akan memberi kalian minum dan keberkahan dari langit, menumbuhkan keberkahan bumi, menumbuhkan tanaman, dan melimpahkan air susu bagi kalian. Masal muslimin, namun jangan sampai kita hanya memperbanyak doa dan istighfar ketika hujan tak kunjung turun, tetapi lupa memperbaiki perilaku kita, akhlak kita terhadap alam. Kita meminta kepada Allah agar menurunkan hujan, tetapi dalam kehidupan kita justru melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang merusak alam dan lingkungan, yaitu termasuk membakar lahan untuk ditanami, kemudian membabat hutan, ya, merubahnya menjadi kebun kelapa sawit yang itu merusak ekologi alam kita. Kita meminta hujan, tetapi saat yang sama terus membuang sampah ke sungai, ke parit. Kita berharap hujan turun, tetapi menebang pohon-pohon besar tanpa memikirkan akibatnya. Kita menginginkan lingkungan yang sejuk, yang sehat, tetapi tidak peduli terhadap kebersihan dan keseharian dan kelestarian alam. Karenanya pada momen kemarau panjang seperti saat ini, selain menengadahkan tangan untuk memohon hujan, mari kita semuanya juga harus memperbaiki apa yang dapat kita lakukan di bumi dengan cara menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merusak alam. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuqsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'uhu khawfaw wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Shadaqallahul adzim. Artinya, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut yang penuh harap. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini ya kita sering dengar ya, pada hakikatnya mengingatkan kita agar menjaga alam yang telah Allah titipkan, yang telah Allah ciptakan kepada manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kita saat ini dalam keadaan baik dan sempurna. Menjaga alam artinya kita tidak berbuat sesuatu kerusakan di dalamnya, baik ya kerusakan yang sedikit maupun yang banyak. Dan diantara bentuknya adalah merusak sumber daya air dan menebang pohon yang menghasilkan buah-buahan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir Al-Jami'ul Ahkamil Quran jilid 8 halaman 226. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Naha an kulli fasadin ila akhirihi, yang artinya Allah melarang setiap kerusakan baik sedikit maupun banyak setelah adanya kebaikan. Nah, setelah adanya sedikit maupun banyak, ini berlaku secara umum ya, menurut pendapat yang sahih At-Tahlaq At-Tahaq berkata, maksudnya adalah jangan merusak air yang mengalir dan jangan menebang pohon yang berbuah dengan tujuan menimbulkan kerusakan. Selain tidak merusak aliran air yang mengalir dan menebang pohon yang berbuah, contoh-contoh merawat alam lainnya juga masih banyak. yang bisa kita praktekkan, misalnya menyediakan lahan hijau dan ruang terbuka agar air hujan dapat meresap ke dalam tanah dan menjadi cadangan air, membatasi penggunaan air tanah secara menggunakan air tanah secara berlebihan ya, untuk keperluan di hotel misalnya ya, pusat perbelanjaan, fasilitas umum dan industri, serta menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar hutan seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita sebagian ya di Kalimantan Timur dan di Kalimantan pada umumnya. Tidak hanya itu, menanam dan merawat pohon juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan air. 17 Agustus beberapa bulan yang lalu, atau sebulan yang lalu ya, 17 Agustusan ketika itu, di IKN Nusantara dilakukan penanaman ya ribuan pohon ya dalam rangka untuk melestarikan alam, menjaga alam yang kita tinggali pada saat ini. Tidak hanya menanam dan merawat pohon, juga perlu dilakukan ya, mempertimbangkan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan air. Di sisi lain, pembangunan permukiman perlu ditata, diatur agar tidak seluruh lahan tertutup bangunan beton ya, dan tetap ya tersedia ruang untuk resapan air. Semua itu merupakan bentuk nyata kepedulian kita agar air tetap tersedia dan alam mampu menopang kehidupan manusia. Terus dengan demikian, merawat alam ya tidak hanya bagian dari menjalankan perintah agama, perintah Allah, tetapi juga bagian dari ikhtiar kita agar ketika doa kita semuanya kita panjatkan, kemudian dijabah oleh Allah SWT dan turun hujan. Ia benar-benar membawa manfaat bagi kehidupan kita semua. Sebab ketika alam tidak kita jaga, seperti hutan tidak dirawat, sungai dipenuhi sampah, dan tanah tidak lagi mampu menyerap air dengan baik, hujan yang seharusnya menjadi rahmat dapat berubah menjadi banjir, bahkan banjir bandang dan menimbulkan bencana. Masa muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, oleh karena itu mari kita terus ya berdoa dan memohon kepada Allah SWT dan berikhtiar dengan menjaga, merawat lingkungan kita dengan sebaik-baiknya agar Allah menurunkan hujan yang membawa manfaat bagi kehidupan kita semua. Namun bersamaan dengan itu, mari juga ya, kita perbaiki cara kita memperlakukan alam dengan baik dan bijaksana, mulai dari merawat pepohonan, memelihara tanah, menjaga sumber-sumber mata air, dan menjaga lingkungan kita masing-masing. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya. Memang kesulitan kita pada saat ini karena sumber air ya. Kalau kita di Kalimantan Timur itu PDAM-nya itu bersumber dari air Sungai Mahakam. Nah, kita saksikan pada saat ini air Sungai Mahakam juga surut. Nah, perlu kita semuanya introspeksi, mawas diri ya. kita ini bukan pewaris bumi dari leluhur, tetapi meminjam dari generasi mendatang. Ungkapan ini sering terdengar di dalam gerakan pelestarian lingkungan atau pelestarian alam. Namun, jauh sebelum slogan-slogan itu muncul, Al-Quran telah menanamkan nilai-nilai kuat tentang pentingnya menjaga bumi. Dalam pandangan Islam, lingkungan bukan hanya tempat tinggal manusia, tetapi juga bagian dari ciptaan Allah yang harus dihormati dan dijaga serta dirawat. Dalam berbagai ayat Al-Quran menyebut langit, bumi, lautan, angin, dan segala bentuk makhluk hidup sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Alam menjadi semacam kitab terbuka untuk menunjukkan keagungan Sang Pencipta. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati

Halo Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, para malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini? Ya, sedangkan kita tahu bahwa manusia, orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu, engkau, dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Masrul Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Menjaga lingkungan kita ini adalah perintah agama kita. Jadi, kalau lingkungan yang sedang kita tinggali ini kita jaga dengan sebaik-baiknya, ya, insya Allah, ya, bencana-bencana alam termasuk banjir bandang, kekeringan dan lain sebagainya tidak bakal menimpa kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menjaganya dengan baik, tentu akan kebalikannya. Di dalam Al-Qur'an, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufau wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, Quran Surah Al-A'raf ayat 58. Masrul Muslimin, kata fasad di dalam ayat ini oleh para ulama, ya, sebagai bentuk kerusakan yang mencakup berbagai dimensi moral dan juga ekologis. Menebang hutan sembarangan, mencemari sungai, merusak tanah, membuang sampah sembarangan bisa termasuk di dalam kategori fasad yang dilarang oleh agama kita. Sementara itu, Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah SWT kepada umat manusia untuk menjaga bumi dan tidak merusaknya setelah Allah memperbaikinya. Perintah ini merupakan peringatan, warning, ya, bagi kita semuanya, termasuk pemangku kepentingan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, untuk menjaga lingkungan dan kehidupan bumi ini. Masrul Muslimin, penjelasan tafsirnya tadi itu, ya, dari ayat. Makna ayat adalah, janganlah merusak apapun di muka bumi ini. Ya. Ini mencakup larangan merusak jiwa dengan membunuh dan mencabik-cabik tubuh. Ya. Merusak harta dengan melakukan ghasab, pencurian, korupsi dan berbagai bentuk penipuan. Merusak agama dengan kufur,
dan melakukan

0: perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat agama Islam. Merusak keturunan dengan melakukan perzinahan, homoseksualitas, ya. Dan sebab-sebab, ya, qadha', termasuk merusak akal, pikiran dengan mengkonsumsi berbagai minuman keras, zat aditif, nafsa narkoba, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan 5 maslahat yang harus diperhatikan dalam dunia ini, yaitu adalah jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal pikiran. Nah, ini kita ambil dari tafsir Matihul Ghaib oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, tidak sampai di situ. Al-Quran juga menegaskan bahwa semua kerusakan yang terjadi, ya, meliputi lingkungan hidup, tidak lain merupakan di situ perbuatan tangan manusia, sehingga objek lingkungan, ya, sehingga lingkungan sebagai objek, ya, menjadi diperlakukan dengan tidak semestinya. Ya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya, ya, tidak terkecuali sebagai anak bangsa untuk terus-menerus, ya, menjaga lingkungan kita dengan baik, ya, di samping kita beriman dan bertakwa, ya, diimplementasikan, ya, dengan kita menjaga lingkungan hidup yang ada, lingkungan alam yang ada, ya, yang tadi sudah saya sampaikan, ya, penjelasan yang konkret dari Al-Quran maupun Al-Hadis maupun dari Ijma' wal Qiyas oleh para ulama. Demikian, ya, Mbak Fira, prolognya untuk tema kita pada pagi hari ini. Kembali kepada Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas pengantar tausiahnya, ya, tadi mengenai tema yang tentunya sangat penting dan juga sangat relevan bagi kita saat ini, yaitu jangan hanya meminta hujan, rawat juga alam anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar, saatnya kami buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami, 0541-736-566-743-495, ataupun mendengar Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di pesan WhatsApp, ya, di 0811-55-44976. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami di Pro 1 RRI Samarinda ataupun di kanal YouTube kami, ya, RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Baik Pak Ustadz, ini ada pesan yang masuk di jalur WhatsApp, yeah, dari Pak Ahmad Zaini yang bertanya, tadi Ustadz sampaikan bahwa kita dalam menghadapi kemarau panjang tidak hanya memanjatkan doa untuk minta hujan, tapi juga dibarengi dengan menjaga kelestarian hutan dan juga lingkungan, ya. Nah, tidak turunnya hujan ini mungkin karena kita masih banyak melakukan dosa-dosa besar, ya, termasuk perusakan hutan dan juga lingkungan. Sebagai contohnya, di Samarinda sudah sholat istisqo di lapangan tetapi hujan tidak turun juga. Nah, ini mohon penjelasannya Ustadz, di zaman Nabi dan juga Khalifah, jika dilaksanakan sholat istisqo pasti saat kondisi kemarau yang sangat berkepanjangan hingga banyak binatang mati dan masyarakat sangat kesulitan air, dan sholat dilaksanakan di lapangan dengan mengenakan pakaian yang lusuh, tidak mengenakan wangi-wangian, dan anak-anak kecil dibawa, bahkan binatang ternak dibawa ke lapangan tempat sholat. Mohon dijelaskan makna dari hal ini, terima kasih, ya. Itu pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini, Pak Ustadz. Dan kita akan terima lagi lagi pertanyaan yang telah masuk di telepon. Ini ada yang masuk?
0: Iya.
1: Baik, terputus ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung lagi dapat menghubungi kami di 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon di 0811-5544-976. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Bapak, silakan Pak untuk pertanyaannya kepada Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan, monggo Pak.
2: Ya, mungkin nih Pak tadi tentang masalah waktu Sukil Ardi ya. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Itu kan masalah alam. Sekarang yang paling terjadi kerusakan masalah alam, penggulan hutan, pembakaran hutan adalah Pulau Kalimantan dan Sumatera. Hmm. Kalau Jawa mungkin tidak begitu parah seperti yang sekarang kan. Iya. Jawa Barat hanya Cianjur cuma 3 hektar itu cepat diatasi. Nah di sini Pak, ini dampaknya kan mereka yang punya perbuatan ke semuanya itu kan belajar mengajar terganggu, kesehatan terganggu, aktivitas juga sangat terganggu. Nah ini perbuatan siapa? Tangan-tangan siapa Pak? Bukan tangan-tangan manusia semacam saya yang tidak punya kekuatan apa-apa, baik ekonomi, jabatan lain sebagainya. Sedangkan di sini sudah membuat berita juga Pak, ini sudah sekian tersangka, tapi tidak jelas tersangka apa, secara hukumnya bahas seperti apa, ini kenapa tidak jera-jera, itulah karena mungkin hukumannya kan tidak jelas. Nah, disitu harus menengok ke belakang Pak, dulu ketika Pop Hasan berkuasa di Orde Baru, yang dijulukan si Raja Hutan kan, itu yang yang mengunduli hutan Kalimantan itu kan beliau, dia itu kan lagi berkuasa waktu dia. Nah ini jadi kekuasaan adalah kebal hukum yang pertama Pak. Terus kemudian pengrusakan bukan hanya non fisik juga kayaknya, seperti bagaimana non fisik seperti korupsi, penyelewengan hukum, terus adalah keracunan MBG, itu termasuk juga pengrusakan tidak, itu non fisik kan, mohon pertanyaan dipakai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan atas pertanyaannya ya. Sudah masuk dua pertanyaan Pak Ustadz, yang tadi pertama dari Pak Ahmad Zaini dan juga yang kedua dari Pak Ahmad Irwan ya. Silakan mungkin Pak Ustadz dapat ditanggapi terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini dulu. Pak Ustadz silakan.
0: Baik. Jadi yang pertama tadi sahabat kami Bapak Haji Ahmad Zaini, yang beliau menyampaikannya, kita sudah seperti yang saya sampaikan hari Ahad kemarin, PCNU Kota Samarinda itu melaksanakan sholat istisqo di halaman atau di lapangan Gelora Segiri ya. Tapi kok hujannya kok belum datang juga ya. Nah ini ma'asal muslimin ya, agar ya sholat istisqo atau memohon hujan itu makbul atau diterima, diijabah oleh Allah SWT, maka pelaksanaannya perlu dibarengi dengan ya persiapan lahir dan batin yang sungguh-sungguh ya, sesuai dengan tuntunan syariat agama kita, agama Islam ya. Nah persiapan sebelum sholat istisqo itu yang pertama bertaubat dan beristighfar. Tadi kan sudah saya baca kan ayatnya. Ya, istighfar itu kita mau apapun ya kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, subhanallah, la ilallah, la haula wala quwwata illa billah, la ilallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, itu harus kita dalamkan. Ya. Jadi yang pertama ya, amalan persiapan sebelum sholat istisqo dilakukan, bertaubat dan beristighfar. Itu artinya memperbanyak istighfar serta meninggalkan segala bentuk maksiat dan kedzaliman, karena dosa adalah penghalang turunnya rahmat. Yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan urusan sesama manusia, yaitu mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah diambil. Ya kalau sekarang ini kan korupsi, korupsi itu terjadi luar biasa masifnya di berbagai sektor dan lini kehidupan. Nah itu segera dihentikan, ya, yang telah diambil kembalikan, ya. Kemudian meminta maaf atas kesalahan dan berdamai dengan sesama. Yang ketiga, melakukan amal soleh, yaitu memperbanyak sedekah kepada fakir miskin dan kaum yang membutuhkan, ya, sebelum hari pelaksanaannya. Itu harus dilakukan dulu, bersedekah dulu, memberikan, ya, hak-haknya fakir miskin. Karena apa? Di dalam harta kita itu ada haknya, ada hartanya, ada hartanya 8 asnaf tadi itu. Bahasa keren sekarang inilah kita berempati. Jangan biarkan saudara-saudara kita ini tidak bisa PAB. Maksudnya bukan tidak bisa PAB itu karena apa? Karena tidak ada yang dimakan. Nah, itu kita tidak berempati. Nah, itu mengakibatkan doa kita tidak diijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu di antaranya. Kemudian berpuasa sunnah. Ya, disunahkan berpuasa selama 3 hari berturut-turut sebelum berkumpul untuk melaksanakan sholat istisqa. Ya, jadi kalau kemarin dari berbagai organisasi sosial keagamaan melakukan sholat istisqa, nah pertanyaannya apakah para pelaksananya telah melakukan puasa sunnah 3 hari berturut-turut atau belum, ya. Nah, kemudian adab saat melaksanakan sholat, ya, istisqa atau sholat minta hujan, yaitu keluar ke tengah lapang atau ke tanah lapang, ya, di lapangan. Melaksanakan sholat secara berjamaah di tempat terbuka. Ya. Kemudian, ya, tempat terbuka yang luas, tidak seperti sholat-sholat pada umumnya. Kalau sholat istisqa ini tanpa azan dan iqamah. Kemudian berpakaian sederhana di dalam yang melaksanakan, ya, sholat istisqa, ya, pakaian yang kita kenakan juga harus menunjukkan bahwa kita merendahkan diri kita, tidak berhias berlebihan atau memakai wangi-wangian yang colok, ya, serta membawa anak-anak dan hewan ternak. Nah, ini, ya, jika memungkinkan. Kalau kemarin kan saya lihat tidak ada, sebagai bentuk kehusukan dan ketidakberdayaan kita. Kemudian selanjutnya mengikuti cara-cara, ya, sholat istisqa-nya ini dengan khusyuk, ya, mengerjakan 2 rakaat dengan takbiratul ihram, ya, kemudian tambahkan 7 kali, ya, di rokaat pertama dan 5 kali, ya, di rokaat kedua, seperti pada sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian membalik selendang, jadi khotibnya, ya, kan membawa sajadah, membawa ridak, kalau, ya, itu yang di apa, ditaruh di lengan kita atau di leher kita, itu dibalik, ya, sebagai simbol pengharapan agar keadaan berubah dari kekeringan menjadi kesuburan. Jangan lupa memperbanyak doa dengan merendah, berdoa dengan sepenuh hati, ya, mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi, serta memohon ampunan dan curahan air hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang membawa bencana. Nah, Masul Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, itu tadi untuk menjawab pertanyaan sahabat kami, Pak Ahmad Irwa, Pak Ahmad Zaini. Selanjutnya, pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, ya, terkait dengan, ya, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, kalau kita yang di Kalimantan Timur, pada umumnya kan hutannya masih lebat, termasuk Papua ya. Kalau Jawa sih hutannya ya ala kadarnya aja, suka jadi kota semuanya, pulau kota adalah pulau Jawa. Ya. Tapi namun demikian ya, kalau di Jawa pohon-pohon juga ditebangi, yang terjadi ya sama seperti kita di Kalimantan Timur ini, bakal terjadi ya bencana, mulai dari kalau nanti hujan turun musim penghujan, banjir bandang, banjir besar akan terjadi. Kita di Indonesia ini melihat setiap tahun bencana alam, banjir itu luar biasa ya. Tapi kita penghuninya, manusia-manusianya tidak segera sadar, tidak sadar-sadar, tetap terus bermaksiat ya kepada Allah SWT. Dengan apa? Dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermaksiat kepada Allah SWT. Maksiat dalam arti yang sangat luas, lahir maupun batin. Nah, masalah muslimin, jangan merusak ya bumi ya. Itu maksudnya adalah kita semuanya ini diperintahkan oleh Allah untuk menjaga ya, untuk diwariskan ya kepada anak cucu kita. Jangan sampai kita meninggalkan hal-hal atau bumi yang rusak parah ya. Jadi jangan merusak bumi itu ya adalah larangan untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak kelestarian alam ya, keseimbangan lingkungan serta tatanan kehidupan. Dalam konteks agama kita, agama Islam, Pak Ahmad Irwan dan para pendengar sekalian, kita bisa melihat Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ya, larangan berbuat kerusakan di muka bumi mencakup dua makna utama. Yang pertama, kerusakan lingkungan atau ekologis, bahasa ilmu lingkungannya ya. Tindakan nyata yang merusak alam fisik ya, seperti pencemaran lingkungan, penebangan hutan secara liar, kemudian perbuatan-perbuatan yang merusak alam lainnya yang tadi saya sampaikan adalah ekologis, tapi juga ada kerusakan moral dan sosial, yaitu perbuatan maksiat, kedurhakaan kepada Allah, serta tindakan curang atau mendolimi hak-hak sesama manusia. Ini hablum minannas kita ya. Jadi hablum minallah harus diperbaiki, hablum minannas juga harus diperbaiki, yang dapat mendatangkan bencana dan ketidakharmonisan. Kita sebagai manusia yang memegang amanah sebagai khalifah di muka bumi, ya, khalifah fil ardi, kita bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga keseimbangan alam, bukan malah menghancurkannya. Ya demikian ya, untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, kembali kepada Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Dan ini sudah ada yang masuk lagi pertanyaan dari Pak Mustamar ya, yang menyebut Quran Surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, demikian itu mudah bagi Allah. Nah, ini Pak Mustamar bertanya, mohon pandangan Ustadz, apakah dalam ayat ini termasuk penetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang panas dan juga kebakaran hutan? Nah, ini bagaimana penjelasannya Ustadz mengenai Quran Surah Al-Hadid ayat 22 ini? Silakan Pak Ustadz untuk dijawab dan juga ditanggapi.
0: Silahkan, ayat berapa Ustadz, Pak Bila?
1: Ayat 22, Pak Ustadz.
0: Al-Hadid ya?
1: Iya, Al-Hadid. Iya, apakah ya, artinya... Iya, silakan Pak Ustadz.
0: Iya. Al-Hadid ayat 22 ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi Pak Mustama, terima kasih atas partisipasinya. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 23 sampai 23 itu menjelaskan tentang ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya dalam rukun iman kita yang 6 itu, yaitu ada yang percaya kepada takdir khairihi wa syarihi min Allah Ta'ala. Ya. Jadi mengenai segala musibah dan nikmat, ya, agar manusia tidak berlebihan di dalam bersikap. Ya. Jadi ada, kita semuanya bisa membacanya, ya, di surat Al-Hadid, ya, kandungan singkatnya Pak Mustamar dan para pendengar sekalian, pada ayat 22 itu Allah SWT menegaskan bahwa segala musibah baik di bumi maupun pada diri manusia telah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan. Ya, jadi sudah ada catatan dari Allah SWT kan. Qaulihi wa sallim Allah Ta'ala. Sementara kalau ayat 23 itu menjelaskan hikmah agar manusia tidak berduka cita secara berlebihan atas apa yang luput atau yang telah terjadi, dan tidak perlu sombong atau gembira berlebihan atas nikmat yang telah Allah karuniakan atau berikan kepada kita. Nah, itu ya. Jadi Pak Mustamar ya, itu terkait dengan pertanyaan Pian mengenai surah Al-Hadid ayat 22, saya sambung dengan 23 karena berkaitannya. Demikian ya jawabannya untuk Pak Mustamar. Kembali kepada Pak Bidang.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya dan juga penjelasannya ya mengenai Quran Surah Al-Hadid tadi. Dan Pak Ustadz, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari sajian Mutiara pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk doanya dan juga penutupnya mengenai tema kita hari ini ya, mengenai jangan hanya meminta hujan, rawat juga alam anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Pak Ustadz.
0: Iya. Masul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI sama tenda yang dirahmati oleh Allah, kita di musim kemarau ya, kemarau panjang ya, saat ini itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun yang terjadi ini semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ini, para pendengar Mutiara Pagi hari-hari Samarinda yang dirahmati oleh Allah, di dalam Islam ya, menjaga lingkungan adalah kewajiban serta bagian dari amanah dan ibadah bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman diantaranya lah, di dalam surat Al-A'raf, ayat 56, yang berbunyi, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ba'da islahiha wad'u khawfau wa tama'au inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yang artinya dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah perbaikan. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian ya, dampak merusak, ya, dampak kerusakan akibat ulah manusia itu di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Darul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah mengendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian larangan merusak tanaman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza tawalla sa'a fi fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, dan apabila dia berpaling dari kamu, dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya serta merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Masuk muslimin, para pendengar, dari Allah tadi itu kita ambil dari dalil nakli. Ini dalil, kalau kita ada dua dalil, dalil nakli dan dalil akli. Dalil yang diambil dari Al-Quran, hadis, dan juga dari akal, akli kita. Ini adalah hadisnya ini ya. Hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma min muslimin yagrisu ghursa ghursan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tayran aw insanin aw bahimatan illa kana lahu bihi sadaqatan. Artinya, tidaklah seseorang muslim menanam pohon atau tanaman lalu dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Masuk muslimin, ya, para pendengar mutiara pagi RS Samarinda yang dirahmati Allah, ya, di dalam hadis yang lain juga, inna komatis satu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa inistata'a alla taquma hatta yaghrisaha sadaqallahu alim. Ya, jadi masuk muslimin, para pendengar mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ya, tadi sudah saya bacakan ya dalilnya, ya, mengenai bagaimana kita mesti menjaga lingkungan. Itu hadis yang saya bacakan tadi itu artinya, jika kiamat terjadi, ya, sementara di tangan salah seorang dari kita itu masih ada biji yang mau ditanam, ya, maka masih ada sebiji kurma, bibit kurma, maka jika ia mampu menanam sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Nah, itu perintah Tuhan kita. Terus dengan demikian, masuk muslimin, para pendengar, mutiara pagi, RRI Samarinda yang dirahmati Allah, kebersihan dalam Islam itu bagian dari iman, sebagaimana an-nadhafatu minal iman. At-tuhuru satrul iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman kita. Karena itu sebagai muslim, sebagai mukmin, kita wajib menjaga lingkungan alam kita, menjaga lingkungan rumah kita sebagai ekspresi, sebagai bentuk keiman kita kepada Allah SWT. Untuk itu marilah kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Taala agar kemarau panjang ini segera berlalu dan rahmat Allah yang berupa hujan, bukan hujan bencana tapi hujan yang sebagai nikmat bisa kita rasakan. Ala hadinya wa ala kulli natin sholihah ila hadinatil Mustofa Rasulillah Muhammad sallallahu walihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidulillahi ilahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatta tarikal ardu wa man alaiha wa dhahra waridin. Allahumma aktubi salamata wa sifata wa al-afiyata lana wa lal-muslimin wa muslimat min al-hadirin wa ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma afina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa awlatina wa amalina wa afanjajatina. Wazjatatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal nimah wa abal kuwah wa abal sifatah wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli balaitin wa bil akhirah wa sarid dunya wa sal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la kunikum wallahu muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa kita telah sampai di penghujung dari siaran tausiah pada pagi hari ini. Dan tentunya dari pembahasan tadi kita kembali diingatkan ya bahwa kita juga memiliki tanggung jawab untuk merawat alam yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan tentunya menjaga lingkungan ini merupakan bagian dari ikhtiar dan juga tanggung jawab kita sebagai manusia di muka bumi. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya dan juga wawasannya pagi ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai jumpa dalam sajian Mutiara Pagi selanjutnya dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Fira Amalia, temani ruang dengar Anda pada rangkaian pagi hari ini, Selasa 22 September 2026. Kondisi lalu lintas begini pendengar di sekitar studio RRI Jalan M. Yamin nomor 8 ya, sudah cukup banyak dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari arah M. Yamin menuju Malang Buswana maupun di arah sebaliknya ya, dari arah Malang Buswana menuju arah M. Yamin. Dan cuaca di sekitar studio RRI saat ini pendengar sudah cukup tipis ya kabut asapnya, sehingga langit-langit birunya sudah mulai terlihat ini ya. Dan tentunya kita berharap hujan akan segera turun ya di seluruh wilayah di Kalimantan Timur. Dan tentunya kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4. Semoga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas Anda. Dan selamat beraktivitas pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

RRI Samarinda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu menerbitkan surat edaran mengenai pelaksanaan pembelajaran dari rumah ya. Di mana pendengar, kebijakan ini berlaku secara menyeluruh bagi para mahasiswa di semua tingkatan pendidikan di wilayah tersebut. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap tingginya tingkat pencemaran udara di kawasan Mahakam Ulu. Fenomena kemarau panjang memicu timbulnya titik api di berbagai wilayah perkebunan serta kawasan hutan, khususnya Pulau Kalimantan. Kepala Distikbud Mahulu, Samson Batang, menegaskan keselamatan warga sekolah ini menjadi prioritas utama penerbitan aturan ini dan langkah penyesuaian kegiatan belajar dipandang perlu dilakukan demi mencegah resiko gangguan kesehatan. Dan pendengar, ia pun menambahkan bahwa jajaran pendidik diharapkan tetap memantau perkembangan belajar para murid dari jarak jauh. Komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua murid perlu dijalin secara aktif selama kebijakan ini berlangsung. Dampak kebakaran hutan dan lahan melahirkan paparan asap pekat yang mengganggu aktivitas pernapasan warga, dan pemerintah daerah mengimbau seluruh pihak sekolah untuk segera mengalihkan proses pembelajaran berbasis daring maupun penugasan terstruktur, dan pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah diharapkan dapat meminimalkan paparan polusi udara pada anak-anak. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id, dan nantikan juga nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan kepada Anda berita informasi daerah Kalimantan Timur dalam penyampaian berita pagi. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Selasa 22 September 2026.
2: Kuota distabilkan sesuai dengan usulan kita, kemudian SBBU yang tidak menimbulkan kemacetan ditambah.
3: Nggak boleh ya dibebankan ke konsumen ya, karena itu kan sebenarnya kan ke merchant-nya, ke pedagangnya ya, pemakai apa yang menggunakan kripnya. Nah, nanti bisa dikomplain lah itu kan.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Vira Amalia. Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menegaskan kebijakan pembatasan jam operasional antrian BBM di malam hari hanya bersifat sementara dan akan langsung dicabut begitu kuota serta distribusi kembali stabil. Berikut laporannya.
4: Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menegaskan kebijakan pembatasan jam operasional antrian BBM di malam hari hanya bersifat sementara dan akan langsung dicabut begitu kuota serta distribusi kembali stabil. Langkah ini diambil demi menjaga perputaran ekonomi warga dan pelaku UMKM di siang hari, sembari menunggu penambahan pasokan dari BPH Migas. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah menegaskan bahwa regulasi tersebut berbasis surat edaran yang fleksibel, bukan peraturan daerah.
5: Ya, iya dong, ini kan surat edaran kan sifatnya sementara, bukan bukan perda. Ya, kalau perda kan harus dilaksanakan malam-malam, siang-siang. Tapi surat edaran pada saat sudah normal, kemudian tidak ada lagi antrian dan sebagainya, ya kembali lagi ke settingan awal. Kuncinya apa? Ya kuota. Kuota distabilkan sesuai dengan usulan kita. Kemudian SBBU yang tidak menimbulkan kemacetan ditambah. Ini sambil berjalan, sambil kita memantau, dan kami juga minta tolong teman-teman wartawan juga sambil memantau juga di lapangan. Kalau ada isu-isu yang terkait dengan surat edaran, beri masukan kepada kami.
4: Selain mengupayakan penambahan kuota Petralite hingga 1.500 kiloliter hingga akhir tahun, DPRD juga menyoroti kebocoran distribusi BBM bersubsidi akibat maraknya aksi pengetap.
5: Kemarin ada perdebatan. Subsidiitas yang wajib plat KT, ya kan? Kalau platnya bukan KT, ya harus kembali lagi KT dulu. Kenapa? Masa nantinya di sini bayar pajaknya keluar, itu juga menjadi permasalahan. Kalau mau sama-sama membangun Kota Balikpapan tujuannya, ya platnya luar daerah, kembali dulu ke plat KT sehingga nanti retribusinya langsung masuk ke bas daya.
4: Terkait wacana penambahan jatah BBM bagi angkutan logistik lintas daerah, Dewan mendesak para pemilik armada untuk segera memutasi kendaraannya ke plat Kalimantan Timur agar retribusi pajak daerah dapat terserap maksimal. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Penggunaan kris di Kalimantan Timur terus melonjak. Jumlah pengguna kini mencapai 948 ribu orang seiring semakin luasnya transaksi pembayaran digital di masyarakat. Berikut laporannya.
6: Penggunaan pembayaran digital melalui kris di Kalimantan Timur terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga triwulan kedua 2026, jumlah penggunaan kris mencapai 948 ribu, meningkat dari 906 ribu pengguna pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan juga terjadi pada jumlah pedagang atau pelaku usaha, baik individu maupun badan hukum yang menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen atau merchant, yang melonjak menjadi 910 ribu merchant dari sebelumnya 835 ribu merchant. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur Bayu Adi Hadiwianto kepada RRI mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan kris oleh masyarakat dan pelaku usaha. Bayu menegaskan konsumen tidak semestinya dibebani biaya tambahan ketika melakukan pembayaran menggunakan kris. Bayu juga meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan tambahan yang dikaitkan dengan penggunaan kris.
7: Cuma ada sekian persen atau
5: tidak
7: dari biaya itu seperti apa?
5: Harusnya sih nggak boleh ya dibebankan ke konsumen ya, karena itu kan sebenarnya kan ke merchant-nya, ke pedagangnya, yang pemakai apa yang menggunakan krisnya. Nanti bisa
3: dikomplain lah itu. Kan kita ada perlindungan konsumen kan, ada peka baik di BI. Kalau untuk sistem bayaran di BI itu bisa disampaikan ke kami lah. Karena tidak ada kita membebani konsumen untuk sekian persen penggunaan kris yang free lah. Kan bebannya kan diberikan kepada si merchant-nya. Seperti itu.
6: Okay. Bank Indonesia terus mendorong perluasan ekosistem pembayaran digital seiring dengan lonjaknya jumlah pengguna dan merchant kris di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mencatat 134 kasus gigitan ular hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 14 kasus mengalami efek sistemik dan 1 kasus dilaporkan meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya.
8: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mencatat 134 kasus gigitan ular hingga Agustus 2026. Kasus tersebut tersebar di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kaltim, Fitnawati, mengatakan dari 134 kasus tersebut, 14 kasus mengalami efek sistemik dan 1 kasus meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan Fitnawati dalam webinar penanganan kasus hewan berbisa, tumbuhan, dan jamur beracun pada Senin 21 September 2026. Fitnawati menjelaskan, pada 2025, Dinkes Kaltim mencatat 162 kasus gigitan ular, dan 14 kasus diantaranya mengalami efek sistemik.
9: Jadi kalau kita lihat kasus sistemik di tahun 2026, penanganan kasusnya itu di Rumah Sakit Berau dengan penggunaan antivenomnya sebanyak 17 vial, kemudian di Rumah Sakit Parkesit itu ada 14, kemudian di Rumah Sakit Wahab Sarani sendiri itu ada 17 vial untuk penggunaan antivenomnya ya, kemudian dibagi di 10 kabupaten kota, sementara untuk penggunaannya ada di 12 rumah sakit. Nah, harapan kita Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan teman-teman tentunya di fasilitas kesehatan pertama, tingkat pertama atau di puskesmas bisa melakukan penanganan untuk kasus gigitan ular ini secara cepat dan tepat.
8: Fitnawati menegaskan tidak semua kasus gigitan ular memerlukan pemberian antivenom. Pasien dengan efek lokal dapat ditangani melalui imobilisasi dan pemberian analgetik. Sedangkan antivenom diberikan pada pasien dengan efek sistemik sesuai hasil pemeriksaan dan rekomendasi medis. Dinkes Kaltim mendorong puskesmas dan rumah sakit untuk memperkuat pencatatan, pelaporan, pemeriksaan, dan penanganan kasus sesuai standar. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan dan mencegah terjadinya kematian akibat gigitan ular. Arir Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Dijen Imigrasi Kalimantan Timur memperkuat pengawasan warga negara asing di kawasan industri dan pariwisata Kabupaten Berau. Pengawasan menyasar perkebunan kelapa sawit, kawasan Tanjung Batu, hingga destinasi wisata Bahari Derawan dan Maratua. Kakanwil Ditjen Imigrasi Kaltim Nuruddin menyebut, petugas memeriksa 7 tenaga kerja asing asal Malaysia di PT 198, serta instruktur selam asal Inggris dan wisatawan asing dengan dokumen dinyatakan lengkap dan sah. Petugas imigrasi pun terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga pengawasan WNA di wilayah perbatasan. Warga Samarinda, Sulaiman, mengeluhkan pelayanan BPJS dan rumah sakit, terutama dalam penanganan pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Berikut laporannya.
10: Warga Samarinda, Sulaiman, mengeluhkan pelayanan BPJS dan rumah sakit dalam menangani pasien yang membutuhkan perawatan. Keluhan itu disampaikan Sulaiman dalam program Halo RRI Pro 1 Samarinda pada Senin 21 September 2026. Ia menyoroti pasien vertigo yang menurutnya belum pulih, tetapi tidak mendapatkan rawat inap di rumah sakit. Menurut Sulaiman, kondisi pasien seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penanganan medis. Ia berharap pasien dengan kondisi yang masih membutuhkan perawatan dapat memperoleh penanganan lebih serius dari rumah sakit.
11: Penanganan tuh secara serius lah ya kan, yeah. Artinya tidak ada alasan kita menggunakan BPJS ataupun sakit ringan tidak bisa dirawat inap. Jadi tolong ya ini dari pihak rumah sakit, dari pihak BPJS lah, tolong penanganan yang serius lah untuk penyakit-penyakit yang sekiranya parah harus adalah rawat inap supaya sembuh, maksud saya begitu.
10: Sulaiman juga meminta pelayanan kesehatan melalui BPJS dapat lebih memperhatikan kebutuhan pasien dalam proses pengobatan. Ia menilai koordinasi antara pasien, BPJS, dan rumah sakit perlu diperkuat agar pelayanan kesehatan berjalan optimal. Sulaiman berharap keluhan masyarakat tersebut dapat menjadi perhatian sehingga pasien memperoleh pelayanan sesuai kondisi dan kebutuhan medisnya. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat hingga saat ini belum terrealisasi di Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi tersebut mendorong DPRD setempat mengambil langkah aktif mengawal serta mempercepat implementasinya. Ketua DPRD Mahakam Ulu, Tefung Paran, menyatakan dukungan penuh karena program tersebut dipandang memiliki dampak ganda bagi koalisi hidup warga. Selain berperan penting dalam pemenuhan nutrisi dan perbaikan gizi, kebijakan ini dinilai bisa menggerakkan roda perekonomian di Mahulu. Beralih ke berita olahraga, Borneo FC Samarinda memanfaatkan jeda FIFA untuk memperbaiki permainan dan membangun chemistry tim yang dihuni banyak pemain baru musim ini. Kita simak laporannya.
12: Borneo FC Samarinda memanfaatkan jeda kompetisi agenda FIFA untuk memperkuat kekompakan tim. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo menilai, jeda tersebut menjadi kesempatan memperbaiki sejumlah aspek pemain yang perlu ditingkatkan. Mauro mengatakan Borneo FC memiliki banyak pemain baru, sehingga membangun chemistry membutuhkan waktu dan proses. Menurutnya, para pemain harus saling mengenal, termasuk memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing. Mauro mengibaratkan membangun chemistry dalam tim sepak bola seperti membangun hubungan antar manusia yang tidak bisa dilakukan dalam semalam. Ia menyebut para pemain harus bekerja keras setiap hari agar hubungan di dalam tim semakin kuat.
13: So, we understand. Okay, yeah. Pasti ini so industri menuju sesuatu yang wajar itu terjadi karena pasti kita punya banyak pemain baru. Pada saat kita ada banyak pemain baru, kita butuh waktu. Terus sekarang kan kita terbantu dan kerja. Hal-hal yang bagus yang tadi terjadi, kita harus berhasil. Dan hal-hal yang kita butuh tingkatkan, tetap kita harus tingkatkan.
14: Accelerate very fast because it's impossible.
12: Mauro menegaskan proses pembangunan tim harus berjalan bersamaan dengan target meraih kemenangan. Menurutnya, Borneo FC tidak memiliki banyak waktu untuk berkembang jika tidak dibarengi dengan hasil positif di pertandingan. Ia berharap jeda FIFA dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan performa tim secara bertahap. Mauro juga meminta seluruh pemain bekerja dengan kerendahan hati agar Borneo FC semakin kompak dan berkembang.
13: So we hope is while we have to connect, we have to win. Tapi kita harus menolong apresiasi untuk dengan anak-anak yang kita jelas. Terus sekarang kita ada waktu buat kerja. Dan seperti coach bilang, kita harus bertahan hal-hal yang bagus. Tingkatkan mulai hal-hal yang kita menjelaskan. Dan tetap kerja. Ini kerja. Gak ada. Cerita. Kita harus tetap kerja.
14: Humility of everyone. We will grow the team and we will be better.
12: Borneo FC selanjutnya akan menggunakan waktu jeda kompetisi ini untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kesiapan tim. Perbaikan chemistry menjadi salah satu fokus sebelum Pusat Etam kembali menjalani pertandingan kompetisi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menegaskan kebijakan pembatasan jam operasional antrian BBM di malam hari hanya bersifat sementara dan akan langsung dicabut begitu kuota serta distribusi kembali stabil. Penggunaan Kris di Kalimantan Timur terus melonjak, jumlah pengguna kini mencapai 948 ribu orang seiring semakin luasnya transaksi pembayaran digital di masyarakat. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih telah setia mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini. Pendengar, informasi untuk temani pagi Anda kali ini datang dari Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, yang meminta Perumbulok memperkuat penyaluran beras premium Karitel. Langkah tersebut dilakukan menyusul keluhan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh beras premium di sejumlah jaringan retail, dan ia mengatakan Bulog sebelumnya telah memerintahkan menyalurkan 110 ribu ton beras ke pasar dan volume tersebut dapat ditingkatkan apabila kebutuhan masyarakat terus meningkat. Amran memastikan stok beras pemerintah dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana stok beras Bulog saat ini sekitar 4,6 juta ton, sementara pemerintah menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gedung hingga 2 juta ton. Menurutnya, stok yang besar harus diikuti distribusi yang lancar hingga tingkat konsumen. Karena itu, penyaluran ke jaringan retail akan diperkuat untuk mencegah kekosongan pasokan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Aduh, pusing banget kerjaan numpuk.
3: Sama.
2: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
3: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
2: Wah, promo apaan tuh?
3: Menginap di deluxe room cuma 630 ribu net, sudah include sarapan 2 orang. Plus, dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790 ribu net.
2: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
3: Serius.
2: Fasilitasnya gimana?
3: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
2: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
3: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
2: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di fivepremierhotel.com atau WhatsApp ke 0811-5573-800. Follow Instagram @fivepremierhotels. Syarat dan ketentuan berlaku.

DPR RI Samarinda, Bank Indonesia merespons nilai tukar rupiah yang terus melemah sejak sepekan kemarin hingga hari ini. Menurut BI, penyebab rupiah terus melemah adalah faktor eksternal, di mana Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia Erwin Gunawan Hutapea mengatakan bahwa pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh kekhawatiran tensi geopolitik di Timur Tengah, di mana konflik telah mendorong harga minyak tetap tinggi di atas $100 per barel. Di mana naiknya harga minyak ini juga meningkatkan resiko inflasi global dan tekanan pada outlook fiskal. BI akan terus hadir di pasar untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik, di mana stabilitas nilai tukar rupiah juga dijaga sesuai fundamentalnya. Langkah yang dilakukan BI adalah melakukan pengelolaan struktur suku bunga di pasar uang, di mana langkah ini dilakukan dengan penguatan strategi operasi moneter yang pro-market. Tak hanya itu, BI juga melakukan intervensi ke pasar secara konsisten dan berkesinambungan, di mana intervensi dilakukan melalui transaksi non-deliverable forward di pasar offshore ataupun luar negeri. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-476. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda, 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

1 RI Samarinda, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melakukan revitalisasi terhadap 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Dan hal ini sebagai bagian dari upaya pemulihan pendidikan setelah wilayah tersebut dilanda bencana gempa bumi beberapa waktu lalu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan revitalisasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan. Ia menegaskan Kemendikdasmen akan melaksanakan program revitalisasi tersebut dengan sebaik-baiknya agar sarana pendidikan di NTT dapat kembali digunakan secara layak, di mana sebelumnya Kemendikdasmen telah mengalokasikan anggaran sekitar 1,2 triliun rupiah untuk revitalisasi satuan pendidikan di NTT. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id dan nantikan juga nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi dan juga berita lainnya dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral.

0: Ya, sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap pada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojaian. Harga sejumlah bahan bakau, maksud kami harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojaian Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHB yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu